0: cuma lagu aja nanti nih ya puterin.
1: Pokoknya salame kata Bu Asi seantero jagat. Oh ya, ini ngomong-ngomong udah sembuh belum ini Bu Asi?
0: Iya Ibu Asi, gimana kabarnya Ibu? Ini tadi
1: iya, atensi. Iya pokoknya buat yang lagi sakit semoga cepat sembuh. Buat yang sehat semoga dilancarkan segala urusannya. Doa yang sama buat Nia cantik. Terima kasih waktunya. Belibet ini ngomongnya Mbak Nia.
0: Kecapean
1: nggak
0: itu Mbak.
1: Tadi udah tak pencet dua-duanya, kirain nggak bisa naik.
0: Iya.
1: Ini yang seluler juga mental, yang ini juga mental. Amin. Tapi akhirnya bisa naik.
0: Alhamdulillah.
1: Makasih Mbak Nia. Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mbak Putri cantik. Oke, satu penelpon terakhir ya. Tapi gimana nggak apa-apa dah. Ini angkat aja ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Wih,
2: all these memories.
0: Mata Pak
2: bareng Mbak Nia yang manis dan cantik.
0: Amin.
2: Apa kabar?
0: Baik, sehat. Apa kabar ini orang?
2: Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat.
0: Sehat, alhamdulillah.
2: Dan baik-baik saja. Mm-hmm. Berapa hari aku enggak itu? Enggak naik.
0: Berapa hari sih ya? 5 hari.
2: aku sibuk kemarin ngurusin itu, Mbak, perpisahan anak lanang.
0: Wih, lulusan ya, alhamdulillah.
2: Iya. Sekarang sudah slow. Jadi bisa monit full. Ya kemarin ya monit juga pakai handset.
0: Oh,
2: jadi dengerin perpisahan ya dengerin radio kayak gitu.
0: Oh, lewat streaming berarti, masya Allah, covernya.
2: Ya kan favorit tuh.
0: Iya dong.
2: Setara FM gitu loh.
0: Sehari tanpa setara FM.
2: Jangan sampai ketinggalan.
0: Hampa ya pokoknya rasanya ya.
2: Pokoknya. Lagunya aku fotokopi Mbak Putri Bella.
0: Okay.
2: Nunut ya Mbak.
0: Naikin punya Mbak
2: aku
0: Putri.
2: Aku ngintil Mbak. Lagu Mbak sama fotokopi Bapak Kenaura sama Mbak Barit. Mbak Putri sehat-sehat ya Mbak sama Mbak Kakung. Pokoknya Mbak Nia metugas tetap semangat. Udah rezeki full barok. Aku lagunya kupu-kupu malam.
0: Okay,
2: terima
0: siap.
2: Kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbak Cindy. Aduh, 4 penelpon udah maksimal banget. Bu Kuwi, semangat ibuku, masya Allah. Udah lama banget gak dengar suaranya Ibu Kuwi, tapi udah cukup waktunya ibu. Sudah meluber-meluber ya. Ini atensinya mas 1, 2, 3, ada 8 lebih nih, belum Nia baca ya. Baca dulu ya. Ada dari siapa belakangnya 0064. Dari Kidalbo Sidomoro Sengon Selatan ya. Selamat pagi Mbak Nia, aku dari Ratu Purwasih. Salamnya buat yang sudah monitor. Aku dari Ratu Purwasih. Salamnya yang sudah. Hah? Maksudnya lagunya dari Ratu Purwasih yang apa aja bebas gitu ya. Ya coba nanti ya. Kali aja ada yang request punya Rati Purwasi. Kadang ada aja ya isi WhatsAppnya lucu-lucu. Deh, dari Mas Oyong di Banyuwangi Purworejo, selamat pagi juga. Bania masih monitor request lagunya Hitam Putih Fotomu ya. Oh, Rati Purwasi juga. Boleh, ini naikin ya. Dua orang yang minta masalahnya ini. Banyak yang minta ya. Salamnya buat Mama Kiki, Mama Piani, Mama Ramdan, Mama Intan, Bu Tuti, Bu Ayu, Bu Heni, Bu Yuni, Bu Darvita, Mama Asih, Mama Ida, Mama Rizky, Mbak Cindy, dan buat semuanya aja ya. Buat Mbak Niamat kembali lanjutin siarannya. Makasih buat Mas Oyong di Banyuwangi Purworejo. Dari Putri Selatan, selamat pagi. Ikutan nimbrung lagunya Kangen, Lydia Natali. Waduh, ini kok banyak banget ya dua orang-orang yang minta ya. Oke, naikin deh. Sampai bingung mau muter yang mana dulu ya, dua orang semua ya. Oke, makasih buat Putri Selatan ya. Mbak Yanti Marun, selamat pagi. Waalaikumsalam. Alisamari, salam buat Mbak Nia duluan. Semoga sehat dan diberikan rezeki yang berlimpah. Amin. Masya Allah, makasih doanya Mbak Yanti. Salam juga nih buat Bu Yati, Bu Tika, Mbak Asi, Mbak Yaya, Mama Asra, Mbak Nora, Mas Andre, Mbak Warit, Bu Saminten, Mbak Sri, Mbak Rena, Mama Naomi, Mbak Nora, Putri Selatan, dan buat semuanya yang udah nyenggol aku. Lagunya Perjalanan buat Mbak Nia Matugas. Semoga bahagia selalu. Makasih buat Mbak Yanti yang ada di Marun Purworejo. Ada durian diambal, aku monitor saja Mania sambil bikin sop goreng tempe nyambel tomat. Hei.

Okay. Salam buat semua sedulur Star FM ya, semuanya selamat pagi. Makasih Mania, ya makasih Badur yang diambal. Dari Pak Yanto Marun, Waalaikumsalam, Aldi Semoris, ya nitip salam buat Mbah Putri sekeluarga, Bu Yati, Bu Tika, Mbak Asih, Bu Saminten, Mbak Yayah, Mama Asrah, Mama Naomi, Mas Andre, Mbak Nyenora, Mbah Warid, Mbah Hamad. Ada Pak Yono, Pak Soeharto, Papa Ijo, Pak Pariono, Pak Gendro, Mbak Cindy, Mbak Sri, Putri Selatan, pokoknya untuk semua fans Radio Star FM Kebumen. Buat Mania mau tugas sehat selalu dan diberikan rezeki yang barokah, amin. Lagunya ngikut adekku, Perjalanan. Oke, naikin lagi. Gimana nih, nah lagunya dua-dua orang ya. Yang satu orang nanti ditunggu ya, harap bersabar ya. Oke, makasih buat sobat Star yang udah monit. Oh, yang belum kebaca masih 1, 2, 3, 4 atensi kayaknya ya. Nanti dibaca di sesi berikutnya lagi. Masya Allah, sangat-sangat ramai ternyata. Oke, pagi ini sobat Star, yuk. Yang ada masalah mata, sering mengalami kelilipan, mata kemerahan, atau mata berair, rasanya gak enak banget Mania. Aku takut mau operasi gitu ya. Gimana nih solusinya? Yuk pakai obat herbal Vitama aja. Solusi kesehatan mata, Vitama sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran. Jadi udah aman, ada izin edar BPOM-nya, kandungannya juga ada ekstrak wortel, ekstrak tomat, ada ekstrak daun pepaya yang banyak manfaatnya untuk kesehatan mata Anda. Bisa mengobati masalah mata, minus silinder, glukoma, katarak, makula dini ya, dan berbagai masalah mata lainnya. Silakan bisa dapatkan Vitama di apotek dan di agen-agen resmi kami ya. Harganya berapa Vitama Mania? Harganya mulai dari Rp150.000 satu botol, isinya 50 kapsul untuk minumnya. Jangan lupa sama ya menggunakan air hangat. Beli Vitama dapetin bonus sobat tetes Vimata. Buat tetes Vimatanya ditetes ke penglihatan kita 2-3 kali sehari, 1 kali tetes. Vitama, solusi kesehatan mata. Di Amputer Radio ada Kupu-Kupu Malam dari koleksinya Titik Puspa. Station bersama Nia di 98.4 Radio Star FM Kebumen.

0: gak ada salahnya mama juga mau menjaga kesehatan mata. Kan Vitama dan Vimata itu bukan cuma buat yang punya mata minus silinder glukoma gitu, tapi baik juga kok dikonsumsi sama mama yang gak punya keluhan apa-apa, sebagai pencegah gitu loh, Pa.
1: Iya. Kalau itu gak usah nunggu gajian, besok papa beliin sekalian 2 paket. Soalnya punya papa juga mau habis.
0: Oke deh, Pa. Makasih ya, Pa.
1: Sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
3: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.
5: 98.4 Stara FM.

0: Masih bersama Nia di Oldies and Memories. Hai hai. Selamat pagi semua sobat Star FM Kebumen. Yuk Nia lanjutin sesi Pond Live kedua ya. Yang mau naik, naik aja di 085186699984 085186699984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Aldis Emoris.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mania, selamat pagi Aldis, selamat pagi Star.
0: Iya, selamat pagi Mama Naomi.
1: Mania sehat?
0: Alhamdulillah, ini flu-nya yang belum sembuh-sembuh ini.
1: Oh, berarti flu-nya masih kangen sebenarnya. Masih sayang. Aduh, katanya.
0: Awet banget dari kemarin, Masya Allah, ini flu-nya.
1: Ya, gak apa-apa, tapi kan masih cium bau-bau gitu kan?
0: Ya, masih lah.
1: Enggak, kalau flu itu kan macam-macam. Kadang ya cuma pilek doang, ada yang batuk doang, ada yang cuma medemet gitu. Kalau semuanya jadi satu itu yang enggak enakin, pasti enggak bisa ini ya, enggak bisa aktivitas maksudnya.
0: Benar. Langsung tumbang.
1: Berarti,
0: ya. Ini aman.
1: Berarti punya Mania masih ringan lah ya.
0: Aman lah, mau sembuh insya Allah habis istirahat.
1: Iya amin. Ya kan masih bisa pecicilan naik ke gunung kan.
0: Oh iya,
1: berarti kan ringan.
0: Masih ke pulpit ya, Masya Allah.
1: Iya, masih bisa dibawa kemana-mana gitu kan. Aku berarti gak dapat lagu ini.
0: Gak dapat.
1: Lah, pelit banget Mania.
0: Iya, yang lain juga pada ini gasik-gasik banget atensinya. Dirimu kok siangan sih, setengah delapan ya.
1: Iya,
0: udah kebagian.
1: Kan aku biasanya tukang kadang pagi kadang siang, jadi tergantung ini. Tadi pas mau telpon aku ini lagi nyemplungin brambang mau masak. Ya gue serius banget ngecer HP.
0: Nanti takut gosong ya brambangnya ya.
1: Iya, takutnya nanti HP-nya dicemplungin.
0: Ya,
1: orang kemarin aja takut enggak ini sih kemarin orang ini kok perasaan sayurnya gimana rasanya gimana boleh kelalaian rejo micin. Ya wis untung banyak karena lapar ya. Jadi kan enak
0: jadi langsung habis ya enggak apa-apa.
1: Aku salamnya buat Andre, Mas Dani, Pak Karim, Pak Yanto, Marun, Mbak Yanti, Pak Sutar, Pak Enaura gasik banget, Mbak Warit, Mbak Bubut, Mbak Ahmad, Mbak yeah. Putri juga, Umi Hani, Bu Yati, belum nongol. Mbak Rizky, Mbak Liana, Mbak Isna, Bunda Titin, Bu Kumis yang lagi jualan, semoga laris manis, Mbak
0: Amin.
1: Yaya, Mama Asraf, Mbak Sini, Mama Fatma, dan kabeh baik. Buat Banianya, sehat selalu.
0: Iya.
1: Tapi lagi sakit ya.
0: Amin.
1: Ah, lagunya ngikut Mbak Warit aja lah.
0: Apa Mbak Warit tadi? Elegi
1: esok pagi.
0: Oke.
1: Esok pagi. Oke. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Naomi. Lanjut lagi. Kira-kira ada siapa ini? Halo. Assalamualaikum. Selamat pagi Aldis Emoris.
2: Selamat pagi Aldis Emoris, Mbak Nia.
0: Iya, selamat pagi Ibu Karwina. Selalu deh kalau naik siangan ya Ibu ya.
2: Iya, habis dari tadi lantun-lantun.
0: Entar. Kepental-pental ya, enggak bisa naik ya.
2: Iya.
0: Aduh, sangat ramai ini emang.
2: Satunya udah itu ya penuh ya, Mbak.
0: Iya, udah full banget, meluber-meluber. Iya.
2: Satunya ikut aja yang mau naik.
0: Siap. Ibu mau salam-salam, Ibu.
2: Salamnya buat Bunda Erwito yang barusan itu Mama Naomi yang...
0: Iya, Mama Naomi tadi.
2: Salam kenal Mama. Bu Yati, Bu Saminten, Bu Heni, Bu Ase, Mbak Sri, Mbak Cindy, Mbak Yaya, Mama Asraf, Bapaknya Naura, Pak Islamet, Mas Andre, Mbah Ahmad, Om Kendro, bapaknya anak, itu Pak Tarisono Wonosobo.
0: Iya,
2: terus Mbah Yakub, Mbah Lasminem, Pak Titin Wardani, dan semuanya aja Mbak Nia, semuanya selamat pagi. Oh, Mbah Warid.
0: Iya, Mbah Warid. Mbah Warid
2: kalau iya, kalau malam kok enggak meluncur.
0: Ayo Mbah Warid, kenapa Mbah Warid?
2: Iya, selamat pagi semuanya sama buat Mbak Nianya, selamat bertugas sampai selesai. Terima kasih waktunya. Ya, semoga sehat selalu. Amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Ibu Karwina. Cukup dulu ya Sobat Setara, ini udah ada WhatsApp lagi yang belum dia baca soalnya. Dari Putra Sulung, waalaikumsalam. Mania ikutan absen dari Purworejo Utara. Mau salam-salam buat Eyang Kangkung, Eyang Putri, Mama Nena, Mama Fitri, Mbak Sibat, Mbak Ningsi Pelosung, Mbak Saminten, Pak Soeharto, Pak Ahmad, Papa Ijo, Papa Riono, Pak Sutar, Papa Yunora, Pak Ratimin, Pak Kumis, Mbah Warid Pekanbaru, dan untuk semuanya yang belum kecawel buat Manianya maka tagi. Makasih buat Putra Sulung. Dari Mbak Yunani, selamat pagi. Apa kabar, Pren? Ya, alhamdulillah baik. Apa kabar Mbak Yunani? Semoga sehat ya. Aku minta lagu mendung tak berarti hujan seperti cuaca hari ini. Ya, salam buat Mas Bojo, semangat. Semoga Allah memberikan rezeki yang banyak, berkah barokah. Amin. Sehat-sehat ya, Pren. Iya. Sehat-sehat juga buat kamu. Ada dari Kang Imam Butuh, waalaikumsalam. Alisa Maris Satara FM Kebumen hadir ikutan gabung, mau bagi salam nih Kang Imam buat Mbak Putri, Mama Kiki, Mama Ria, ada Mama Fian, terus ada Bu Tuti, Bunda Arvito, Bu Tika, Mbak Ica, Mama Fia, Bu Saminten, ada Pak Paijo, Papa Riono, Pak Yenora, Mas Oyong, Mas Dani, Mas Sandi, Mbah Ahmad Wareng, Sugeng Enjing, Mbah Warangnya pun di Mbah Kulo Tonggone Mbah. Oh, Kang Imam Butuh Wareng juga ya butuhnya ya. Eh, iya benar ya. Butuh tuh kecamatan ya. Iya, pokoknya untuk semua fans Radio Star FM di mana aja berada, buat badannya metugas. Terima kasih buat Kang Imam Butuh. Makasih buat Ibu Karminah dan Putra Sulung cawelannya nih dari Mbah Warid ya yang ada di Pekanbaru. Oke deh. Cukup dulu ya Sobat Sara. Nanti yang belum gabung, gabung aja bareng sesi berikutnya, alias bareng acara berikutnya nanti ya. Yuk, yang hari ini lagi kedinginan dan belum pernah coba teh moro ya, rugi bandar pokoknya. Harganya terjangkau, mulai 15.000 aja, hangat, segar, menyehatkan. Apalagi kandungan ekstrak serai sama ekstrak jahe yang benar-benar segar banget deh. Kalau pertama kali diseduh tuh, asamnya aja tuh menggoda banget. Iya ya, bagus untuk pencernaan juga. Jadi silahkan bisa dapatkan di apotek dan di agen-agen resmi kami. Jangan lupa beli teh moro, minum setiap pagi ya. Oke, kita lanjut bareng lagu Elegi Esok Pagi dari koleksinya Ebit GAD. Station bersama Nia di 98.4 Radio Star FM Kebumen.

0: aja Kak Lastri. Udah malam nak, yuk tidur dulu.
1: Iya Bu.
0: Nah jangan lupa baca doa.
2: Eh Bu, Jaka pengen tanya boleh?
0: Boleh, tanya apa nak?
2: Jaka kangen ayah Bu, kok ayah gak pulang-pulang ya?
3: Iya Bu, Lastri juga kangen sama Bapak. Nunggu lebaran lama banget.

0: Yakin ayah di sana juga sehat-sehat aja. Karena ayah rutin konsumsi Habutop yang bisa menjaga kesehatan ayah dan menambah stamina ayah supaya stamina ayah fit selalu buat bekerja.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madhuvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madhuvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pandurso, Anda bisa mendapatkan di Apotek Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotek Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pandurso.
4: 98.4 Star FM.

juga di penghujung acara. Terima kasih banyak atas semua kebersamaan Anda. Mohon maaf barangkali banyak salah kata dan niat yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafin. Sampai jumpa nanti bareng acara berikutnya. Yuk, ada DTL Dangdut Tugelawet yang dangdutnya asyik banget. Stay tune terus bersama dia sampai jam 10 nanti nih, yang masih menemani Anda. Jangan kemana-mana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bapak mau beli sepatu baru. Kok Ibu lihat gak ada sepatu baru di rak depan?
1: Tadinya iya, Bu. Tapi pas di kerjaan tadi siang, dengerin radio, Bapak denger iklan Vitama, kapsul herbal alami yang baik buat menjaga

0: lagi.
1: Sepatu mah masih layak pakai. Mending buat kesehatan lebih penting. Apalagi mata.
2: Alhamdulillah. Syukur deh kalau bapak berpikir bijak kayak gitu. Suami ibu paling pinter deh.
1: Iya dong bu. Kan kalau bapak sehat bisa kerja dan bisa terus kasih nafkah buat keluarga kita. Iya kan bu?
2: Betul banget. Betul. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Star FM Kebumen. Hai. Balik lagi bersama Nia di DTL Dangdut Tugelauti yang dadunya asik banget. Oke, stay tune terus. Tenang, sampai jam 10 nanti Nia masih menemani Anda. Hai, selamat pagi yang mau otw-otw berangkat kerja. Semangat kerjanya ya, semangat sang pejuang-pejuang rupiah. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, selamat pagi buat yang lagi uprek terus, belum matang ya, lagi sibuk. Selamat pagi juga yang lagi habis pulang pasar. Hai hai, selamat pagi. Yang mau ikutan beratensi, boleh. Masih Nia tunggu untuk atensinya ya di 085186069984. 085186069984. Jangan lupa pagi ini nih ya bersama Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama, vitamin herbal untuk melihara kesehatan mata, minyak herbal sultana, minyak herbal serbaguna. Ada madu Vitapedia, ada Otipus, dan juga ada teh moro, teh kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Sehat terus bareng produk Denatur Indonesia. Oke, Sobat Sarah, Masya Allah ternyata udah banyak yang merapat ya. Hari ini udah pada siap bergoyang sampai jam 10. Siap dong. Yuk Nia puterin ada dari lagu koleksinya Rizky Ridho, Terlanjur Sakit. Stay tune bersama Nia di 98.4 Radio Sarah FM Kebumen.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puji, alamat di Jatisari. Belum lama ini saya sakit badan.

Pak Herban paling top, butop produksi dari PT Denatur Indonesia. Langsung saya minum sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Alhamdulillah, setelah 3 hari saya minum, badan langsung enteng, sakit saya sembuh, dan untuk beraktivitas tidak cepat capek. Selain itu, tidur saya juga lebih nyenyak dan

0: komen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
1: 98.4 Stara FM.

Masih bersama dia bareng DTL, dangdut tuh gelombang yang dangdutnya asyik banget. Halo Yud. Wah, makasih ya udah banyak-banyak monitor pagi ini ya. Rame terus ya Mania, jelas dong. Apalagi nih Sobat Sarah ya, dimanapun Anda berada, harus selalu jaga kesehatan ya. Kesehatan tuh paling utama yang perlu kita jaga, benar gak? Selain menjaga pasangan kita ya, kesehatan juga harus dijaga ya. Sekarang tuh sering banget ya yang mungkin barangkali pulang kerjanya tuh hujan-hujanan, jadi pulang-pulang masuk angin, Bania rasanya meriang, pusing, mat-mat gitu ya. Iya, gak bisa kita potong kiri lagi, emang lagi musimnya begitu. Tapi kondisi tubuh kita, badan kita tuh beda-beda ya. Kalau pengen tahan terhadap penyakit gitu ya, daya tahan tubuh terjaga, harus rutin selalu minum Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Iya, yang belum tahu Habutop, sini nih ya kasih tahu ya. Habutop itu satu-satunya herbal alami yang tanpa efek samping dan tidak menimbulkan ketergantungan obat. Halal, jelas sudah halal. Perusahaannya juga sudah berstandar internasional ISO 9001 pada tahun 2015. Tunggu apa lagi? Coba yuk beli aja di apotek dan di agen-agen resmi kami. Selain itu Habutop juga bagus banget untuk Sobat Star FM penderita sakit mah, asam lambung, asam urat, kanker liver, wasir, stroke, jantung, ginjal, diabetes, kolesterol, darah tinggi maupun darah rendah, dan berbagai masalah sakit lainnya. Yuk coba langsung merapat beli di apotek dan agen-agen resmi kami. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi getop. Oh iya, untuk kemasannya nih ya, kebetulan ada 3 kemasan. Satu botol tuh ada yang isinya 50 kapsul, ada yang 100 kapsul, sama yang 200 kapsul ya. Sobat Sarah nih lagi pengen yang hemat-hemat bani, yang isinya lebih banyak ya. Belinya yang paling gede ya Sobat Sarah. Belinya yang langsung 200 kapsul gitu, stok satu keluarga di rumah, terus bisa untuk gak cepat habis gitu ya, hematnya ratusan ribu, bisa disimpan uang sisa hematnya itu ya. Bener. Yang mau COD atau mau dikirim paket Habutopnya, tenang aja udah bisa ya, jadi gak usah khawatir. Oke? Yaudah, yuk lanjut gabung bareng sobat-sobat Star yang ada di WhatsApp dan SMS-nya. Ke WhatsApp dulu ya, yang belum gabung masih ditunggu. Setia banget menanti nih ini ya, di 0851 86 99 984. Oke, ada yang pertama dari Mbah Bubut. Waalaikumsalam, selamat pagi Mania. Ya, DTL soalnya fotokopi di oldies aja. Lagunya katanya Mego Mendung ya. Ya lagi mendung-mendung ya Mbah Bubut ya. Buat medianya menjalin tugas sampai tuntas. Waalaikumsalam, makasih buat Mbak Bubut ya. Ada dari DTL, selamat pagi, waalaikumsalam, dari Bu Asih. Katanya pengen dengerin lagunya Rizky Ridho, Terlanjur Sakit ya. Salamnya buat Bapak Ijo, Pak Karim Chicken, ada Pak Sutar, Pak Gendro, Pak Sasongko, Pak Pariono, Bapak Nyenora, Mas Imam Butu, Mas Ari Wildan, Mas Dani, Mas Oyang, Mas Sandi Depok Rojo, Mas Hafi Jambi, terus ada Mas Sidi Girgondo, Mas Arsen, Mbak Yaya, Buti Grabak, Mbak Sibat, Mbak Inai, Mbak Isna, dan buat semua Stara, fans Stara FM ya, Santero Jagat, semoga semuanya sehat selalu. Terima kasih buat yang lagi tugas, terima kasih. Oke. Semangat dan sehat selalu buat Ibu Asih ya. Lagunya udah nih munculin.
Lanjut lagi dari Mbak Sri Purwodi. Selamat pagi Mbak Nia, katanya mau minta request lagunya Gadis sama Nis Kalimantan ya. Oke, udah Nia munculin. Salam-salam gak nih? Oh iya, salamnya buat Bu Karmina, Bu Sakinah, Mbak Yanti Marun. Ada untuk Mbak Asraf, Mbak Afia, Bunda Tini, Mbak Yaya, Putri Selatan. Fotokopi tadi pagi aja. Buat Mbaknya mantu gue sehat selalu, bahagia selalu. Makasih buat Mbak Sri Purworejo. Neng Aprilia Mbak, waalaikumsalam. Hai, mantu pagi juga Mbak Nia, mau request lagunya Pelampiasan 2,5 ya. Dari Sinta Arsinta. Oke, udah muncul. Salamnya buat semuanya aja, buat Banianya. Terima kasih. Siap. Makasih juga ya buat Neng Apri di Ambal. Dari Mas Andre, mat awal pekan juga masih semangat kah dirimu? Semangat dong ya. Ikut gabung nih di detail ya, nadanya asik banget. Katanya mau minta request lagunya Jauh Kok Pergi. Salamnya buat Bu Ayu, ibuku Ibu Ayu Gemoy, Bu Fatur Cantik, Bu Asih, Bu Kumis, Bunda Arvita, Bunda Julit, Mama Fian, Mama Cindy, Mama Asraf, Mama Naomi, Baik Kembar, Mbak Ningsi Gula Jawa. Ada Putri Selatan, Mbah Warid, Kang Mamat, Pak Yanto, dan Mbak Yanti yang ada di Marun Purworejo. Ya, buat Mania, buat siaran, cepat sembuh juga itu emplunya. Dan jangan lupa bahagia. Iya, makasih buat Mas Andre. Mantap banget, lagi monitor sambil kerja ya. Oke, kita lanjut. Ada siapa lagi? Oh, Mama Ririn cantik, selamat pagi juga. DTL yang nadinya asik banget hadir Mania. Cendol Dawet tolong di play ya. Salam buat semua grup FKF FSS Kumala. Ucapannya selamat pagi, selamat beraktivitas buat Mania sama tugas. Semoga panjang umur, sehat selalu, full barokah. Makasih buat Mama Ririn. Ya, lanjut lagi deh. Ada dari Mbak Yanti Marun Purworejo. Selamat pagi. Waalaikumsalam Mbak Nia, hadir nih mau gabung lagi di DTL. Minta request lagunya Ngopi Masih. Enak pagi-pagi ngopi sambil makan gorengan Mbak Nia. Wah, sini aku dibagiin dong. Iya, sambil uprek di dapur Mbak Nia nih. Salamnya fotokopi tadi pagi aja Mbak Nia, makasih ya. Iya, makasih kembali buat Mbak Yanti yang ada di Marun Purworejo. Dari Mama Yoga, selamat pagi buat Mama Yoga, waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mbak Nia? Syukurlah dalam keadaan baik-baik aja, amin. Alhamdulillah. Aku mau request dong Mbak Nia lagunya Aku Tak Berarti Bagimu. Boleh? Kirim salam buat semua pecinta Star FM. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat selalu buat Mbak Nia Motogas. Makasih buat Mama Yoga. Bapaknya Naura. Wah, tumben gak war telepon nih. Waalaikumsalam ya. Selamat pagi juga buat Bapaknya Naura. Lagunya Cemara Biru. Salamnya buat Mbak Sri Purwodya, Mas Oyong, Pak Yanto Marun, Mbak Yanti, Mbak Bubut, Mbak Warid, Mbak Yakum, Mbak Ahmad, Mbak Cindy, Mama Asraf, Mama Naomi, Bunda Titin Wardani, Bapak Ija, Pak Karim, Mbak Nur Kelirong, Mbak Yaya, ada Kang Musin, Mas Ibnu, dan Mbak semuanya aja. Buat Mania mah tugas sampai paripurna. Makasih buat Bapaknya Naura. Iya, banyak banget nih yang baru atensi-atensi juga ya. Dari siapa lagi ini? Selamat pagi dari Putri Selatan, ikutan nimbrung lagi. Lagunya Kerinduan. Wah, lagi rindu-rindu nih ya. Salamnya buat Mas Is, katanya namamu selalu ada dalam hatiku. Ah, cie-cie. Dan juga salam buat Kang Imam Butuh, ada Mbak Warid, Kang Edan Tingkap, ada Selamat Bebut, Pak Sutar, Kang Gendro, Pak Payok, Kang Giman Lajer, Duren di Ambal. Buat bunda-bunda semuanya mat aktivitas ya. Buat manianya semoga cepat sembuh flu-nya dan jangan lupa bahagia. Iya, terima kasih buat Putri Selatan.
Lanjut lagi deh. Ada Kang Yadi Antika yang ada di Brinian. Waalaikumsalam, ikut meramaikan acara DTL, boleh ya. Kirim salam buat Mbak Alvia, Mbak Widi, Mbak Anji, Mbak Sri Herlina, Mas Bagus, Mbak Kembar, Mas Sakina Pundalis, Bunda Titi Wardani, Mas Andi Jemur, Mas Arvildan, Mbak Bubut, Mas Reki, dan semua fans Radio Stara FM. Selamat beraktivitas. Untuk Bani, lagunya Tambal Ban dari Adela. Makasih buat Kang Yadi. Ya, di bawahnya Kang Yadi Antika ada Mama Nadia di Poncowarno. Waalaikumsalam buat Mama Nadia. Lagunya Aduh Hai, tolong diputer ya. Senggol buat Pak Sutar, Bu Fatur, Mama Ainun, dan buat semuanya. Buat Manianya, Matuga, semangat dan sehat selalu. Terima kasih buat Mama Nadia yang ada di Poncowarno ya. Oh, tetangganya Bu Fatur, Mama Ainun sama Pak Sutar ini ya. Iya, Kang Imam Butuh, waalaikumsalam, selamat pagi juga DTL. Hadir nih di Stara FM Kebumen, salam. Tadi pagi fotokopi di Oldies, lagunya ikutan aja. Buat Bania, tugas sampai kelar nanti. Dan juga selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa, amin. Terima kasih doanya buat Kang Imam Butuh, semoga sehat-sehat juga ya. Iya, Bania monitor aja, boleh Kang Arif ya. Kayaknya radionya masih rusak lewat streaming ini ya. Banyak kuota ini. Dari selanjutnya dari Bang Kiko di Kidul Pasar Seruni Alian. Wah, waalaikumsalam, selamat pagi juga. Salam kenal ya buat Bang Kiko yang ada di Kidul Pasar Seruni. Makasih Mbak Nia, lagunya ikutan aja. Iya, siap, terima kasih kembali. Yuk goyang-goyang yuk Bang Kiko, di sana banyak ya pasti pendengarnya nih. Kita lanjut deh, ada lagu dari Ajeng Febria, Jauh Kok Pergi. Stay tune bersama Nia di 98.4 Radio Star FM Kebumen bareng DTL.

0: sebelumnya beli Vitama untuk siapa, Ibu?
1: Sebelumnya saya beli Vitama untuk diri saya sendiri.
0: Bu punya keluhan sakit mata apa, Ibu, sebelumnya?
1: Keluhan saya sebelumnya itu mata terasa perih, berair, terus keluar kotoran yang sangat tidak nyaman lah. Kalau pergi kemana-mana itu sampai nggak bisa.
0: Begitu.
1: Ya.
0: Jadi kalau terkena angin, perih juga gitu ya, Bu?
1: Bukan hanya perih, perih sekali.
0: Oh, baik. Ibu tahu Vitama itu dari siapa, Bu?
1: Ya, kebetulan saya suka mendengarkan radio. Dan di situ mendengar iklan obat Vitama. Lalu saya suruh anak saya untuk membelinya.

0: yang lainnya, silahkan mencoba menggunakan obat Vitama. Karena saya sudah membuktikannya. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Binangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios Aneka Jajanan Pasar Baru Kutha Binangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kutha Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutha Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan.
3: 98.4 Star FM.

0: udah ngopi belum ya? Udah ya, udah yuk lanjut aja sesi Port Live. Yuk mau naik di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Oke, ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi DTL. Apa kabar Mbak Tia?
0: Alhamdulillah baik, apa kabar Bu Yati? Sehat Ibu?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Bisa pertama ya, alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah,
0: hebat, hebat besar. Mau lagu apa nih Bu?
1: Mau lagu Ampunilah.
0: Ampunilah, siap.
1: Salam-salam ya Mbak.
0: Iya silakan, silakan. Salamnya buat siapa?
1: Salam buat Umi Hani, Mbak Saminten, Bu Tika Termanto, Bu Asi, Bunda Pitung, Mbak Yaya, Mbak Isna, Mama Srop, Bu Heni, Perosita, Mas Andre, Mas Abdi Jambe, Mas Ibnu, Mas Dani, Mas Oyong, Bapaknya Nora, Mbak Bubut, Bapak Ijo, Bu Ayu, Bu Tuting Rabat, Mama Wulan, Bunda Tini, banyak kembar, Mbak Putri, Mbak Kakung, Mbak Cindy, Mbak Partini, Mbak Sri, Mbak Yanti, Mbak Rizky, Mbak Rika, Putri Selatan, Mbak Nur Sirong, terus Mama Fian, Mama Akma, Mama Akma, Mama Naomi, Mama Fitri, Kak Mama, Pak Diselamat, Pak Dijapin, Pak Paryono, Turun Ngambal, Mas Gimana Laser, Kak Ucup, Pak Aldi, Gubernur Cahaya, dan semuanya, bukan Mina, Mbah Ahmad, dan semuanya.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih Mbak Nia.
0: Sama-sama Ibu Yati.
1: Selamat tugas, sampai tuntas, semoga sehat selalu.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: pagi ini. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi DTF Star FM Kebumen FM. Selamat pagi, Mama cantik.
0: Pagi, Mama Fian, apa kabar hari ini? Sehat?
1: Alhamdulillah, Mbak Nia, aku sehat, baik, juga masih semangat. Mbak Nia juga ya?
0: Alhamdulillah, sama dong, sehat, baik, semangat pokoknya.
1: Alhamdulillah, hari Senin harus semangat.
0: Iya, udah sarapan belum nih, Mama Fian?
1: Alhamdulillah udah.
0: Udah, alhamdulillah.
1: Udah ngemil, udah mindo.
0: Iya, mantep deh. Mau lagu apa nih hari ini?
1: Biasalah, pengen galak-galak.
0: Oke, galak-galak.
1: Ya, aku salam-salam boleh?
0: Boleh.
1: Buat Bu Yati, terima kasih Bu Yati. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Sehat selalu ya Bu Yati. Buat Bunder juga, selamat pagi, Bu Ayu, Bu Kumis, Bu Fatur, terus buat Bu Samintan juga, lama gak kedengaran, moga-moga sehat kabarnya, buat Mbah Warid, Mas Andre, Mas Ibnu, Mas Habib Jambe, juga Om Kendro, buat Mama Cindy, Mama Inta, Mama Bu, Mama Dede Isan, buat Mama Naomi, Mama Asrof juga, Mbak Yaya, Mbak Akmal, Mama Bulan, buat Bu Karmina, Mbak Ahmad juga, Pak Sutar, pokoknya buat semuanya aja yang selalu setia monitor Setara FM lah. Selamat pagi, selamat kita sehat selalu buat semuanya.
0: Amin.
1: Doa yang sama buat Mbak Nia, selamat tugas sampai tugas, sehat selalu buat para.
0: Amin.
1: Lupa buat Pak Putri juga sama Bunda Titin, selamat pagi.
0: Ada lagi.
1: Ayo Mbak Nia waktunya, udah.
0: Udah ya, iya sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mama Fian. Lanjut, halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh DTL, apa kabar Mbak Nia?
0: Baik, alhamdulillah. Apa kabar Om Paryono? Sehat?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Cuaca di Kebumen gimana ini?
0: Ini alhamdulillah udah mulai cerah ini.
2: Oh iya, ini Wonosobo juga inilah redup ini.
0: Oh, redup.
2: Begitu ya. Panas iya.
0: Tapi cuaca tetap dingin banget ya di sana.
2: Oh,
0: ya, Om.
2: Oh iya. Mantap. Iya, kalau di daerah sini dingin banget ya. Lagunya masih enggak ya?
0: Masih, mau lagu apa nih? Yeah. Satu lagu lagi.
2: Lagunya favorit saya adalah Salam Tresno.
0: Oh, Salam Tresno. Siap.
2: Salam-salam yang ikut yang sudah masuk, ada Bu Yati, ada Bu siapa tadi?
0: Ada Bu Yati sama Mama Fian.
2: Oh, Mama Fian, salam yang ikut aja fotokopi yang murah lah.
0: Iya, yang gratis, yang murah ya.
2: Oh iya. Okay. Kata Bu Asis, Saendro Jagat.
0: Oke, okay, iya. Ikut aja berarti ya.
2: Ya gitu aja itu buat Bu Asis, Bu semuanya lah aja ya, penggemar Setara FM Kebumen di mana saja berada. Okay. Untuk manianya selamat tugas sampai tuntas nanti, sehat selalu, dimudahkan rezekinya, full barokah, tetap semangat, jangan lupa pesan Mas Andre.
0: Jangan lupa bahagia.
2: Bahagia. Iya. Iya, harus bahagia. Walaupun kantong menipis, harus bahagia, semangat dan ceria.
0: Betul, harus tetap semangat dan ceria. Iya.
2: Ya gitu aja Mbak Nia, terima kasih waktunya.
0: Iya,
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup dulu ya sobat Sara untuk teleponnya. Pada hobi telepon banget sih. Tapi dia juga suka sih sebenarnya angkat telepon. Tapi ya begitulah, waktu kita tuh sungguh terbatas ya. Harap dimaklumi. Makasih yang udah desong Mbak Cindy, ada Mama Asraf, ada Mbak Yaya, ada Kang Arif, ada Bu Heni, ada Mbah Ahmad ya yang ada di Waring Butuh. Mbah Warid, aduh Mbah Warid, letoy Mbah Warid kalah ya. Semangat Mbah Warid. Ada yang atensi nih ya, bacain ya dari Papa Ijo. Wah tumben Papa Ijo kesiangan ya. Selamat pagi Mania, gabung di DTL yang dangdutnya asik banget. Katanya mau request lagunya Tambal Ban. Wih, kebetulan Papa Ijo nih ada yang sama kayak Kang Yadi ya. Nanti nih ya boleh langsung puterin deh lagu Tambal Ban-nya. Salamnya fotokopi tadi pagi aja buat Mania sama tugas sampai nanti. Semoga sehat selalu sekeluarga full barokah. Terima kasih buat Papa Ijo, sehat selalu pokoknya ya. Iya, lanjut lagi deh, kira-kira ada siapa lagi yang udah beratensi lagi. Coba nih cek dulu. Ada Bu Tuti di Grabak, bismillah masih monitor. Mau persiapan OTW takziah ke Gedung Rejo Klirong Kebumen, nunggu penjemputan. Wah, hati-hati di jalan ya buat Bu Tuti di Grabak, semoga selamat sampai tujuan pokoknya. Amin ya rabbal alamin. Okay, selamat sore Kebumen. Hai, ada nggak nih yang setiap bulan ya, ngeluh karena masalah penglihatan. Gimana ya? Emang penglihatan tuh nggak boleh asal gitu ya untuk penglihatan kita. Ya harus ganti lensa kacamata, matanya buram, nggak enak, nggak nyaman banget untuk melihat. Ya kadang perih, berair, matanya kemerahan gitu ya. Aduh, gimana ya? Ya ada dong solusinya, tenang aja. Sobat Sarah harus cari yang namanya Vitama, solusi kesehatan mata. Nah, Vitama juga sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran. Aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Dan kandungannya ada ekstrak wortel, ekstrak tomat, dan juga ada ekstrak daun pepaya yang benar-benar banyak mengandung vitamin A. Jadi bagus banget untuk kesehatan mata Anda. Bisa mengobati masalah mata katarak, glaukoma, makula dini, mata iritasi, mata kemerahan, mata berair, dan berbagai masalah mata lainnya ya. Harganya mulai dari Rp150.000 satu botol, isinya 50 kapsul. Dapetin bonusnya, ada bonus obat tetes di mata. Jadi obat tetes di matanya ditetes aja ke penglihatan kita, udah sampai 3 kali sehari, 1 kali tetes. Vitama, solusi kesehatan mata. Yuk Nia puterin, ada Tambal Ban. Stay tune terus bareng Nia di 98.4 Radio Star FM Kebumen.

0: kita nostalgia di sini bareng.
1: Kok udah siang begini Mega belum datang juga ya? Bisa-bisa dia telat nih. Coba aku telepon.
2: Halo? Ada apa, La?
1: Mega, kok kamu belum nyampe kantor sih? Ini kan udah siang. Nanti kena omel si bos loh.
2: Maaf, La. Hari ini aku nggak masuk. Aku izin sakit sama bos.
1: Izin sakit lagi? Kok kamu jadi sering izin sakit sih? Kamu tuh kenapa sebenarnya, Meg?
2: Aku juga nggak tahu kenapa, La. Badanku sering sakit-sakitan. Lemas kayak kecapean gitu loh. Dikit-dikit pusing.
1: Kalau gitu, berarti kamu harus minum vitamin, Meg. Coba deh, kamu konsumsi rutin Habutop obat herbal ramuan Arab. 2 kapsul 3 kali sehari. Untuk menjaga daya tahan tubuh kamu supaya gak gampang sakit-sakitan. Habutop juga bisa membantu mengobati penyakit-penyakit sampai yang kronis sekalipun loh.
2: Oh, Habutop. Yang suka dipromosiin sama si bos ya?
1: Nah, iya, itu dia Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang paling top. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotek Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen.

0: Lagu besar muncul, ada aku tak berarti bagimu. Kita lanjut sesi power lab kedua. Ya mau naik-naik aja di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
1: Halo, salam Bella. Pagi DTL.
0: Pagi Mbak Warit. Hai, baru bisa naik ya, kesiangan ya.
1: Karena nyambi jadi agak susah ini.
0: Oh, karena nyambi pantesan ya, jadi kurang garcep.
1: Masih kebagian apa enggak ini?
0: Enggak, udah enggak kebagian. Salah siapa terakhiran.
1: Jadi apa bagian untukku nih?
0: Bagiannya apa ya? Tinggal ceker sama kepala. Aduh, ada aja.
1: Apa yang mau dinaikin nih?
0: Ada gala-gala. Gala-gala cemara biru sama salam tresno.
1: Gala-gala aja.
0: Gala-gala. Oke, siap. Salamnya Mbak Warit.
1: Salamnya fotokopi pas kita diajaran biar cepat.
0: Fotokopi aja ya, gratis, gak bayar.
1: Iya, mesin yang dibikin.
0: Iya, yang gampang. Iya.
1: Ya, makasih waktunya banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbak Warit. Yuk lanjut lagi deh. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, pagi juga DTL, Mbak Nia, cantik.
0: Hai, apa kabar ini Bu Heni cantik, sehat?
2: Alhamdulillah, sehat dan baik.
0: Alhamdulillah, kayaknya habis ngos-ngosan, habis dari mana?
2: Abis yeah. Makan roti Paman Sam.
0: Wih,
2: ya, Mbak Nia kunjungan nggak berhenti Mbak Nia.
0: Sabar ya, pasti banyak banget masih ya jatah amplopnya. Aduh.
2: Iya, setiap pulang pasar dapat kunjungan Mbak Nia.
0: Inilah banyak saudara, banyak sedulur ya.
2: Alhamdulillah.
0: Iya.
2: Pokoknya mudah-mudahan sehat ya Mbak Nia ya.
0: Amin ya. Semoga diberikan badan yang sehat, rezeki yang lancar.
2: Amin. Udah gak kebagian lagunya Mbak Nia ya?
0: Iya, udah gak kebagian.
2: Ya udah, yang mau diputar apa?
0: Ada gala-gala cemara biru sama salam tresno.
2: Oh, gala-gala aja deh, punya Mama Pian ya.
0: Iya, apal ya.
2: Halo Mama Pian, tak naikin lagunya, biar cepet naik. Salam-salam ya Mbak Nia.
0: Boleh, silakan.
2: Salamku buat semua yang udah cawel saya, terima kasih cawelnya. Soalnya saya nyemaknya nggak dari awal, pokoknya saya terima kasih semuanya yang udah cawel saya. Barusan Mbak Warit ya?
0: Iya Mbak Warit.
2: Iya Mbak Warit. Sehat selalu. Mbak Ahmad kayaknya belum naik ya?
0: Udah desel-desel dari pagi tapi gak bisa naik.
2: Halo Mbak Ahmad, naik. Waduh, udah gak kebagian nih. Saya cuma terakhir Mbak Ahmad. Sabar ya Mbak Ahmad ya. Sabar ya. Saya Joko Reta nih Mbak Ahmad. Yang sabar.
0: Iya rezekinya.
2: Iya saya koretan ini paling akhir udah. Tapi gak apa-apa lah, yang penting kebagian. Ya gak Mania?
0: Iya dong.
2: Iya. Salamku buat Bunda Ervito, sehat selalu Bun. Bunda Rukmi, ada Mama Intan, ada Mas Andri, Bu Ayu cantik, Bu Fatur dan Pak Faturnya. terus Mbah Putri dan Mbah Kakung, terus Pak Juragan Wader dan Biumi, terus Mama Asraf, Bunda Titin Wardani, dan buat semuanya aja yang sedang monit DTL.
0: Ya. Siap.
2: Ucapanku, mat pagi, mat beraktivitas apa aja. Buat Mbak Nia, mat jalani tugas.
0: Amin.
2: Sehat selalu juga.
0: Amin ya Rabbal.
2: Terima kasih
0: amin.
2: Waktunya.
0: Sama-sama Bu Heni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Bu Heni. Makasih ya cawelanya Bu Heni nih dari Mbah Warit. Sobat Sarah, aduh maaf banget, udah cukup sekali ya untuk teleponnya Mbak Yayah. Gimana kalah Mbak Yayah rasanya Mbak Yayah? Rasanya pahit atau asin? Semangat buat Mbak Yayah juga ya. Wih, orang Mituru, selamat pagi buat Bunda Ervita Akbar yang ada di Pituro juga. Oke, Sobat Sarah FM, yuk yang musim hujan, nyamuk banyak melanda, gak bisa tidur kalau malam, yang ada malah garuk-garuk tangan, kaki semua ya, jadi lecet semua. Ya gimana Mbak Nia, emang resiko musim hujan kali ya. Tapi di samping itu kita juga bisa berusaha loh meredakan gatal-gatal supaya tidurnya bisa aman, nyaman gitu ya. Gimana caranya? Caranya jelas banget dengan coba olesin minyak herbal sultan. Nah, minyak herbal serbaguna bisa meredakan gatal-gatal karena digigit serangga maupun karena alergi. Yang lagi masuk angin pengen kerokan atau pengen pijit urut, pengen apa lagi Mania? Oh, pengen jalan-jalan, takut mabuk perjalanan ya. Pokoknya bisa oles-oles sultan aja. Minyak herbal serbaguna banyak banget manfaatnya, bisa untuk kulit berjerawat juga, dan juga sultana tuh cocok untuk semua kalangan usia, anak-anak, dewasa, orang tua, wah semua bisa pakai sultana. Nah, untuk harga tergantung dengan kemasan, mulai 15.000 tuh yang roll on, ada yang 17.000, ada yang 25.000, dan juga ada yang paling gede yang 100 mili mulai dari 47.000 rupiah. Jadi silahkan bisa dicoba dan rasakan khasiat minyak herbal serbaguna sultana ya. Beli aja di apotek dan agen-agen resmi kami. Ini apa terlihat lagi yuk, ada Gala-Gala Station bersamanya di 98.4 Radio Stara FM Kebumen.

0: Pagi, Ju.
1: Pagi juga, Man. Man, kemarin aku lihat kamu di rumah sakit sama istrimu. Siapa yang sakit, Man?
0: Oh, iya, Ju, kemarin aku dari rumah sakit. Aku habis periksa mata. Belakangan ini penglihatan kapur, sakit kepala, nyeri pada mata. Mata merah, jarak pandang terasa dari menyempit banget.
1: Terus katanya kamu kenapa itu, Man?
0: Dari pemeriksaan sih katanya glaukoma, Ju. Pusing, aku harus dioperasi.
1: Kamu coba dulu deh pakai Vitama, Man. Vitamin mata yang terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, tomat, dan wortel.
0: Emang bisa itu buat glaukoma, Ju?
1: Jangankan glaukoma, buat katarak, mata minus, mata silinder juga bisa.
0: Besok aku coba deh pakai Vitama. Aku takut kalau harus dioperasi. Terus itu belinya di mana tuh?
1: Di apotek juga ada kok, Man. Online juga bisa.
0: Makasih ya, Ju, ya buat infonya.
1: Sama-sama, Man. Semoga mata kamu cepat sembuh ya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.
3: 98.4 Setara FM.

kebersamaan Sobat Setara FM yang sudah selalu setia menemani Nia. Mohon maaf barangkali banyak salah kata dari Nia yang kurang berkenan di hati, tolong dimaafkan. Sampai jumpa bareng Nia lagi besok ya. Nia izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Ratimin, alamat Desa Banjur Mukadan, RT 3 RW 1, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Dulu saya punya keluhan, tangan kesemutan, kaki terasa berat untuk berjalan. Saya kan pedagang bakso keliling. Setelah mendengarkan iklan di radio, saya mencobanya. Setelah mencoba, alhamdulillah tangan sudah tidak kesemutan lagi. Untuk berjalan terasa ringan. Untuk pendengar yang lain, ayo kita ikhtiar menggunakan Habutop dari PT Denatur Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM.

0: wabarakatuh. Nama saya Ilyas, alamat dari Bakan Buar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal, Vitama Solusi Kesehatan Mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama Kesehatan Mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama Kesehatan Mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2, RW4, Kejawan, Bojongsari, Alian. 98.4 Stara FM.

0: Mau kemana udah rapi gitu? Bawa tas gede, mau minggat?
1: Wah, Rin, bukan minggat, atuh. Saya mau berangkat ke kota lagi nih, cari rupiah lagi.
0: Loh, emang udah sembuh sakitnya, Pak Darso?
1: Alhamdulillah, Ibu. 6 bulan di rumah terus gara-gara sakit radang paru-paru. Kan gak enak, Bu. Kasihan istri banting tulang sendiri. Sementara, saya harus berobat jalan. Untung aja, waktu itu Ibu promosikan obat herbal labu top yang katanya paling top. Dan bisa buat segala penyakit termasuk sakit paru-paru saya.
0: Wah, syukurlah. Alhamdulillah kalau Pak Darso bisa sembuh gara-gara rekomendasi herbal habu top dari saya. Belinya ke saya terus lagi.
1: Ya, makasih banyak ya, Bu ya.
0: Ya, hilang dong pelanggan obat herbal saya kalau Pak Darso ke kota.
1: Tenang aja, Bu. Nanti istri saya juga pasti beli habu top. Kan selalu rutin konsumsi buat jaga daya tahan tubuh juga nih. Ya udah, saya pamit aja, Bu ya.
0: Oh, ya udah, iya Pak. Semoga sukses ya, Pak Darso.
1: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081222322984 081222322984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal.
2: 98.4 Setara FM Kebun.

0: udah mulai buka lagi nih bengkelasnya.
1: Mas Pi, iya nih mas, alhamdulillah kelihatan saya udah mulai membaik. Dari mana mas Pi?
0: Ini saya habis belanja kain buat pesanan baju. Ada baju seragam, ada baju apa ini. Ngomong-ngomong, sebelumnya kenapa sih matanya Pak Haji?
1: Ya, resiko tukang las lah mas. Sering lihat kilatan-kilatan dari las-lasan. Dan saya ceroboh, sering gak pakai kacamata pelindung. Jadi makin lama makin rabun, penglihatan samar-samar. Kayak berkabut gitu.
0: Wah, alhamdulillah kalau sekarang udah membaik mah. Emang berobat kemana Pak Haji?
1: Gak kemana-mana kok. Cukup ke radio beli Vitama dan Vimata, kapsul herbal dan tetes mata yang baik buat menjaga kesehatan mata. Alhamdulillah nih, setelah saya konsumsi rutin dan mulai membaik akhirnya seiring berjalanan waktu. Dan sekarang bisa aktivitas lagi.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Manduvita Pedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Manduvita Pedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, dari mana bu?
2: Ibu Asia.
1: Dari mana bu?
2: Desa Kesawen, Pedukuhan Kalitepos, Kecamatan Pituru.
1: Oke, baik. Ibu beli Habutop itu untuk siapa, Bu?
2: Untuk saya pribadi.
1: Oh, untuk pribadi ya, Bu ya. Sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
2: Kesemutan di telapak kaki.
1: Terus?
2: Pegal-pegal di lutut.
1: Tapi setelah minum Habutop, ada perubahan nggak, Bu?
2: Ada perubahan, cuma lutut sekarang udah nggak sakit, nggak pegel. Terus semutan juga udah berkurang.
1: Oh, baik, Ibu. Berarti udah mendingan ya, Bu, pakai Habutop.
2: Iya, iya.
1: Baik, Ibu. Sampai sekarang udah beli berapa botol, Bu? Udah beli berapa botol, berapa kali?
2: Tiga botol.
1: Iya, baik. Terima kasih, Ibu. Ada pesan-pesan nggak, Bu, buat pendengar lain yang mungkin punya keluhan seperti Ibu, biar pakai Habutop?
2: Buat pesan-pesan buat saudara keluarga yang punya penyakit seperti saya, supaya bisa beli Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop, dan bisa untuk mengobati biar sembuh.
1: Iya, baik. Ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat pendengar lainnya, Bu, ya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Bali Desa Bocor.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso.
4: 98.4 Star FM.

0: Solusi Kesehatan Mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, sebelumnya bisa perkenalan dulu, Mas?
2: Bisa, nama saya Jenny, lahiran desa Karangasem, RT 03, RW 03, Margasari, Kecamatan Margasari, Desa Karangasem, Kabupaten Tegal.
1: Di sini masih mewakili ibunya nggih ya?
2: Nggih. Ya, di sini mewakili ibu saya yang bernama Watem.
1: Oh, nggih. Sebelumnya bisa menceritakan pengalaman ibunya?
2: Bisa.
1: Monggo silakan. Ibunya punya keluhan apa sebelumnya?
2: Mata ibu saya itu kelihatannya nggak jelas.
1: Oh, berarti penglihatannya kurang jelas gitu ya, buram. Setelah menggunakan Vitama, apa yang dirasakan ibunya?
2: Ya, mendingan lah.
1: Udah mendingan?
2: Sudah bisa melihat jelas.
1: Oh, berarti sekarang penglihatan ibunya udah jelas nih ya?
2: Ya, udah jelas.
1: Iya, boleh minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibunya?
2: Ya, bisa. Jadi, buat para pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibu saya, silakan membeli Vitama Solusi Kesehatan Mata.
1: Oh. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oh, sama-sama. Terima kasih ya, Mbak. Wassalamualaikum.
0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM.

0: Punten. Cek, cek.
1: Mangga. Gimana, Kang?
0: Cek, saya mau beli obat herbal yang bisa buat kesuburan pria dan wanita. Apa ya, cek, nama obatnya?
1: Oh, obat herbal itu namanya Habutop, herbal ramuan Arab yang sudah disempurnakan. Emang buat siapa sih, Kang?
0: Itu, istri katanya lagi program hamil. Anak saya udah pengen diadein.
1: Oh, ya udah. Mau yang isi 50 kapsul, 100 atau 200 kapsul?
0: Yang 200 kapsul aja sekalian.
1: Tapi gak bisa kasbon loh ya. Ini harus cash. Soalnya ini barang orang. Saya kan cuma agen aja.
0: Ya enggak atuh ce. Masa beli Habutop kasbon? Nih saya bayar kontan.
1: Ya syukur deh. Kan situ biasanya juga dikit-dikit kasbon.
0: Ah jangan gitu.
1: Beli kopi sama rokok aja kasbon.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotek Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotek Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: ada efek sampingnya karena terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, wortel, dan tomat. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukosa.

0: dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Binangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru, Kutha Binangun, Blok B, nomor 5 dan 6, Kutha Binangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kutha Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulupitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan.
1: 98.4 Stara FM

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Yusuf. Alamat saya di Sardin, RT 01 RW 02, Alamat Sardin, Gebang, Purworejo. Kerjaan saya sehari-hari sebagai penyadap getah pinus. Tapi saya kadang-kadang sering pegelinu, letih, lesu, lelah, dan lain-lain. Tapi sejak saya mengkonsumsi Habutop, obat herbal paling top produksi dari PT Denatur Indonesia, good, badan saya terasa lebih fit, sehat, dan tidak gampang capek saat untuk beraktivitas yang biasanya sering pusing dan lemas, sekarang tidak lagi. Habutop memang obat herbal paling top. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya, sebaiknya segera membeli Habutop di agen-agen atau apotek-apotek terdekat, lalu konsumsi secara rutin. Pasti berasa sekali khasiatnya. Terima kasih Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen. Top

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitamal.
1: Assalamualaikum, nama saya Asih dari Bus Pesantren. Keseharian saya bekerja di depan komputer. Efeknya membuat mata saya menjadi lelah, terasa

0: Rutin minum vitaminnya sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Lalu di matanya saya teteskan pada mata saya. Alhamdulillah kondisi mata saya sekarang berangsur membaik. Mata lebih terasa segar, tidak kering dan tidak merasakan pusing lagi. Saat ini saya sudah habis 3 botol. Saya berharap mata saya benar-benar bisa normal dan sehat kembali. Vitama memang solusi terbaik kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Farma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen.
2: 98.4 Star FM.

0: meningkatkan imunitas tubuh. Alhamdulillah, dadi ora gampang priang.
1: Temenan, Kang. Aku arep melu ngombe Habutop lah. Sapa ngerti cocok.
0: Temenan, Kang. Habutop emang ramuan Arab sing paling top. Wis, ngono tuku.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, kilometer 4, Kebumen.
4: 98.4 Stara FM.

0: udah mau tutup aja? Baru jam 8?
1: Iya, Bu Lurah. Ini mata saya lagi gak enak banget.
0: Kenapa, Mas? Kelihatannya merah banget itu.
1: Mata saya kan awalnya berbayang. Terus beli obat tetes di warung. Dan kayaknya gak cocok deh. Malah makin sakit, gatal-gatal, terus perih kayak gini nih.
0: Wah, mungkin ada riwayat alergi obat kimia, Mas. Kenapa gak coba yang alami atau herbal aja sih, Mas?
1: Emang gak ada ya, Bu?
0: Ada dong. Nih, awalnya juga saya sering banget kena iritasi mata. Apalagi pas kemarau. Debu-debu selalu bikin mata perih. Akhirnya sakit mata deh. Tapi disaranin buat konsumsi Vitama, kapsul herbal yang baik buat menjaga mata. Kapsulnya buat pengobatan dari dalam. Dan tetes pimatanya menyempurnakan pengobatannya, Mas.
1: Wala, makasih ya tuh, Bu ya, atas sarannya, Bu Lurah.
0: Terus mau beli enggak?
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng nomor 20 Srubeng atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.

Herbal Alian, Apotik Taher Farma Alian. Alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian. 98.4 Stara FM.

ya, sudah tersentuhi kita jam 1 sampai jam 3. Yang mau gabung langsung aja, SMS WhatsApp Anda ditunggu ya. Kirim ya di 085-1860-6994. Sekali lagi, yang mau ikutan gabung, ayo buruan, ditunggu ya di 085-1860-6994 bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group. Ada Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, ada Teh Moro dan juga Ot.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayati, alamat Desa Pasar Senen Ambal. Saya pernah punya keluhan sering sakit kepala, tekanan darah rada tinggi, tangan dan kaki kesemutan sampai sakit banget. Setelah mendengar iklan di radio atau obat herbal Habuto Ramuan Arab dari PT Denatur Indonesia, alhamdulillah setelah saya mengkonsumsi secara teratur, sakitnya jauh berkurang, badan jadi ringan dan tidur pun lebih teratur. Bagi siapapun yang mungkin punya keluhan seperti saya anjurkan untuk membeli Habuto di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Habuto obat herbal paling top. Demikian pengalaman dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
2: 98.4 Stara FM.

nih cerah banget, panas banget, terakhiran masih kondangan, semangat ya, gas pokoknya. Rena kondangan juga hari ini dua. Udah ya, besok udah gak ada ya. Ya ada pun gak apa-apa, semoga semuanya punya hajat, mau di bulan apapun, semua insya Allah bulan baik, semuanya dilancarin ya. Ayo yang mau gabung di Zona Malaysia, masih ditunggu gabung Anda, masih ditunggu atensi Anda. Kirim sat-sat aja segera ya. Kirimnya di 085-186-069-984, Rena tunggu. Yang mau gabung langsung aja ke 085-186-069-984, Rena tunggu ya. Dibaca WA dulu. Yang mau SMS boleh, phone live-nya belum, phone live-nya nanti ya. Aku ketemu sama Alhamdulillah Rabbil Alamin, udah WA. Mana nih, udah di pasar weh, biarpun panas, semangat Mbak Tri. Semangat makan siang dulu Mbak Tri. Yang Tejo, Mbak Marka, Pak Edi Cukur, semangat. Yang lagi pada jahit, Bu Asi, Bu Ar. Siapa lagi? Semuanya lah pokoknya ya. Semangat juga, yang lagi masak-masak juga, yang lagi tiduran macam Bunder, macam Bu Fat, macam Bu Ayu, yang demennya tidur, biarlah gak usah diganggu ya. Mama Izan tidur juga gak nih? Aduh, kalau ditinggal tidur, adek-adek Izannya gimana nih? Halo Andre, makan siang dulu Andre, ngasok, jangan ngoyo. Bu Kumis, ngasok dulu juga ya. Masaknya ntar lagi ya, agak-agak sorean. Halo, apa kabar? Selamat Rena. Selamat siang Rena buat Bang Ali. Mana nih Bang Ali Topan? Di panggil lagunya Sheila Iklim. Boleh. Sheila disiapin ya. Baik, lagunya ready. Lanjut. Salamnya buat teman-teman. Oh, Bodanet di Selang juga, teman-teman satu bendera di Kebumen dan sekitarnya. Terima kasih Sare FM, semoga jaya di udara. Kembali kasih. Siang Rena Tejora Gilsa Putra di Kompleks dalam pasar Ketuinangan, lagunya Tak Mungkin Berpaling boleh. Tak Mungkin Berpalingnya ready, Bos. Slamnya ditunggu ya. Halo Kang Arsen 100%. Ini Hoyong udah belum tadi? Oh, rindu-rindu-rindunya. Oh ya udah. Lagunya disiapin. Mama Ashraf, Mama Nomi. Halo Mbak ya, Mbak ya kerja sibuk, rapopo. Oh ya, nanti ya. Kalau Kang Mamat ngopi dulu Kang Mamat. Nanti yang tanya produk nanti Rena ini deh sambil di chat bales ya. Sobat Sarah yang butuh sultana, iya benar, sultananya bisa buat gatel-gatel, sultananya bisa buat pijat urut, sakit gigi, jerawat, bisa luka-luka gitu-gitu ya. Pokoknya satu sultana banyak kegunaan. Ayo dibeli ya, bestok di rumah. Produknya dari PT Denatur Indonesia Group ya. Harganya Rp25.000, Rp47.000 gitu. Halo Mbak Desti yang ada di Sutagaran Ketuinangan, biasanya lagi dengerin nih, belum nyimak, kayaknya masih sibuk pegang HP ya. Yang di Pagedangan juga, halo. Yang di Pagedangan itu ada Mama, oh Bunda Enggar, halo Bunda ya. Bang Sigit juga lama nih gak gabung. Yang di Wonosobo, halo Wonosobo. Mana nih, dingin gak? Terus ini ya, Mbak Warit juga nih, Mbak Warit. Panas juga kayaknya Pekanbaru Riau nih. Baik, kita ke lagu lagi, baru nanti Rena buka phone live ya. Satu lagu dimunculin untuk Anda dari Iklim. Sheila.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kamu udah dateng, John? Sini masuk.
0: Iya, Andre.
1: Mau minum apa, John? Teh, kopi, apa susu?
0: Aku mau kopi aja deh.
1: Oh, ini yang manis apa enggak, John?
0: Jangan, Andre. Aku lagi ngurangin gula ini. Kemarin aku cek gula, ternyata gula darahku tinggi.
1: Waduh, hati-hati, John. Takut diabetes loh.
0: Nah, iya, Andre. Selain ngurangin gula, aku juga sekarang lagi rajin olahraga nih. Dan juga jaga pola makan.
1: Nah, dan satu lagi nih, John. Kamu harus konsumsi rutin Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berkhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh dan juga baik tuh buat penderita diabetes, jantung, stroke, liver, dan lain-lain.
0: Wah, mantep tuh Habutop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
4: 98.4 Star FM.

0: Utara FM Kebumen.
1: Masih bareng Reina temenin Anda di Zona Tersantui, kita Zona Malaysia, sesi Pon Live. Diangkatin Pon Live-nya yuk. Zona Malaysia, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Reina.
1: Siang juga, Bapak Kenaura. Apa kabar?
2: Alhamdulillah, sehat lagi tepluk dari Kidul biasa.
1: Waduh.
2: Makanya,
1: kecapean dong.
2: Makanya bikin pengacaran juga namakan langsung naik.
1: Naik, sambil ngaso biar
2: ya, gak biar panas.
1: Iya dong.
2: Ngopi kok apa di sini, Mbak Rina di sono.
1: Ya. Kenapa?
2: Aku ngopinya di sini, Mbak Rina di sono.
1: Rina di sini gak bisa bikin kopi, Pak. Gimana dong?
2: Oh, iya, tuh gak mau nganterin yang deket itu, Pak. Pak siapa, Pak Sutar tuh, anterin Pak Sutar.
1: Pak Sutar, anterin, Pak.
2: Tuh, yang deket, bukan jauh, aku kan jauh di Mirin.
1: Iya. Mau lagu apa, Bapak?
2: Aku bingin dari Eksis yang mencari alasan.
1: Boleh, siap ditunggu. Salam-salam, monggo.
2: Salam-salamnya buat Pak Sutar, selamat siang. Okay. Ada Bapak Ijo, ada... Bu Karmina, Petika Darmanto, ada Mr. Kelly, Putra Sulung, Kang Muksin, naik Kang Muksin, biasanya itu aktif. Kang Gendro, siang, ada Mas Rah, Mama Nomi, Maafin, Maafitri, ada Tera Dika, Mas Andre, Mas Ibnu, Pak Yanto Maror, ada Mbak Rizky yang dari Bulus Pesantren, ada Putin Wardani, Binder, ada Mbak Yaya, Mbak Nur Kirong, Mbak Yaya, Atan, dan semuanya aja yang lagi dengerin Zoom Malaysia.
1: Okay
2: yang
1: deh.
2: Dipanggil Barna, terima kasih atas waktunya.
1: Kembali

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak Nora, sehat-sehat selalu, salam buat keluarga, bahagia ya. Yuk di belakangnya Bapak Nora. Rena angkatin penelpon selanjutnya. Mana nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rena apa kabar?
0: Baik, sehat. Sehat Mas Raf?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Duh, mandan keseron apa ge?
1: Iya ge, terpustak lirik.
0: Yes. Yo,
1: ayam, ayam nak kondangan orang mbak.
0: Kia nembel loro, sedurunge siaran mangkat loro.
1: Ketonnya sih kasih sepi deh. Ketonnya sih kasih sepi kondangan.
0: Esok iyalah, moga-moga sih keterakhiran ya.
1: Amin. Tapi leren sebulan tok.
0: Iya leren sebulan kan nek pengantenan nek bahasane muji kayak gue ya tetep.
1: Oh iya iya tetap jalan ya. Katanya muyi nangkanya kayak di urung pada metu.
0: Urung pada metu ya.
1: Masuk telung bulanan maning.
0: Oh ya siap siap.
1: Lagu ini apa ya? Sekerat rasa.
0: Sekerat rasa boleh.
1: Iya salame, gue bapak kayak Ashraf, gue bapak kayak Naura, Mas Andre, Kang Arif, Kang Mama, terus Pak Deslamat, Pak Sucar. Mas Ibnu, Mas Sandy, Mas Andi, terus Bunder, Mama Fian, Mama Intan, Mahwi, Mahrin, Mahin, terus Mbak Rizky sama Mama Rizky, Mbak Yanti, Mbak Sri sama Pak Yanto, Mbak Yayah, Mbak Isna. Terus juga buat semuanya aja.
0: Oke.
1: Iya, terima kasih Mbak Rena. Terus semangat, semoga siap. Sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Raf, sehat selalu juga. Ditunggu lagunya ya. Satu penelpon lagi diangkatin. Ada siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rena cantik, apa kabar?
0: Baik, halo Mbak Yaya. Apa kabar Mbak Yaya?
2: Alhamdulillah aku baik, sehat, habis tidur.
0: Lagi ngapain?
2: Barusan tidur.
0: Ulu-ulu, bobo ciang Mbak Yaya.
2: Iya iyalah istirahat.
0: Kecapean Mbak Yaya abis ngapain?
2: Ya enggak sih.
0: Mbak sehat kan Mbak Yaya? Lama nih gak gabung sombong sama Rena.
2: Enggak kan. Gini, kadang-kadang waktunya sibuk, ulu, jadi nggak ikut, nggak gabung.
0: Waktunya sibuk, sibuk banget sampai nggak sempet pegang HP.
2: Iya, betul.
0: Nggak apa-apa, yang penting sehat ya, Mbak.
2: Iya.
0: Oke, mau lagu apa?
2: Ya, sibuk ya, kabung. Kalau sibuk ya enggak.
0: Iya mbak.
2: Ngomongin kondangan, aku juga kondangan.
0: Oh kemarin. Sama ya sama lah.
2: Di mana-mana sama kondangan.
0: Udah rampung ya mbak.
2: Iya.
0: Masya Allah, mau lagu apa nih?
2: Lagunya apa ya? Di mana cintamu?
0: Ya empuh. Gimana?
2: Ya cariin kalau ada. Kalau nggak ada ya aku sanding dirimu.
0: Kalau nggak ada apa tadi?
2: Sanding diri, aku sanding dirimu.
0: Iya, aku sanding aja ya Mbak Yaya.
2: Iya. Salamnya buat ini barusan yang naik ya. Aku mau fotokopi juga dari bapaknya Naura, Mama Astra. Siap cepet.
0: Oh iya deh.
2: Nanti kalau saya ini apa salam sendiri seantero kebanyakan waktunya artis.
0: Gak apa-apa Mbak Yaya.
2: Iya. Buat Mbak Rena sehat selalu, murah rezeki full barokah. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbak Yaya. Udah ya. Cukup ya, ada 3 penelpon yang belum kebagian boleh lanjut ke WA aja. Oke. Atau nanti di Popmania ya. Ya gimana? Ya gimana, abisnya waktunya terbatas. Halo, siapa nih? Assalamualaikum Mbak Rena, semangat terus nih Mbak Rena. Lagunya Purnama Merindu dong, salamnya buat sobat Radio Star FM Kebumen. Special buat Bocil, buat Mbak Renanya makasih. Wali kasih juga. Matur nuwun ini Mbak Tri. Hai Ius, lagi mampir di bengkel, ada suara Mbak Rena yang lagi menggema, ya kah? Bengkel mana Ius? Ya udah, bengkel salamin buat yang di bengkel ya. Pasti dia dengerin Star FM terus deh. Ya enggak? Ya enggak masuk bengkel. Semangat ya masuk bengkel ya. Ada lagi, selamat siang Mbak Rena, selamat siang untuk rekan pendengar di Kebumen, sehat selalu buat semuanya. Lagunya Ella, terima kasih dari Nanang live streaming di Cikarang. Masya Allah, makasih ya Bang Nanang, sehat selalu di Cikarang. Lagunya Ella, boleh-boleh. Ella mau yang apa, gak sebut judul nih. Kalau Rena kasih, mau berlayar tak bertepian atau tiada tangis lagi ya? Berlayar tak bertepian kali ya. Oke, udah dulu Sobat Star FM. Yang lagi ngenak badan, yang lagi sakit, Rena rekomendasikan obat terbaik. Ada Habutop, obat herbal ramuan Arab paling top, produk dari PT Denatur Indonesia. Harganya murah terjangkau. Ada yang mulai dari Rp100.000, Rp150.000, Rp230.000. Silakan bisa Anda beli. Dapatkan di apotek-apotek dan juga di agen-agen terdekat Anda.

0: mendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum, nama saya Winardi, RT2 RW2 Pejagoan, Kebumen. Sebelumnya saya punya keluhan penyakit gula darah. Sudah 12 tahun setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habuto, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habuto, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah memberikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Norman Hakim, atau lebih dikenal dengan Paman Haim. Alamat saya Desa Ampih, Bulus Pesantren. Pengalaman saya pakai Habutop, sebelumnya saya punya keluhan
2: badan sakit-sakit. Kalau mau tidur badan sakit, bangun tidur pun sakit.
1: Setelah saya mendengarkan radio dan iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
2: Badan terasa ringan tanpa beban.
1: Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang punya keluhan sama seperti saya atau keluhan lain, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Mandovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
3: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Mandovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
5: 98.4 Star FM.

0: wabarakatuh. Saya dengan Ibu Siti di Desa Bonjokidul, Kecamatan Bonorowo.
1: Baik Ibu, Ibu sebelumnya beli Vitama untuk siapa Ibu?
0: Sebelumnya saya beli Vitama untuk diri saya sendiri.
1: Bu,

0: tidak nyaman lah. Kalau pergi kemana-mana itu sampai nggak bisa.
1: Begitu.
0: Ya.
1: Jadi kalau terkena angin, perih juga gitu ya, Bu?
0: Bukan hanya perih, perih sekali.
1: Oh, baik. Ibu tahu Vitama itu dari siapa, Bu?
0: Ya, kebetulan saya suka mendengarkan radio. Dan di situ mendengar iklan obat Vitama. Lalu saya suruh anak saya untuk membelinya.

0: mata yang lainnya, silahkan mencoba menggunakan obat Vitama. Karena saya sudah membuktikannya. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pantureso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pantureso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pantureso. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.
4: Capek juga.
5: Kenapa sih Bu? Keluar dari kamar kok keringetan begitu?
4: Capek Pak, abis ganti spray.
5: Wah, ganti spray Bu?
4: Iya, kenapa emang Pak?
5: Asik, bikin suasana baru ya Bu ya. Nih Bu, ayo minum Habutopnya.
4: Bu ngapain Bapak minum Habutop? 4 kausus sekaligus begitu lagi. Biar apa sih Pak?
5: Ah Ibu, masa gak tahu? Minum Habutop biar kuat, stamina jreng. Jadi Ibu puas. Kan sayang sama spraynya, udah baru masa gak dipakai ya kan? Kok malah nangis Ibu?
4: Bukan nangis, sengingisan. Orang Ibu ganti spray gara-gara kena noda haid. Ini baru hari pertama, jadi tembus gara-gara gak pakai pembalut.
5: Aduh, libur dong seminggu. Terus gimana ini? Udah minum Habutop?
4: Ya gak apa-apa Pak, kan Habutop khasiatnya banyak. Bukan cuma buat stamina doang, tapi bagus juga buat menjaga daya tahan tubuh Bapak, biar gak gampang masuk angin.
5: Gagal maning, son.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM

masih bareng Rena. Alhamdulillah ada sijuk guys, sijuk. Aku udah tidak sambat syumuk lagi. Ya memang untuk mendapatkan hal seperti ini harus butuh keberanian, perjuangan, gak diem-diem baik, ya kan? Siang Mbak Rena tetap monitor aku meski gak ngirim atensi. Siap, gak apa-apa. Makasih ya buat Mbak Desti, semangat. Lanjut, ada Mas Siang jelang sore. Ah, siapa nih? Sorenya, iya sih, bener udah mau sore. Oke, makasih. Siapa sih nih? Assalamualaikum Mbak Rena, waalaikumsalam. Gimana kabar? Baik, alhamdulillah. Beberapa hari lalu sempat kayak aku bilang angkatan flu. Jadi kalau memang kita mau flu itu sebenarnya udah berasa banget, sinyalnya tuh udah terasa banget kayak di tenggorokan yang udah mulai gatel, kepala udah mulai kenceng di sekitar hidung sampai kepala itu udah tingkremut gitu. Jadi kalau kita diemin aja nggak ada yang nanti sembuh sendiri, nggak ada. Harus langsung dihantam. Kalau bener-bener nggak langsung diwaspada, nggak langsung dihajar gitu kan? Yowes, dadi ngeletak lah jadinya. Halo Pak Rianto di Pagedangan, selamat siang juga. Fans barunya Star FM. Fans baru. Baru gabung lagi. Lagunya dong, maaf Salim. Salamnya buat istriku Haryani di Ayam Putih Mat Ngemping aja. Baik, kasih ya. Apa tadi? Oh maaf. Maafnya Salim boleh. Assalamualaikum Mbak Rena, waalaikumsalam. Mbak Dian di mana kabar Rena? Baik, cerah Mbak, cerah banget malah. Lagunya ikut buat Mbak Rena, semangat tugas. Salam buat semua sobat Star FM Kebumen, sehat selalu. Amin. Yang nanya produk madu Vitapedia, madunya murah, harganya cuma 60.000. Manfaatnya, jangan ditanya. Manfaatnya bagus banget buat kesehatan ya. Buat tingkatin nafsu makan, terutama buat anak-anak nih yang masih dalam masa pertumbuhan, tumbuh kembang anak. Dikonsumsi, diubeli dulu biar anaknya konsumsi selalu, namanya Vitapedia ya. Madu herbal Vitapedia, madu kesehatan yang terbuat dari madu murni, sari kurma, temulawak, ikan gabus, silakan bisa dibeli di apotik-apotik, di agen-agen terdekat. Produknya halal, ada sertifikat dari MUI, ada izin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Begitu, Mbak Rena monitor aja. Salam dari Mas Dimas yang lagi galau. Hari gini, galau kenang apa? Mas Dimas. Ya wis, semoga jangan lama-lama galau-galaunya ya. Kita ke lagu lagi dari request Salim Iklim, Rena munculin spesial untuk Anda.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Agus Supriyono, alamat Desa Tanjung Meru, Kutha Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit mata, iritasi dan merah yang gak sembuh-sembuh. Setelah saya dengar iklan di radio obat mata Vitama, saya mencobanya. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya keluhan sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat mata herbal kesehatan mata dari Denatur Indonesia. Saya sudah buktikan khasiatnya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kutha Winangun nomor 116 Kutha Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kutha Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru, Kutha Winangun, Blok B, nomor 5 dan 6, Kutha Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kutha Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi dari Kedung Banteng. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Awalnya saya sering merasa badan pegel-pegel, lemas, badan terasa kaku-kaku, apalagi di jari tangan. Kemudian saya dengar iklan Habutop. Lalu saya membeli, kemudian mengkonsumsinya 3 kali sehari secara rutin. Alhamdulillah, sekarang badan terasa sehat dan lebih seger. Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silakan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Oke, sobat Star FM, Rena pamit dari zona Malaysia. Thank you banget yang udah ketan gabung ya. Lanjut nanti jam 3 sampai jam 5 boleh gabung lagi. Rena balik temenin Anda di Pop Mania. Sampai jumpa dan wassalamualaikum.

0: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bu?
0: Sehat, Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
0: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
1: Iya, enggak apa-apa, Wi.
0: Iya. Dadah, Ibu.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti, alamat Desa Candi Mulyo RT 1 RW 1 Kebumen. Setiap hari saya menjahit bahkan sampai malam. Badan saya sering merasa pegal-pegal dan kaki sering kesemutan. Alhamdulillah, sejak saya konsumsi Habutop produksi dari PT Denatur Indonesia, langsung ada perubahan. Sekarang badan saya berasa enak dan kaki tidak kesemutan lagi. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya sarankan untuk mengkonsumsi juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang bisa dibeli di agen atau apotek. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan, Kebumen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Stara FM Kebumen. Balik lagi Rena temenin Anda sore hari ini jam 3 sampai jam 5 di Popmania ya. Jalan-jalan ke mana? Tar masih panas, jalan-jalannya sorean kali ya. Jam 5 gitu pas banget. Yang mau gabung di Popmania boleh. Ditunggu banget atensi Anda, kirim SMS WhatsApp di 085-186-06-9984 ya. Sekali lagi mau ketemu gabung, ditunggu banget atensinya. Kirimnya di 085-186-06-9984 bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group, Abu Top Sultana, Vitama Vitapedia, Temor, dan juga Otibus. Sudah dibuka tadi sesi potret ya. Baik, kita lagi.

0: Beb, seperti biasa aku pinjam buku-bukunya ya.
1: Iya nih. Tapi ya, kamu tuh kebiasaan tahu. Udah dibilangin juga periksa ke dokter, Mela. Atau ke optik gitu.
0: Ya maaf, aku kan belum ada waktu. Kamu kan tahu sendiri, OSIS lagi sibuk-sibuknya. Ditambah, kita juga lagi banyak tugas.
1: Sibuk-sibuk, diri sendiri gak dipentingin. Mata itu penting, Mel. Jangan sampai disia-siakan. Cukup hati aja.
0: Ya elah, malah curhat. Iya, terima kasih loh bestiku yang selalu ingat kesehatan aku. Pinjam dulu ya bukunya ini.
1: Ya, ya, ya. Beli Vitama V Mata deh. Bagus itu buat mata.
0: Vitama apaan?
1: Vitama buat memelihara kesehatan mata itu loh. Apalagi buat kamu yang punya keluhan mata mides. Bisa banget pakai Vitama. Selain buat mata mides, buat mata silinder, katarak, mata merah, dan lain-lain juga bisa loh.
0: Emang kamu pakai juga yang kayak gitu? Kok tahu banget sih?
1: Sekeluarga, aku emang udah pakai dan hasilnya juga udah aku rasain. Makanya aku berani rekomendasiin ke kamu, Beb. Tenang aja kok, produk ini udah BPOM, udah halal MUI juga lagi. Herbal, jadi tanpa efek samping.
0: Belinya di mana? Di apotek ada nggak?
1: Ada, beli aja. Bagus itu buat mata.
0: Oke deh, thanks ya. Bukunya tetap aku pinjem.
1: Hele.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotek Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo,

0: kamar kita. Ini buat aku. Kamu bawa untuk kenang-kenangan ya.
1: Aku akan simpan sampai aku jadi pembuat kopi hebat.
0: Maafin ayahku ya. Ternyata kafe ini masih belum ada pengunjung.
1: Maafin papaku juga ya, belum bisa bantu ayah kamu.
0: Sampai ketemu nanti ya.

0: Gimana rasanya?
1: Gak berubah, sama nyamannya.
2: Aku besok udah harus pergi.
3: Aku dan papa tinggal di tempat pasangan aku sekarang. Keluarga dia bantu aku dan papa di waktu sulit.

Mau nyore enggak? Enggak usah. Masih awal pekan nyore. Kalau nyore ntar kepengen jajan ya. Boros. Di rumah aja. Tapi ya pengen jajan juga. Pengen jajan juga. Bikin apa kek di rumah. Bikin seblak sendiri bisa loh di rumah. Tuh asal ada sayur. Ya minimal kol sama bok choy. Terus apa? Cesim. Ada telur. Ada makaroni minimal. Ada kerupuk. Udah. Jadilah seblak ya. Yang belum gabung masih ditunggu ya, SMS WhatsApp yuk kirim yuk di 085-186-069-984 ya. Sekali lagi berkaitan gabung boleh banget SMS WhatsApp Anda masih ditunggu sambil menemani aktivitas Anda yang mungkin jam segini tuh masih sibuk banget kerja ya. Atau lagi apa nih,

kita ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Rena, selamat sore juga Rama Echa. Salamnya buat semua fans Star FM, salam kenal aja. Terus juga buat Om Ari, cepat sehat ya Om, gitu. Mbak Renanya mau tugas. Mbak, request lagunya bisa enggak? Apa sih? Oh, bisa-bisa, aku cari sebentar ruang baru. Oh iya, oke, ready, ditunggu ya. Terima kasih. Lanjut. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Rena, selamat sore Sobat Star FM. Selalu dengerin, tapi gak pernah atensi Mbak, kenapa? Sama show kaget. Salam kenal buat semua Sobat Star FM yang lagi dengerin Popmania bareng Mbak Rena, makasih Mbak Ren. Kembali kasih ya Saki, waalaikumsalam. Kabar alhamdulillah baik, sehat. Iya, cerah banget, sama berarti. Salamnya buat udah gabung aja. Makasih Mbak, sehat selalu, amin. Sehat selalu juga ya. Oke, Sobat Star FM, ada pakai produk apa aja sih dari kita tuh? Kita kan ada Habutop, ada Vitama, ada Sultana, ada Temoro, ada Vitama. Ada pakai yang mana? Yang lagi punya keluhan sakit mata. Nah, Rena rekomendasikan obat mata terbaik, solusi kesehatan mata Anda, Vitama dan Vimata ya, produk dari PT Denatur Indonesia Group. Oke. Harganya Rp150.000. Silakan bisa konsumsi secara rutin sehari 3 kali. Sekali minum 2 kapsul pagi, siang, malam. Nanti di obat Vimata tuh, Vimata cairnya bisa ditetesin ke mata Anda. Iyalah, pasti harus rutin juga tetesnya. Untuk awal pemakaian biasanya kayak kaget, kok perih banget, ini kenapa gitu. Gak apa-apa, lanjutin aja. Nanti kalau udah terbiasa, ya perihnya cuma sebentar, tapi nanti begitu perihnya hilang, ada buka mata lagi, mungkin awal-awal tuh mata kayak berair, aduh risih banget gitu. Apalagi kalau pemakaian malam hari, kayak pagi harinya itu bakal, mohon maaf ya, kayak keluar banyak rembesnya kayak gitu. Nah, gak apa-apa, berarti segala kotoran-kotoran gitu kan, kayak virus bakterinya insya Allah keluar, nanti bisa mengoptimalkan kinerja perkembangan ini, apa, urat syaraf matanya gitu. Semangat ya. Vitaminnya Rp150.000, bisa dibeli di apotek-apotek, di agen-agen terdekat. Produknya halal, ada sertifikat dari MUI, ada izin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Satu lagu Rena kasih.

0: Udah siap belum sarapannya?
1: Udah dong, Pak. Tuh di meja.
0: Ayo atuh. Sarapan bareng mah.
1: Sok ah, Papa aja duluan. Mama mah nanti jadwal makannya jam 12 siang. Soalnya lagi diet.
0: Alah si Mama. Biar apa sih diet-diet segala. Orang udah pas segitu gemoy. Tahu gemesin. Kalau kecil nanti gak lucu lagi Mama. Nanti malah sakit.
1: Lah emang Mama pelawak harus lucu. Kan ini udah terlalu gemoy, Pak. Mama kan pengennya kayak Bu Desi tuh yang sering lewat depan rumah. Badannya ramping, slim, cantik lagi.
0: Ah, Mama. Mama juga sih udah cantik. Terus ngapain itu diminum habutop?
1: Justru itu. Walaupun lagi diet, kan daya tahan tubuh harus selalu terjaga. Biar badan tetap segar dan gak tumbang. Terus habutop alias herbal ramuan aram ini juga kan bisa untuk melancarkan peredaran darah. Sehingga terhindar dari segala penyakit dan mencegah penuaan.

dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvita ada di wilayah Purworejo. Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituru.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satina, alamat Kaligending, RT 3 RW 4. Sebelumnya saya punya keluhan mata buram setelah saya mencoba menggunakan

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, dari mana bu?
2: Ibu Asia.
1: Dari mana bu?
2: Desa Kesawen, Pedukuhan Kalitepos, Kecamatan Pituru.
1: Oke, baik. Ibu beli Habutop itu untuk siapa, Bu?
2: Untuk saya pribadi.
1: Oh, untuk pribadi ya, Bu ya. Sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
2: Kesemutan di telapak kaki.
1: Mm-mm.
2: Terus? Pegal-pegal di lutut.
1: Mm-mm. Tapi setelah minum Habutop, ada perubahan nggak, Bu?
2: Ada perubahan, cuma lutut sekarang udah nggak sakit, nggak pegel. Aja. Terus semutan juga udah berkurang.
1: Oh, baik, Ibu. Berarti udah mendingan ya, Bu, pakai Habutop.
2: Iya.
1: Baik, Ibu. Sampai sekarang udah beli berapa botol, Bu? Berapa kali?
2: Tiga botol.
1: Iya, baik. Terima kasih, Bu. Ada pesan-pesan nggak, Bu, buat para pendengar lain yang mungkin punya keluhan seperti Ibu, biar pakai Habutop?
2: Buat pesan-pesan buat saudara keluarga yang punya penyakit seperti saya, mudah supaya bisa beli Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop dan bisa untuk mengobati biar sembuh.
1: Iya, baik. Ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat pendengar lainnya, Bu, ya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alian, Apotik Tahir Farma Alian. Alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.

0: Okay, Wan sedih apa-apa ni? Yuk gabung yuk. Yang mau gabung, SMS WhatsApp masih Rena tunggu di 085-186-069-984. Ya, Mopan Live ada gak nih? Ya, Mopan Live ditunggu ya. 085-186-069-984. Ya. Besok libur. Besok tahun baru Islam. Bismillah. Dilawatin, diberi kesehatan semua kita, diberi keselamatan juga semua kita. Amin. Mopan Live ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo, halo Mashra.
1: Halo juga. Mau request apa ya?
0: Mau apa nih?
1: Dimana perasaanmu?
0: Dimana perasaanmu? Boleh, boleh. Ditunggu Mama. Salam-salam Mas.
1: Yuk, salame. Gak usah apa ya, Mama Naomi lah.
0: Iya.
1: Kokang Arsen, si biasa monitor. Terus apa ya? Sampai jalan, Mbak.
0: Oke.
1: Oke, gue pakai asraf kayak undang-undang Namburi. Mau tuh di miskon-miskon pas jambira ya.
0: Oh pantes lah. Siapa bapak ke? Oke miskon.
1: Iya bapak ke.
0: Arpa apa bapak ke? Nombe jambira mau ya Sin.
1: Jam telu lewat iya. Oh jurnal kuning kok tumbe mbak Rena. Kok tak ewek na.
0: Siki bye bapak ke kaya kene.
1: Arsolat.
0: Oh iya oke.
1: Iya ya mis ya mbak Rena.
0: Oke
1: deh. Tetap semangat. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mama Ashraf. Aduh, halo, assalamualaikum. Halo Bu Yati, mana nih tadi nggak bisa masuk di zona ya Ibu. Semoga sehat Bu Yati. Kalau mau pon live di Papa ini ya boleh. Barangkali masih gabung, masih dengerin. Tadi kepantau, cuma layarnya yang langsung nongol gede di layar itu pas WA gitu. Pas aku mangkatin, walah udah ketutup. Udah dapet 3 penelpon juga. Sehat-sehat ya, Bu Asi juga semangat. Semuanya lagi gabung, lagi dengerin semangat aja. Halo, assalamualaikum. Tutup, diamin dulu. Enggak, ditutup dulu. Oke. Ya, coba lagi ya. Bismillah, yang berikutnya semoga bisa ini. Halo, assalamualaikum Bu Heni.
1: Waalaikumsalam Popmania, selamat
0: iya,
1: sore
0: juga.
1: Mbak Nia cantik.
0: Rena ibu.
1: Iya Mbak Rena.
0: Iya, sehat ibu.
1: Alhamdulillah sehat. Mbak Rena sehat.
0: Sehat dong, panas tapi di luar ya.
1: Iya. Lupa lagi saya di depan kompor.
0: Waduh, udah mulai aja di depan kompor jam segini.
1: Iya. Ngadepin okay. 4 tungku.
0: Mantap, semangat ibu.
1: Tetap semangat.
0: Iya dong, harus. Lagu apa?
1: Semangat gimana?
0: Oh, iya dong.
1: Kompetnya kempes.
0: Jangan kempes.
1: Kondangan Mbak Rina.
0: Iya, kondangan terus, bener.
1: Kondangan terus, iya. Setiap pulang pasar dapat jajan enak.
0: Lumayan lah rezeki ya, Bu.
1: Paman sampulen. Ya, apa-apalah. Yang penting badan sehat ya, Mbak
0: iya,
1: Rina ya.
0: Bener-bener. Masya Allah, mau lagu apa ini? Lagunya.
1: Aku pengen dengerin dari Aurel aja deh.
0: Oke deh, boleh. Salam-salam, silakan.
1: Salam-salamnya buat Mama Ashraf yang barusan turun. Halo Mama Ashraf. Ashrafnya mana sih? Pengen denger suaranya.
0: Iya, lama gak nongol dia.
1: Ashraf lucu deh.
0: Iya,
1: kalau lagi gangguin mamanya, tuh ketawa sendiri itu Mama Ashraf.
0: Iya.
1: Lucu Asraf.
0: Bener-bener.
1: Iya, katanya bawel apa sih mah. Iya, salamku pokoknya buat semuanya aja yang sedang monit Popmania. Ucapanku selamat sore.
0: Baik.
1: Buat Mbak Renanya, menjalani tugas.
0: Siap.
1: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ada lagi? Udah. Ya Allah. Ashrafnya lagi TPK Bu Heni. Jadi enggak nimbrung-nimbrung mamanya sore ini. Lama, iya lama juga udah enggak dengar sih, tetap nimbrung-nimbrung. Udah dulu ya. Kadang-kadang nonton apa namanya TikTok itu kayak memang buat ya sekedar antara hiburan, kebutuhan, kalau nyari sesuatu, entah itu memang kita butuh sesuatu barang yang harus segera dibeli pas ada gitu, harganya lumayan free ong ya, kenapa enggak check out di TikTok. Memang menurut trennya tuh kalau kita kayak ih kayaknya kok pengen punya bahan ini nih, pengen bikin apa ya, referensi, carilah resep di TikTok gitu. Kadang-kadang barusan banget sebelum aku open live itu, Sobat Sarah Rena lihat satu konten, tiba-tiba berhenti di satu konten. Kontennya bikin sedih banget, aku bener-bener nangis tadi, makanya aduh lagi nangis gitu pas kontennya habis. Terus pas saya sibuk ke open live, aku tadinya mau ke lagu lagi tapi kan udah jam 4. Kadang ya perasaan hati seseorang itu sangat mudah diapain coba, bukan dipermainkan tapi kayak di gini banget gitu. Tiba-tiba ya Allah, Masya Allah, happy, senang, lucu gitu kalau pas ketemu konten yang humor, yang komedi, lucu gitu kan, mantengin. Tiba-tiba banget baru banget ketawa, nyengir gitu. Tahu-tahu yang ini nggak cuma sedih, ini benar-benar yang sampai di hati tuh nyesek banget, sampai benar-benar keluar air matanya gitu. Ya cuma gara-gara nonton TikTok aja, TikTok itu jahat banget ya. Secepat itu persekian detik bisa merubah perasaan orang itu, ya Allah. Tapi ya itu tandanya apa ya? Tandanya kita masih punya hati nggak sih atau apa ya? Okay, Sobat Sarah, yang mau beli temoro beli deh. Udah gajian, insya Allah stoknya sudah makin banyak, komplit mungkin di agen-agen terdekat Anda, di langganan Anda ya. Kalau kehabisan coba yang dekat-dekat studio. Kalau mau kesini kadang-kadang kan takut kalau pas lagi upload-nya pas lagi jam kosong gitu. Untuk peralihan kayak dari Nia ke Rena kan ada jeda waktu tuh kosong gitu. Jadi takutnya pas gak ada orang, mungkin dicek-cek dulu. Kita cek dulu kadang kan, misal butuhnya produk apa udah jauh-jauh ke studio ternyata kosong. Aduh kayak hal-hal kayak gitu Rena, ih kasihan banget, padahal jauh loh dibila-bilain ke studio gitu. Coba ada ya kan. Kita biasanya ada, cuma gak selalu gitu. Kadang ada kan pas lagi misal Rena saat ini nih lagi cek, oh ada produk. Nah sekarang ada nih, nanti kan gak tahu malam udah ada yang beli, besok pagi ada yang mau beli lagi ternyata udah habis ya, kayak gitu. Produk kita alhamdulillah cepet banget keluar, cepet banget kebeli, cepet banget laku, karena memang Sobat Star FM Kebumen udah tahu banget manfaatnya, itu nyata, real banget ya. Yang mau beli teh moro sekali lagi harganya cuma Rp15.000 saja. Belinya di apotek-apotek, di agen-agen terdekat. Produknya halal, ada sertifikat dari MUI, berizin edar dari BPOM dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Gitu ya. Kasih deh. Ini lagu berjudul Di Mana Perasaanmu, Layo Di Mana. Coba. Wahyu jangan kemana-mana, stay tune terus. Ada Rena temenin Anda di 98.4 Radio Star.

0: Kakak minta tetes mata dong.
1: Tumben. Eh, ya ampun, Kakak, kok matanya merah begini? Abis diapain ini?
0: Jangan ngomel dulu Atumi. Mana obat tetes matanya?
1: Bentar. Mami ambil dulu tetes matanya. Diam situ dulu, sabar, Kak. Nih, buka matanya sini. Mami kasih ini sebentar ya.
0: Mami, ya ampun, ini apa kok tambah perih gini sih?
1: Diam. Gak apa-apa, Mami ini kasih kamu V mata cair. Kakak tenang aja ya. Ini bagus kok buat mata. Cocok untuk berbagai macam keluhan di mata. Kayak yang kakak rasain ini loh. Mata merah, perih. Ya buat mata minus juga bisa. Pokoknya masalah di mata ya pakai Vitama sama mata cair aja solusinya. Oh iya nih, abis ini kapsul Vitamanya diminum juga 2 kapsul kak, biar cepet sembuh.
0: Tapi aman kan Mi? Soalnya ini mata kakak gak bisa kebuka nih.
1: Aman dong kakak, Mami juga udah sering pakai kok. Efek perih mah emang awalnya begitu, tapi nanti pas udah, ya matanya pasti enakan. Udah gitu, keluar juga kotoran matanya. Udah manut aja ke Mami. Lagian ini kenapa sih matanya bisa begini?
0: Sunscreen yang baru kakak beli nih, pas dipakai bikin perih di mata Mi.
1: Walah bocah.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotek Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.

0: siap-siap ada yang kesalah kejawab umil deh ngoceh deh.
1: Ora usah protes bu, bapak gua kus ngomong kok mau beha butop. Weh, butopnya diombe.
0: Naon bapak, ibu kudu ombe. Nah ibu mata mencret atuh. Jabah butop mau obat herbal lain kue-kue. Kue matu putu ayu, brownies.
1: Astagfirullah bu, butopnya diinum atuh. Dua kapsul sedina ping pilu. Menjaga daya tahan tubuh ibu, men mari juga watuk-watuke. Habutop kan ramuan Arab sing bisa ngobati segala penyakit, bu. Ya dewa kudu ikhtiar lah, ibu nena, nek diomongi, aseng duwean bae.
0: Sahanu gak ada harseng, bapak, aduh, aik bekilira.
1: Kok bisa-bisa nih yang bocok, karo wong beda planet.
2: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
3: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

0: konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Pulves. Pengalaman saya pakai Vitama, dulu mata saya rasanya perih, gatal, dan berair. Sejak saya pakai Vitama, alhamdulillah mata saya penglihatannya semakin membaik dan lebih enakan buat melihat lagi. Buat para pendengar lain atau siapapun yang mempunyai keluhan mata seperti saya, bisa gunakan Vitama solusi untuk kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang.

alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padureso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padureso. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Laqad sallallahu alaihi wa sallam an-nikahu sunnati fa man raghiba an sunnati fa laysa minni amma ba'd. Hadratul muhtaramul mukarram sanggining para alim ulama para kiai alladzina hum warasatul anbiya. Para kiai, para ibu nyai, para gus, para ning, ustaz ustazah wonten desa Kali Wangi dusun Gandul Lekor. Ingkang tansah kula hormati keluarga besar Bapa Narsudi. Dalas toyo kotra keluarga besar pun mewah mempelai berdua pengantin baru stok lama nggih. Pengantin baru stok lama. Mun badhe napa dereng niki? Ajeng nggih, mugi-mugi nggih. Ingkang tansah berbahagia Mbak Susi Mas Waluyo lan keluarga besar Bapa Narsudi lan keluarga besan sedoyo warga masyarakat Gandul Lekor grup hadroh sing tuturor ingkang tansah kula hormati yang saya banggakan saking Karang Pundung ingkang tansah kula hormati keluarga besar Ranting Kalewangi Suriah Tanfidiyah Muslimat Fatayat KP Ansor Banser rekan-rekanita Ibnu IPPNU ingkang tansah kula banggakan takmir masjid, takmir musholah. Lain lagi, pengurus musholah dijenengi takmir. Pengurus masjid diarani takmir. Jadi ini diarani pengurus takmir ya ora salah. Lagi takmir baik, wis diarani pengurus masjid, pengurus musholah. Tapi ini diarani pengurus takmir, ini diarani berarti pengurus-pengurusnya musholah. Takmir niku pengurus musola masjid mula ibu nek maca Quran sing kaitane karo masjid musola nang kono wonten kalimat innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir aqama sholata wa ataz zakah. Ditanya kenapa ibu nek maca Quran sing urusane karo masjid memakmurkan masjid atau musola nganggone kalimate ya'muru. Lha niki ya'muru ana pertanyaan Mas, kenapa Quran nganggone ya'muru masajidallah orang nganggone yu'ammiru. Lha niki PR santri kenapa Quran nganggone ya'muru orang yu'ammiru. Ya'muru karo yu'ammiru sedangkan nang Quran nganggone innama ya'muru masajidallah orang nganggone yu'ammiru bedane apa? Bedane kaya niki sing jenenge makna memakmurkan masjid memakmurkan musola nganggone adalah ya'muru lanik nganggone yu'ammiru yu'ammiru niku masdare adalah takmir ammaro yu'ammiru nggih Pak ammaro yu'ammiru la nek ya'muru niku nganggone immaroh immaroh ya'muru imaratul masjid sing dimaksud Quran ya'muru imaratul masjid dengan cara bisolah wa qiraatil Quran wa tasbih wa ta'limul ilmi wa zikri wa ghairi dzalik. Maksudnya Quran ya'muru adalah memakmurkan masjid, ngeramekna masjid dengan cara nopo? Bisalah kelawan salat. Qiraatil Quran, deres Quran. Ora katang sing diwaca alif bata. Wong sing diwaca niku alif bata. Baik itu ikra atau wakiro ati siji nganti enam alhamdulillah wa zikri zikir kula mantep wong Gandul Lekor ahli zikir bar subuh sekelani tasbih gede ini sekelapa-kelapa mantep wer wer wer wer mantep apa mending bapak-bapak mantep set
Sulastri Mariyati, Sulastri Mariyati. Narasuti. Enten iki. Wa dzikri wa tasbih wa ta'limul ilmi, ngaji. Enten niki memakmurkan majid cara Quran dengan cara itu. Wa dzikri dalik lan sanisipun. Tapi ne Quran nganggone yu'ammiru masdar niku ammaro yu'ammiru.

0: takmiron takmirotan takmaron tikmaron. Ammaro yu'amiru berarti nopo kirasatul bina wazakharifuha. Tugase takmir nek kurang nganggone yu'amiru adalah kirasatul bina wazakharifuha. Ini ku nopo?
1: Kalim. Aja ni ku. Dah.
0: Bocah keronyong lulut. Apa mending biung ya? Dah. Semenan janjoran ngintil baik. Ya, kembali ke laptop pengajian. Lani Quran nganggoni yu'amiru sakatembung ammaro yu'amiru berarti nopo kirasatul bina wa zakharifuha sebatas gawe masjid bagusi masjid ana ora apike ditandani ana bocore gendrenge ditandani ana pucete gari dicet. Berarti Quran perintai adalah yang muruk maknane adalah ngeramekna masjid nang Kaliwangi memakmurkan musola nang gandul ekor dengan cara bisola salat wa qiraatil Quran. Quran diwaca ora ketang qiraati iqra sing nganti 6 alhamdulillah wa dzikri wa tasbih wa taklimul ilmi ngaji lanjane sipun. Tapi nek sebatas masjid digawe lagi digawe gawe acara-acara tarikan masjid KPKP dijaluki proposal mengkadangkala gawe singarane seser nang dalan-dalan iki tulisi pembangunan musola pembangunan masjid anggaran 7 miliar KPKP ditariki masyarakat ditariki supir-supir ditariki nang dalan-dalan aweh begitu masjidnya dati sembahyang lima waktu selesai berniku dikembok lah si ngerti kaya ini kaya contohnya siapa? Kula lah mergane apa? Lah kula wong dalan kula niki wong dalan ngisa ora bisa maghrib ora bisa wong nang dalan akhirnya jamat takhir jamat takhir paling ngorep jam-jam 11 wengi selesai ngaji kula jam 12 wengi takkan jam siji berarti nang dalan jam loro nang dalan jam telu butuh lungu mau jam 5 esok baru subuh berarti orang isa anggone jamak takhir sebelum subuh mampir masjid jebule dikembok gerbangnya sisan dikembok alasannya nopo takmire mas kita itu menjaga masjid dari apa jeroge anak AC jeroge anak karpet larang banget jeroge anak ruku anak sarung BHS yang larang banget dicepe 1.500.000 misal granit anak apa marmer sisan untuk diteteki khawatir kayak liku oke silakan dikembok masjidnya tapi gerbangnya aja dikembok gerbangnya dikembok sisan arem lebu bingung masjid kembok ra masalah masih bisa sholat masih bisa ana butune ana toilete ana butune ana latar wujute serambi atawa terase dadi saged sholat teng mriku ora kudu mlebu dadi ana musala mulane musala sing ngapik masjid sing ngapik ngene ku napa terase sing rada amba dadi dikembok lah jerone tapi jabane kena nggo sholat ora mung nggo sholat dadi wong sing misale pengin ngaji walaupun ana apa-apa nang jaba bisa ngaji ora kudu mlebu mas masjid alasan maning mung pancen alas yang paling hamba niku alasan lha iya alas yang paling hamba alasan alas purwa jati kena diukur alas kali jati lawan kena diukur alas roban kena diukur tapi alasan hamba banget ono boy ono boy jeneng be alasan lha iya alas karet mriki kena diukur pirang hektar saged tapi sing elang ora kena diukur niku alasan ana boy apa alasane tapi sing pada mampir kae Mas Ulin kae sopir terus napa nih sopir ora gelem sembayang lah mampir ngapa mung tonton nguyuh tok jari kula kaya niki mawon sopir mampir mung tonton nguyuh cara kula ora papong bisane masjid dadi gara-gara narike kang duit sopir siji nomor loro mampir mung tonton nguyuh alhamdulillah wis gelem mampir masjid ora ketang mung tonton nguyuh
2: seorang-orang ini sering ngambah musola, seorang-orang ini sering ngambah masjid, lama-lama siapa ngerti? Lah nyong riku lah, nyong tak mampir sholat sisan, siapa ngerti? Kan kayaknya niku nggih, hidayah urusannya Allah, kiai orang bisa awe hidayah. Nabi baik duwe anak arane Kanan, Nabi Nuh blegat. Nabi Lut duwe bojo blegat. Nabi Nuh duwe istri blegat angel diatur. Justru yang namanya Asiyah duwe lanang jenenge Fir'aun. Asiyah wong Islam mukmin nggih, mukmin. Mukminah berarti mukminah. Duwe bojo suci karo Allah, duwe lanang jenenge Fir'aun. Mulane ibu nek maca Quran nang kono ana pelajaran papat dalam keluarga. Keluarga yang pertama sing lanang badung, sing wadon manut. Sapa? Fir'aun. Sing wadon manut Asiyah. Bojone Fir'aun berarti ibu ibu Fir'aun. Layep Asih, Asiyah siji. Loro. Sing lanang badung, sing wadon manut. Fir'aun karo Asiyah. Kebalikane nomor loro, sing lanang manut, sing bojo badung. Sapa niku? Nabi Nuh, Nabi Lut, bahkan anaknya Nabi Nuh arane Kanan kafir. Niku kan kaya niku ngegawe kapal gede banget nih kan Nabi Nuh. Iya nih gawe kapal nang daerah Kemiren, gini gula TPI, mungkin masuk akal. Gawe kapal nang Purwajati, nang gunung. Secara logika orang masuk akal babar belas. Gawe gunung nang Bidara Payung masuk akal. Berklos segara, gawe perahu nang Karang Renak masuk akal. Wong Nazarayu. Ini gula nih kan, gula kan termasuk Sunan Jagakali. Mburi ini gula serayu, ambah banget nih kan, Sunan Jagakali. Lah iya, gawe perahu nang Bulu Payung, Sugian kepenak, wong perekali gari dibuang set, kenang gue mangkat, Mesir, atau ngeradoe, misalnya, kepenak. Gawe perahu kon nang gunung, gawe perahu kon nang gunung, bahkan gawe perahu nang Batur, Raden. Logika orang masuk, tapi agama tidak hanya perkara logika. Kulo matur kenapa agama bukan perkara logika? Duit seketewu. Duit seketewu nek secara logika sore bakal rata. Mulane ketika Mas Paduyo karo Mbak Susi, boleh niki. Iya. Mas Waluyo karo Mbak Susi besok kapan gawe umah? Ketika gawe mayu ini kan gendeng nih, usuk-usuk nih kan biasanya dicandeli kelapa, kelapa, pari, gedang, setundun kan kayak gini kok gedang, setundun, karo jinggan, bendera abang, kemudian sanesipun, ubah rampai sanesipun. Maknanya apa? Kula ditangleti, Mas, kenapa wong gawe umah, lagi gawe mayu nikah, mayoni nikah. Terus, biasanya masang gedang setundun, kenapa ora gedang goreng baik? Eh? Gedang setundun. Nek digawe logika ya dadi, ngapa sih tukang-tukang kebiasane membagu den pisane ngunggana nikah dinan apa paling bagus manisan. Dadi nek arep mayu gawe uman nikah biasane nek kulang nganggo ni manis. Dadi uman iku disawang kewes. Ya ora ora larang-larang apa tapi uti sawang niku nyenengi. Niku nek mayu ne dinane manis, manisan. Niku diunggana set dinane manis, kemis manis, bagus. Ya. Terus nopo Mas, anak kelapane, anak gedange. Di logika bae, gedang setundun ditelen dhuwur. Maksudnya apa? Tukang kencot orang datang mudun. Rijal. Tapi nek digawe mandan jero mali, itu adalah doanya yang punya rumah. Doanya yang punya rumah, Gusti, kula curhat karo jenengan. Ki lho tongane kula. Kula gawe umah, kula njaluk karo jenengan pangeran, wujude gedang setundun, rezeki sing tundun-tundunan. Loro kelapa, kelapa wujudin apa? Banyu ajaib. Orang anak selangi, orang anak bolongane di platok anak banyune. Banyu ajaib. Jenengan lagi gayu keajaiban. Duit orang juta gawe umah orang masuk akal, tapi nyata nih dadi. Ditolongi karo Gusti. Duit seketewu bagi bupati ini, bagi DPR orang kanggo gawe, tapi bagi bagi kaya gula jenengan kan nggo warna-warna. Sangu bocah sekolah, bojone ya tuku kangkung. Ya becer sisan, ya skincare sisan, bedakan sisan, ora ketang bedak Viva nomor 4. Ya paling ora kan dandan lah. Apa nggo semen putih. Enggak, nggo ngenat kan jerawat dinat nih. Lah,
3: niku nyatane rata 50.000, 100.000 dina-dina, bulanan, mingguan beribasan, tapi nyatane bocah sekolah kabeh, bojone ya dandan ayu, ya madang bocah, ya sekolah kabeh, ya pinter kabeh, ya dadi wong kabeh lan sing dadi cempek.
2: Tidak bisa tanpa pitulungan zakat Gusti Allah.
3: Lan Nabi Nuh mawon gawe kapal, anak lanang bae niku mawon melu wong kanang-kanang.
2: Pancen bapakku niku angel gawe kapal kok nang gunung ora masuk akal temen.
3: Agama bukan perkara logika saja. Agama mengatakan 1 tambah 1 saged 3. 2 tambah 2 ora kudu papat bisa 16. Nyatane ibu nglakoni,
2: ibu bapak siji, ibu siji, nyatane manak pirang-pirang. Lah niku nggih.
3: Siji tambah siji bisa 17. Siji tambah siji bisa 12.
2: Niki.
3: Siji ora siji tambah siji ora kudu loro. Siji tambah siji bisa 3.
2: Buktine manak siji.
3: Siji tambah siji dadi 4, buktine manak loro.
2: Manak 17, manak 18, manak 19.
3: Lah niku
2: sedaya sakat Gusti Allah.
3: Nabi Nuh diejek nang anak lanang dhewek.
2: Kanan.
3: Bapakku pancen angel gawe kapal nang gunung kaya ngiye. Tapi ketika dadi kapale dijak nang Nabi Nuh, kaya ngapa bapak tersenang karo anak model lah kaya ngapa tetep an bapak mbelani an anak angel lah kaya ngapa mbleget lah kaya ngapa kae anakku ora bae kae anakku kae bocaku kudu selamat tu berwecarane diundang banjir rintik-rintik. Muni rintik-rintik Kanan. Cara bahasa Quran ya bunaya.
2: Ibasane wong ngundangan kene niku.
3: Ya bunaya, irgam ma'ana. Wahai anakku sayang, ngene na munggah karo papi. Sini naik bocah, aja nang isor. Ora bak nyong kene bae. Mung karepane banjir-banjir ya ora apa-apa, ngono mung gunung-gunung tugel.
2: Jadi anak gunung sing ora kudu dhuwur, contohnya Cilacap Gunung Simping.
3: Lah, Tuhan niku apa yang terjadi orang manut?
2: Jadi keluarga niku wonten sekawan teng Quran,
3: bojo lanang manut,
2: bojo wadon blegat.
3: Nabi Nuh, bojo lanang blegat, bojo wadon manut Firaun. Sing nomor 3, bojo wadon blegat, bojo lanang padha-padha blegat e.
2: Sinten? Teng Quran niku diterangaken cekak Abu Lahab. Kena mengi tabat yada Abi Lahabi wa tab.
3: Abu Lahab karo bojone Abu Lahab.
2: Sinten bu bojone Abu Lahab?
3: Ibu Lahab.
2: Bagus, bagus, bagus. Nah, jadi nek kasuk bocah-bocah nang sekolah takoni siapa istri Abu Lahab?
3: Ibu Lahab.
2: Bagus, bagus, bagus. Bagus. Hebat, hebat.
3: Ya karuan.
2: Pak Camat ya Bu Camat, Pak Lurah ya Bu Lurah, Abu Lahab, Ibu Lahab, ya. Benar-benar, benar ya dewek.
3: Ummu Jamil,
2: istrinya Abu Lahab.
3: Niku loro-loro nih,
2: dilandrat.
3: Nomor 4,
2: sing kakung taat, sing bojo wadon taat.
3: Sapa?
2: Salah satunya digambarkan terdahulu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ini monggi.
3: Bu.
2: Dari 4 keluarga niki milih sing pundi? Ibrahim. Mantep nggih. Niku Pak di bidang ngetaken ibu-ibu milih Nabi Ibrahim. Cocok?
3: Cocok.
2: Ibrahim bojone loro.
3: Barang kula matur kaya niki, ibune matur ala firman ora apa-apa.
2: Ya ampun kaya niku.
3: Kula ya tak bela ibune. Walaupun Siti Sarah punya suami Nabi Ibrahim, kan lama tidak punya momongan. Dangu mboten punya momongan. Siti Sarah niku kaya-kaya sadar,
2: ya ya nang ora bisa we bocah karo bojoku lanang.
3: Akhire punya aparane pikiran.
2: Mas, wong jenengan arep bojo maning yang anak.
3: Ora, Dik. Tapi nek kowe rida ya ora apa-apa. Tapi Ibrahim ora jare kemudian golek dhewek mboten. Pasrah karo sing wadon, sing ana dek nek pancen kowe rila nyong golek nabae. Kan kepenak
2: nyong golek nabae, ora nyong golek dhewek nang sopi ora.
3: Nyong golek dhewek ya ora, sing ana nyong golek nah.
2: Oke okay, Mas,
3: iya.
2: Dadi sesuai nglegani atine bojo ora jare kokokon golek dhewek ora bisa. Iki Ibrahim Siti contoh aja mung karo pengen niku. Pret niki pelajaran. Sing ana dek daripada mengko ora lega, mungkin ya kowe sing ngarep ya kowe kudu sing lega ngene nyong golekna apa ora apa-apa. Kaiki Mas?
3: Iya.
2: Golekna sapa pembantune dhewek.
3: Siti Hajar
2: itu kan rewangnya Siti Sarah. Siti Hajar juga punya penilaian, Siti Sarah punya penilaian.
3: Kayak Hajar wong apik.

wong bagus. Ya saya isra apa mbok menawa. Istini karena pertanyaannya adalah apakah Siti Sarah menerima begitu saja, rila begitu saja, ikhlas begitu saja bojo lanang bojo piyambak bermesra dengan istri kedua padahal milina dewek? Enggak. Ketika Siti Sarah melihat suaminya bermesra karo Siti Hajar istri kedua, dadane Siti Sarah diparingi endok mentah mateng dadakan. Saking apane, Bu? Panas. Lagi bojone Nabi be cemburu apa mending bojone Pardi. Nah, ini orang pandang istri Nabi, orang pandang istri Pak Pardi, orang pandang istri Pak Nardi. Sakabe sababae yang namanya perempuan teng berwat jati gede rasa atine wong lanang hidup dengan logika 80% dan wong wadon dengan perasaan 80% hidupnya menggunakan perasaannya wong wadon. Dan ini penting. Sikine ku keluargan logika kabeh mung darani kaya wit gedang, tuwe jantung ora tuwe ati. Sikine kanggo ne ati kabeh mung darani baperan. Dadi imbang-imbang, sing lanang gede logikane, sing wadon gede ati, atine. Ketika sing lanang nganggo logika bae, sing wadon ngelingna dengan hati. Lan sing wadon baperan bae, sing lanang ngelingna dengan logikanya. Dadi saling meleng, tapi rumah tangga utuh menang-menangan kalah-kalahan dudu, tapi mulane memang wong lanang beda, wadon beda. Wong loro niku ora bakal bisa bersatu. Kaya apa yang ora bisa bersatu? Hidup rumah tangga dudu kaya lomba. Tutu kaya gelut-gelutan ora tapi saling melengkapi. Mulane wong lanang ora wong lanang kadung sempurna. Wong wadon ora sempurna. Wong lanang kadung sempurna. Kulo wong lanang, mas-mas, bapak-bapak wong lanang ditambahi apa baik ora apik. Lambene wong lanang disogini lipen ora pika-pika. Wong kadung apik. Karena wong wadon niku bagian dari wong lanang. Nabi Adam niku diambil oleh Allah tulang rusuke. Dadek nasiti Hawa wong wadon, mulane wong wadon model kaya ngapa ora patek sempurna. Buktine wong wadon lagi mempang-mempang ibadah kon kocang ibadah. Ketika apa? Ketika haid. Ketika menstruasi. Lagi semangatnya sholat. Aja puasa. Ya kenapa? Lagi ngelakoni haid, ya gue lagi ngenteni ibadah sing liyane. Lain iku. Nah, wong wadon lagi sregep-sregep pengen ibadah, anak kalane ora bisa ngibadah. Ya tadi ketika teka alang halangan. Wong lanang bari ngibadah-ngibadah, mulane wong lanang sempurna. Mulane wong lanang minangka pemimpin dalam rumah tangga. Mulane kaya ngapa bebojoan sing wadon luwi tua kaya ngapa karo sing lanang, tetep sing wadon wajib hormat karo bojo lanang secara silsilah wong lanang luwi tua. Lho. Luwi tua. Nabi Adam manusia pertama, manusia kedua nembe Siti Hawa, dadi wong lanang wong wadon aja ngungkul-ngungkuli wong lanang. Wong wadon kon kaya ngapa kon kaya ngapa ora jego sora pak ngendel bae ora jego sora. Iki mumung nyongrung bocah mulane nyong omonge. Ini iki beda ngene diluting aja kaya pe masa aja kaya kan beda cerita. Ya. Iki wong wadon ora jego sora. Lho bukti nyata wong lanang luwih tua ketimbang wong wadon. Manusia pertama utuh Hawa Nabi Adam. Anane Hawa gara-gara tulang rusuke Nabi Adam diambil. Sekarang kita bertanya, kenapa wong wadon termasuk Mbak Susi wong wadon diambil dari tulang rusuk? Kita kan bertanya, iya, nangapa wong wadon dari tulang rusuk? Nangapa ora tulang bokong? Atau nangapa ora tulang kepala sisan sing mulia? Atau dari tulang kaki sekalian sing kokoh bakoh ditekan-tekan apa? Ini pertanyaan besar. Jawabnya simple. Kalau dulu seorang perempuan Siti Hawa dari tulang kepala, hari ini wong wadon nang kaliwangi derajatnya disembah-sembah dipundi-pundi diwangi-wangi nanang wong lanang. Tapi nek mbiyen wong wadon dari tulang kaki kang tulang samparan balung sikil, maka wong wadon hari ini nang gandul ekor mung sekedar ditepitak nang wong lanang. Tapi hebate pangeran gawe wong wadon Siti Hawa saka tulang rusuke Nabi Adam, tulang rusuke wong lanang. Merkane apa? Derajate wong wadon pancen lemah, mulane bagi wong lanang diambil dari tulang rusuk dekat dengan hati. Merkane wong wadon tumrape wong lanang disayangi dan dicintai. Selebeu. Lha iya, niki

0: Wong wadon ora sempurna, memang dari awal seperti itu. Satu, mulane wong wadon dalam bebojoan sing wadon luwi tua kaya ngapa wajib hormat. Sebab apa? Secara silsilah wong lanang luwi tua. Siji, mulane sing wadon luwi tua ora bisa ngundang sing lanang, dek ora bisa. Tetep ngundang emas. Lah sing lanang luwi enom tetep ngundang dek maring sing wadon. Karena secara silsilah memang wong wadon niku ora sempurna dan lebih muda daripada usia laki-laki secara silsilah. Ora satu ado nang gandul ekor, anake pak gede, karo anake adine pak gede, tetep sambat walaupun sing enom luwi tua, tetep nyambat karo sing enom karena silsilah luwi tua anake pak gede. Ngira mengki? Nggih. Ini kumawan, walaupun usianya luwi tua tetap nyambat karo sing luwi nom karena silsilai luwi tua sing nom. Ini bang ibu, contohnya kayak niku rasa satu nih. Nomor dua, wong wadon ora sempurna. Wong lanang kadung sempurna. Kulo di model apapun malah dadi ora apik. Wong lanang digawe apapun malah ora apik. Gelangan ora apik, kalungan ya ora apik. Darani
1: lu.
0: Lipenan, wong lanang ora pika-pika, malah lucu.
1: Nggih.
0: Wong lanang anting-antingan ora sedep temenan. Kalungan ora disapang ora sedep ora enak. Lah nek wong wadon digawe apapun dados bagus. Wong.
2: Wong wadon nganggo apa iki? Lipen, lipstik. Paling ora ya merek ya Mirabella. Apa-apa bunga nggone apa kae? Bodong jati diperes nyaman abang.
0: Wong wadon lipenan ya apik. Kan lipen warnanya beda-beda ya, Bu.
2: Ana sing mandan pucet, ana sing mandan putih, ana sing mandan abang, ana sing nggih, meter-meter abange ya. Ana sing ireng sisan lho, ana lho sing lipstik warnane ireng. Kendarane mangan mangsi.
0: Ana lho, niki digawe lipenan ayu. Lah wong lanang lipenan ora bagus-bagus ablas. Wong wadon nganggo bulu mata cantik. Tapi wong lanang nganggo bulu mata. Kaya ular. Ora bagus-bagus. Wong lanang kadung sempurna di model apa malah dadi ora apik. Wong wadon ora sempurna tambah dadi apike. Tangane wong wadon ora sempurna dibagusin nang wong lanang ditokoken nagel gelang. Kupinge wong wadon ora sempurna mulane disempurna nang wong lanang kupinge wong wadon ditumbasaken anting-anting. Drijine tumbasaken cincin. Iki cincin gede banget gulane. Menotok batuk tuh mantep banget. Lah, niki sikil bae wong wadon bagus digelangi nggih, wonten gelang sikil. Ponten, ya pik bae wong lanang jajal gelangan sikil. Kaya jaram. Ninine jan. Tapi nyata niza. Mripate wong lanang di mode apapun ora apik. Nek wong wadon men mandan biru kaya nganggo apa softtek apa kaya. Softlen. Men mandan biru wis ngene apik. Apa ini softtek itu softlen
3: yuk
0: softlen meripate biru mandan ijo wong mulane aja kaget wong watu nikmatan ijo ya bener apa ini nek weru duit ngaku dewek ini niki masyaallah mulane niki ya nggih dadi niki masyaallah niki keluarga dalam Quran mula kula matur dari awal napa Bu diawali kula kali tembung ya'muru karo yuhammiru. Quran perintah ya'muru imaratul masjid, ya'muru imaratul masjid salat. Quran ngaji dadi ngramekna masjid bukan sekedar dicat saja ora sekedar dibagusi saja tapi monggolah ngramekna masjid hari ini dengan cara bisalah qiraat Al-Quran wa tasbih gini begini wa tasbih wa zikri lansanisipun muga-muga barokah ngurip-nguripakan masjid wonten Kaliwangi terutama gandul ekor bagus masjid orang mung bagus wujudnya saja megrim-megrim tok tapi diisi di makmurkan mulane makmurkan masjid dipastikan desane tambah makmur. Amin Allahumma ya Rabbal Amin Allahumma salli ala Muhammad. Terus mangkene niki wonten nater nggih Bu nggih. Matere Pak Narsuti mengko nek aku mari menangi anakku bojo kepengin ngundang kaki ulin. Mamas baiklah. Mamas ulin nuha. Ngeten nggih. Nah, niki mangke wonten anu napa mboten seranane napa mboten?
2: Mbok menawi, mbok menawi mulane kula matur. Janur kuning, napa-napa mbok menawi. Wonten apa mboten? Wonten nggih, mriki beto mriki. Besok saya ini mangke. Pun nggih. Nek wonten, mboten mboten napa-napa. Mboten wonten nggih. Nggih. Tasih sakit. Kaya niki. Kula riyin duwe nadar. Ya nadare analah ya. Something. Nadar. Akhire kula nadar, nadare kemudian kula ketika kepenginane tercapai kula nadar.
3: Tak rasa-rasa.
2: Dening kaya ngurung kelakon-kelakon kan kaya niku. Akhire wis lah bodho-bodho Gusti Allah. Urung kelakon kepenginan kula. Kula langsung bayar nadare. Barokah bayar nadare selesai, malah alhamdulillah nembe kelakon. Artinya apa di situ? Barokah as-shodaqah tudaful bala wal amrod, penolak bala penyakit lunga. Nomor dua, barokah shodaqah ngantok napa yang jadi nadare lantaran shodaqah keniku nyepet-nyepet natonga digawe cepet tonga niti japa karo Gusti Allah. Ya mik muga-muga sampun kelambah niki ingkang putra sampun rabi sampun nikah kemudian sampun kelambah ngundang kula niki sewujude katon gede dhuwur. Ya gondrong sisan lan niki mugi-mugi enggal diparingi waras selamat sehat. Bapa Narsuti amin Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun ngluber-ler nadari pun Bapa Narsuti sedaya memala rupeta penyakit sing katon apa mboten katon perkara jasmani rohani paringi pengayoman saking Pangeran Gusti Allah kang Maha Murah. Bismillahirrahmanirrahim.

Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun luper-luper nadaripun utang tembung saking Bapa Narsudi pribadi. Mugi-mugi lantaran dipun sekseni jagat kumirat lintang rembulan sasinipun lan masyarakat Kaliwangi khususipun Gandolekor Nyi Semarabumi Ki Semarabumi ingkang hangayomi ingkang mereksa wonten tlatah agung dusun Gandolekor sedaya nyekseni pangeran nyekseni para nabi lan rasul lan waline Allah ingkang hamba reksa wonten tlatah Gandolekor lan sedaya para rawuh dipun sekseni luwih bernadaripun penerjuti nggih Bapak nggih sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sira boyo putih ingkang gumambang tening segoro sakamu barang sirno tening kumbolo geni sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Ikhlas napa mudan? Amin Allahumma. Monggo selawatan bayati kita bersolawat bersama grup hadroh Ponpes Darul Huda Karang Pundung Pakuncen. Nggih, semoga-moga berkalan berkahi khususipun kula rika Bapak Narsuti umumipun masyarakat Kaliwangi sekukuban. Allahumma, Allahumma shalli ala Muhammad.

termasuk Pak Narsudi keluarga niki jenengan ingkang duwe anak wadon, bapak-bapak sing jenengan anak wadon kuwi gelem ora gelem dadi minang ke anak bapak. Didikan bapak karo didikan biyung rada beda. Anak mama, anak mami niku biasanya didik dengan kemanjaan lemah lembut. Beda karo bapak, anak lanang didikan militer. Anak lanang maring ibu manja, ibu maring anak lanang ia juga dimanja. Bocah melayon melayon, aja gede gede, bukti bae, bocah bocah bocah, bukti bae, bocah penekan, aja dor dor, ngomong aja dor malah duri, mudun malah duri, kon mudun malah du, sendor malah mudun, lah bocah. Ibu nenek bocah penekan, wah kaya ngapa kaget deh, bocah jodoh mbok tiba, hei bocah beda karo didikan bapak, bapak nek ngerti anak lanang menek wit, sendor aja mudun nek kurung tiba ditanya, tenang apa, didikan bapak karo didikan biung, beda nek kaya niku mereka nek kaya niki, ibu didik bocah jangan penuh kemanjaan mereka nek apa, ibu khawatir anak kayak kenang apa-apa, tapi nek bapak didikan militer, mereka nek anak khawatir bapak besok anak gede ora tayang apa-apa niku apalagi kerasnya ibu kota, apa ibu tiri ibu kok, ibu kota nah, niki masya Allah didikan anak lanang, anak ibu, anak wadon, anak bapak kok bisa? Kaya niki, ibune ora terima. Oh, gawane bebareng iya. Lah gawe ora di-download ora iya nyong ngerti. Gawane penuh dengan sukarela dan sukacita dan riang gembira. Jarene kaya niku jare. Oh, terjare bekoh. Allah. Nyong tarap ora jero-jero mbas bobojoan lah. Ora mbok langsung diulti. Kae wis tau bocok. Lah repot maning aja niki. Aja niki. Anak wadon anake bapak. Eling-eling Mas, sampeyan ki wong lanang, bocah lanang. Anak wadon anake bapak. Anak lanang anake ibu. Kok bisa kaya niku? Maksudnya apa? Nganti bocah diprihatini, dipuasani, bagus e nek sing anak lanang sing apik, sing muasani anak lanang ibune. Anak wadon apike sing muasani ramane. Apike lho ya, kula lagi matur apike bagus e. Ewondene ramane sibuk kerja kudu mangane akeh, dahare kathah, ya ora masalah. Ibune sing kon puasa lorone ora apa-apa. Syukur-syukur bocah dikembleng kon gelem puasa dhewek. Nggih. Iki. Loro, anak wadon anake bapak. Mergane apa? Bocah wadon bojo butuh wali, wong lanang bojo ora butuh wali. Itu yang dikatakan anak wadon anake bapak. Bapak kuleti supaya dadi wali nikah. Kebrejarane butuh anak. Ewondene karena hal-hal yang memang tidak bisa adine. Pak gede paman dari jalur Pak bapak atau anak lanang dari jalur Pak bapak pun nyaksain nikah ya niku nggih. Nah, niku bali ni bali nikah. Terutama bapak mulane kula lagi bahas perkara bapak. Al ajalatu minas syaitan barang kesusu rata-rata ditunggangi saka setan. Ibu pelayon-pelayon rawan kepaduk, motoran banter rawan ora eling dan sebagainya. Ya memang cepet gutul liza, enggel dugi leres, tapi tengriku ditumbangi karo sifating setan. Ibu arep mangkat ngene, kesusu, gugup, akhirnya kelalen, dipenan jadi lemat lipat. Kudune nyangking apa kelalen apa, nyangking apa kelalen apa. Kenapa? Gugup kesusu terburu-buru rata-rata ditumbangi karo sifating setan.

0: termasuk sholat. Kira-kira
1: bu
0: tenggandul ekor, kira-kira sholat teh niku, nek sholat niku milih sing cepet apa sing banter? Cepet apa banter? Ya cepet ya banter. Ora apa-apa Mas Tanglet, Mas Ulin, apakah boleh sholat banter-banter? Sholat banter anasanate kepada siapa? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas sholatnya banter, tapi kutu takon. Takonnya apa? Bisa nih banter gara-gara apa? Ayo nih, gara-gara apa Mas? Tanya pada Ibnu Abbas. Baik Ibnu Abbas, kenapa jenengan sholatnya banter? Jawabannya simpel. Jawabannya simpel. Aku sholatnya banter mergane apa? Setan nembe arem goda, jebule nembe arem goda, persiapan rampung nembe goda, jebule sholatnya sholat kuwis rampung. Setan nembe katrokan. Nembe persiapan anapot. Setan ya matching arem goda, ya matching darani. Iya, ya dandan anapa arem goda. Jebule rampung. Pertanyaannya adalah sholat banter iya, tapi Ibnu Abbas hanya sekedar itu, hanya sekedar setan nembe arem goda, jebule sholat wis rampung, tetapi tidak merusak perkara rukun-rukun sholatnya. Lah kulan jenengan sholat banter, pertanyaannya adalah Fatihae kebriwe, tumaknina apa ora, sujude kebriwe, rukuk le kebriwe, jongkong jongkong ledang ledung, jongkong jongkong ledang ledung, cekang jongki, singkutune diwaca dawa diwaca pendek, singkutune diwaca pendek, diwaca pendek banget. Kan kaya niku, sedangkan Fatihah masuk di dalam rukun sholat. Lho niki hukumnya wajib. Hukumnya napa? Wajib. Banter monggo, tapi tidak merusak sholate, tidak merusak khusune, tidak merusak bacaan Fatihah dan sebagainya rukun sholat. Bahkan usmeh rampung garis salam etok, garis salam, garis salam. Bilalamin anak kami itu majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkudune assalam, tapi gara-gara kecepatan datine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kaya wong teka salam tapi ora kumplit dadi napa? Assalamualaikum. Assalamualaikum jare Pak. Assalamualaikum, assalamualaikum. Anu apa? Assalamualaikum, assalamualaikum. Lah niku. Assalamualaikum. Ojo kecepetan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Malah ana sing kum, iki tok. Kum, iki tok. Onten niku kum. Kum apa? Iya bang, assalamualaikum. Aja mung assalamualaikum. Niku nik mung assalamualaikum. Bisa jadi solatnya batal. Coro kitab kifayatul akhyar. Bisa jadi solatnya batal. Mergani kecerobohan awake dewek ora di temenani anggone lagi menikmati sujud nyembah karo Gusti. Solat banter mangga, tapi jangan merusak bacaane, aja ngerusak rukun-rukun solate. Al-ajalatu minasyaiton, barang kesusu rata-rata asale saka setan. Illa fi khamsi mawadi'an, kecuali lima perkara. Fa innaha min sunani Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, lima niki menjadi sunaipun Kanjeng Nabi. Lima perkara niki napa sing kesusu tapi jadi bagus. Dan niki lima niki napa sing kesusu tapi jadi apike, cepet-cepet dilakoni tapi jadi bagus. Ana lima. Siji, ita'amu da'if, enggal-enggal menjamu, menghormati tamu-tamu minimal dengan kata-kata yang indah. Syukur-syukur ana wetang ora ketang banyu putih, syukur-syukur kopi. Saya-saya Nabi dawuh endi kapanane, terutama masyarakat Kaliwangi, endi ana tamu, tamune rawuh, tamu rawuh gawa barokah. Secara umum tamu rawuh gawa barokah. Mergane walaupun tamu niku duwe karep beda-beda, tapi kula matur secara umum rata-rata tamu teka gawa berkah. Ketika jenengan matur, "Pak, Bu, kepada tamu niku ngrasaken napa? Teh napa kopi?" Niki. Ibune nawani, "Teh napa kopi?" Niki ketone sepele tapi penting, ganjaran ora kerasa niki lho, Bu. Ganjaran ora kerasa. Nawani tamu, "Teh napa kopi, Bu?" Sing kira-kira ana aja sing ora nek tawak-tawakna. "Teh napa kopi?" Tamune ngendika, teh mawon Bu atawa kopi mawon minuman dan kepiar ya. Ibu nih damel sesuai request tamu tiang niku sing ditamu niku mulyana tamu haramallahu taala finnar haram lebu neraka Allahumma barokai mulyana ta tamu. Sepele tapi penting, sepele tapi ganjarane gede. Mau sekedar nawani teh nawa kopi walaupun tamu ini kadang manut teh ya diunjuk kopi ya diunjuk tapi bagusnya nawani niki sepele tapi ganjarane gede. Lah niki mung terima nawani krim teh nawa kopi Pak, kopi nopo teh Pak? Teh, kopi nopo kopi? Kopi. Kopi nopo ku ya kopi ya. Teh nopo kopi? Kopi. Atawa es, es. Es teh ngene iki. Sesuai permintaane tam. Tamu satu itamu dhaif. Memuliakan tamu. Nomor dua waqada uddaini enggal-enggal nglunasi utang. Utang niku niki abot ning kula aturaken. Utang niku wong kepengin waras selamat sehat bahagia siji bebaskan diri dari perkara utang. Baik utang duit, utang benda, paling abot utang omong. Lah niki. Dadar. Atau utang omong karo tangga janji-janji. Kene sok ning nyong dadi kita aspal. Kene sok nyong dadi kita dol. Dan sebagainya abot. Enteng diucapkan lidah tak bertulang tapi abot niku bisa dilandrat nang neraka gara-gara duwe perkara nang alam dunya urung ram rambulane wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadda illa ayyasha Allah. Aja kegagan duwe omong janjine kelawan sapa-sapa katakan insya Allah mergane sing duwe dinang esuk nikana ming Gusti Allah. Pengin bahagia, selamat kepenak uripe siji, bebaskan dulu dari perkara utang. Utang orang butuh duit, ya termasuk utang duit, utang duit, utang banda, utang beras, sing paling utama utang tembung. Nadar, utang omong, janji karo tangga teparo karo uang, aja kembang janji ning uang. Kan kaya niku nggih? Niku. Pokoke kabeh kalah gara-gara duwe janji omong. Contoh. Misal, onten tiang. Misale ana wong janjeni, Mas, ke nyong duwe gaman. Apa jenenge? Gaman keris. Apa? Singgul mutut. Utu. Ke apik pamore. Apa sih? Jalak sumilang gandring. Apik. Ono iki. Ke nyong duwe gaman. Niku contoh. Ibune lakon protes kuwi. Santai yuk, santai yuk. Gaman. Jalak sumilang gandring pamore. Wah, gagah banget panggang lele. Kepeng sih. Nah, kenyung teh gaman. Ke nek ngesuk koe mari ngene, kita peken. Kayak ini gue kan. Berarti duwe omong, wis duwe omong. Ke ngesuk nek pengen ngene, kita peken go koe. Oh nggih, siap. Diparani kondok-kondok-kondok-kondok set. Begitu anjok utawi gutul omae, gatet disemayani mani. Ngapuran nih Mas, ke wangsite jenengan urung bisa nampak kie. Wangsit ngerti wangsit kasing gue mangan mie ayam. Laporan nih ke wangsite jenengan urung waya nampak kie. Wis ora urusan wangsit wangsitan. Mergane apa kabeh kalah gara-gara duwe omong. Kue nek ngene kita kueken. Udah tidak ada kalimat wangsit wangsitan. Suara penting wangsit wangsitan. Mergane apa kalah nang satu kalimat kue nek ngesuk ngene kie tak kue kueken. Wis kalah kabeh wangsit suara kanggo. Mergane kalah karot satu kalimat ngewe nek ngesuk ngene kita kueken. Barang diparani malah disema yani. Iku wangsit suara kanggo. Mergane apa kalah wangsit gara-gara duwe om omong. Niki penting kula aturaken. Wah, niki termasuk utang nadar karo Gusti Allah boleh-boleh tapi teling-eling yang namanya utang omong, utang banda, selama situ sangkut paut ke mare dadi pikiran, penyakit ora putus aku udan-udanan tok ora, tapi gara-gara pikiran, pikiran, pikiran dan pikiran. Bulane kadang kala ge kula pucet temen wajahe arep mriyang ya. Kepikiran malah dadi mriyange sisan. Karena kekuatan pikir, pikiran. Iya, kenyong meriang apa ya, meriang apa ya. Jadi mikir-mikir orang kelemadang, meriang sezan. Mengakan pikir, pikiran. Maksudnya kayak niku. Pikiran, kembali kepada pikir, pikiran. Penyakit juga, gara-gara pikir, pikiran. Awet nom juga gara-gara orang patia.
1: Orang tak payah mikir.
0: Goro-goro orang mikir, ya jaga ya niku bu. Nah, orang patian. ya mikir, tapi ora ora pati apa-apa dipikir. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa qada udaini engleng lunas utang. Ya bisa jadi mbok menawi Gusti Allah paring sembuh datang Pak Sunardi menika setelan napa wau lubar luar nater surat sanggut kota apa perkara om omong sinten ngertos wong niku kersane Gusti Allah. Ngene apa nggih? Kula pribadi jenengan kabeh ya saderman dongak-dongak nek karo ngrewangi semampu-mampu ben dadi slamete ya kaya mantune waluyane kan waluyane Paknar Paknar Sudi. Amin Allahumma. Sing nomor 3 cepat-cepat tapi jadi bagus. Nomor 3 adalah watazwijul binti, menyegerakan nikahkan anak terutama anak wadon. Iki penting. Mbane matur, Mas, kula koyo ngurung ketemu jodoh primen ya. Aja saling curhat lah. Nasib kita sama. Aja curhat lah. Aja. Halo. Yang namanya nikah siji ngilangaken penyakit, loro ngilangaken fitnah. Ya memang yang namanya rawan bujang, randa, duda, rawan fitnah. Ya kula pribadi yang ya. Ya wilah. Apa-apa fitnah, foto berdua ya fitnah dan sebab kayaknya mau lagi apa di foto spread darah ini apa mungkin ini lagi ngutingi ilmu korosi wong kaya dua anak wadona yu banget darah ini apel kan begitu jadi ini fitnah warna angel panjen ya bulan ini kalau matur di dua kali guru dang ojo dang rabi ribun pak yai kita baca apa sing diwaca ya latif ya latif ya latif tekani jodoh sing diwaca ya latif ya latif ya latif ya latif ping rasa kakek terus sing bakalani cukup ping 10,000 mbane teneng suwe temen mas esi suwe lenya kel remote nonton TV TikTok apa maning rong jam ora kerasa jalukane kita relatif kathah tapi kon priyatin rata-rata wegah jalukane kita kan kathah apa mali mas-mas pingging nikah ya Allah jalukane teliti banget detail banget kula kepengin kula bocah lanang ya Allah kepengin bojo wadon ya Allah nggih mas-mas ya Allah bocah wadon sing dure ya kira-kira 170 ya Allah senti ya Allah ya minim-minimnya ya 155 ya Allah ya sing putih gede dhuwur kayak sapi ya Allah ya ini ya nih jalukan ini macam budi ya gede dhuwur putih kayak kata jalukan nih tapi kon priyatin wak wakah mulanya carane pinter carane suki carane beripun nyumun Gusti Allah tuh 99 nama orang kata ngisici jenengan kau nyebut Allah niku gelar 99 nama asmaul husna tinggo nggo ngrayu Gusti Allah dan jenengan lagi duwe sing disenengi pe logro atine pe gara-gara dirayu bapak-bapak rin jaman bujang lho ngindili sing pat sare cara jaman biyen bapak-bapak kuli ngindili kembang desa ngini mariatun kuli ngrayu dek wajahmu baikkan bulan purnama tapi keling-lingan godong randu jadi petang dadat-dadat ya Allah uling rayu ya, akhirnya lama-lama ya logrok atine ya mas ya wis yang dibocor apa-apa ngonor apa-apa kamu telah menyentuh hatiku kan begitu sami kali Allah Allah ngelar 10,99 nama semalusnya jenangan orang ketang siji lorot lubai jenangan iku ngerayu pangeran dengan asma'ul husna ya latif ya latif ya fadah ya rozak ya rahmanu ya rahim nopo mawon iku mbah sunan kali jagad dati wali nyebutin nopo ya hayu ya qayyum ya hayu ya qayyum ya hayu ya qayyum ya hayu ya qayyum tuwe murid namanya Mbah Cokrojoyo Sunan Geseng sing diwaca ya hayu ya qayyum tapi keliru yo kayuku yo kayumu tapi wong niate mantep ya Allah ngijabahi kan begitu lesan kita kadangkala rada salah tapi niate datang Allah ya ditambah bae wong Jawa kan begitu kon ngucap kon mandan pas rada angel bismillah metune apa mbah semilah Bismillahirrahmanirrahim. Butuh ini semilah. La haula wala quwata illa billah. Dadi apa?
1: wolo-wolo kuwata.
0: Wolo-wolo kuwata, wolo-wolo kuwata. Jane pene la haula wala quwata illa billah. Tak kerne ilate Jawa ya wolo-wolo napa? Wolo-wolo kuwata kan renini dukun bayi kan kaya niku wolo-wolo kuwata. Kan begitu lisan kadung duwe hana caraka tata sawala padha jaya nyamaga bathang. Mila niki watazwijul binti. Cepat-cepat tapi jadi bagus ya. Enggal-enggal nikahkan anak, terutama anak wadon. Soyo-soyo. Ayyizaw jahu ida adroka. Nikahkan anak ketika sudah ketemu jodoh. Sing nomor papat. Watajhizul mayit. Niki pak. Tanggali wangi. Cepat-cepat tapi dilakoni jadi bagus ya. Nomor empat adalah. Watajhizul mayit. Menyegerakan, nguburakan jenazah. Kadangkala kita nang desa ketabrak karo adat syariat mengatakan mayit cepat dikubur di rumati sing papat mandikan, kafankan, sholatkan, kuburkan. Tapi ketabrak karo adat, adatnya apa? Engkon dingin aja dikubur, mergane apa? Keluarga nih urung kum, anak-anak urung pada bal, ngenteni ngangklenging klenging kleng morang napa cengklungan ora gudul-gudul ngum, ngoma bahkan anak-anak sing kekeh. Kokoh kaya-kaya niki. Aja dikubur. Nyong pen ketemu. Wong dak untuk terakhir kalinya. Jare yang terakhir kalinya. Lah wingi-wingi jaman wong domri yang kue mari ngendi. Gina banggi. Gina banggi. Siki dongan bangga mengatakan aja dikubur. Aja dikubur. Iya nek langsung tak kerong jam telung jam matang jam lima gede nih enam jam. Dan nek terong dino ora bali-bali. Perjalanan jauh misalnya kan kaya niku malah melas wong tua dibiarkan yang dhuwur bumi kaya ngapa mayit niku kangen karo bumi ruh cepet-cepet kondur karo Gusti Allahumulani wadad hizul mayit yang namanya mayit cepet-cepet bagus ya enggal-enggal dimakamkan cepet-cepet gini apa gini nah kadang-kadang pulau matur adat mengalahkan syariat. Nomor lima cepat-cepat tapi dadi bagus e at-taubah minaz zambi idza farata cepat-cepat nyuwun tobat karo Allah kula pribadi ana rasudi sedoyo masyarakat Kaliwangi kulon jenengan kabeh sadar ora sapa-sapa ora kiyaine ora guse ora sapa-sapa kocap jenenge nang Kaliwangi menungsa saka tembung menungsa menung sok ora rumangsa menungsa menus sing kakean
1: kuli ngomong dosa karo ngadep penyong maning.
0: Ya ora sapa-sapa bu, ora guse, ora sapa-sapa kocapa. Ini namanya menungsa, menung ora rumangsa, menungsa menus sing kakean. Mulane enggal-enggal nyuwun ngapura karo Gusti Allah, gawe kupat ngaku lepat karo Gusti Allah. Kupate kupat cinta, sapa ngaku lepat dicintai karo pangeran. Kupate kupat selamat, sapa ngaku lepat selamat dunia lan selamat akhir.

0: Allahumma sholli ala Muhammad
1: wa sholli alaihi.
0: Enggal-enggal dilakon ingkang limang perkara. Siji mulyak natamu jamu minuman semampu kula jenengan niate mulyak natamu. Dua, enggal-enggal ngelunasi utang, utang tembung, utang benda napa mawon sing sangkut paut nang alam dunya. Sing nomor tiga, pada zwijul binti, menyegerakan nikahkan anak terutama anak wadon, binti anak wadon. Nomor tiga, empat, pada zwijul mayit, menyegerakan menguburakan kang jenazah. Naik mayit, adat aja nganti mengalahkan syariat. Cepet-cepet dilakoni. Tapi ngapunten, al-ithar mendahulukan urusan dunia ngowong liya bagus, mendahulukan orang lain perkara dunia monggo, mendahulukan awake dhewek urusan akhirat. Riyin wonten kiai asmanipun Kiai Ar-Rawi utawi Kiai Ur-Rawi niku apa ya matur karo bojo rasan ngeten nggih, rasan karo bojo ngendika kaya niki, Bu, ya Pak, nyonglah kangen karo batir-batir kumien sing jaman berjuang bareng ngaji nang pondok ngono. Nggih, iya Bu, pimen ya. Ya pikir ya pripen Pak, kumpulaken kanca-kanca, ya pengen kaya gue Bu, saking kangenku karo batir-batirku kabeh. Ngono, ya Pak, ala berkah silaturahim ngundang dulur mien ato dadi guyub ketemu maning kan barokah wasilul arham lan nyambung silaturahim. Ngono Bu. Ya wis Pak. Nyong tak undangkan saya ya Bu, kon pada kumpul nang omah. Ya Pak, mau pada ngaji makan-makan. Loh, makan-makan. Ibu duwe menu kudu sega, wong luar negeri kudu sega. Duwe gandum pira. Karena darane roti. Wong Iran, Irak darane roti. Kon mangan sega mencret. Nyong ora cocok, mboten cocok pencernaane mboten cocok. Darane roti. Gandum niko. Makanan pokoknya. Ibu duwe gandum pira Bu? Ya mung pirang kandi ora akeh. Umpamane digawe roti, ya paling satu porsi digawe paling-paling Pak, ya paling cuma 30 porsi. Ngono Bu, ya wis Bu, nyong tak ngalah. Nyong tak mbatesi undangan, nyong tak ngundang 30 batirku bae, mereka ni sesuai rotine mung 3. Konsumsi ini munggo 30 porsi. Ya wis Bu, nyong tak ngalahi, tak ngundang 30 bae. Wis lebih dari cukup. Ngono Pak, leres ngundang 30. Kenapa mung 30 tok? Mergane rotine mung 30. Menyesuaikan aja nganti ngundang akeh jebule tamune kapir. Kapiran. Daripada kapiran islah menyesuaikan bae 30 wong bae. Ya wis, undang seperundangan. Otomatis wong ado-ado. Kana-kana diundang kana-kana wono sapa carakene ya? Wono sapa sing Cilacap sing Kota Banjar sing ado-ado mereka Ciamis mereka Ngalor Purbalingga dan sebagainya. Diundang ado-ado. Urung ana mobil, urung ana motor, zaman krihin. Akhirnya nopo, terus diundang set set set set. Batire beliau kata, kancane kata, ternyata sing diundang 30, sing diundang getok tular, karo sing ora diundang. Anu Rika diundang apa orang nang Kiai Ar-Rawi? Ora lu, ala paling anu ketriwal undangane, kan ngasih mangkat-mangkat koronyong, batirinyong. Boncengan ya wis mangkat. Ayo niku kabeh ayo niku tundang apa ora? Ora tundang. Kae adan kebangetan ning nyong tundang. Ngesuk tak mangkat bodho ah. Tundang tundang nyong mangkat saking rindune nyong karo Kiai Ar-Rawi lan badir-badir kabeh. Ya wis mangkat bae brung. Acara hari H undangane 30 sing teka Bu 250. Gemretek 250. Ya seneng ya susah. Susahnya apa? Senengnya apa? Senengnya adalah alhamdulillah berarti diguyubi kanca batir ora diundang betak tak berarti banget diguyub rukun kanca batir. Seneng guyubi kanca batir seneng banget. Susahnya aduh ke jelas mesti kapiran tamuku kepriwe ya bingung temen Bu. Ya Pak, tapi premani anane mung 30 wis Pak, jenengan jujur bae karo tamu-tamu kaya gue ya daripada ngoti salah. Nah mending jujur apa anane? Jujur ngendika. Ngapunten nggih Mas, kabeh dulurku kabeh kancaku kabeh bukane nyong orang ngundang mergo ora tresna ora, tapi aku menyesuaikan rotiku mung 30, hidangane mung 30, aku kuwi diundang kabeh engko pada kapiran pada ora kebagian konsum si kabeh kompak ora kaya niku pake Ar-Rawi. Aku nangkene ditundang-undang urusane sing kula aku ketemu kan jabe seneng banget ngalah barokah silatur rahim ngalah barokah ngaji tang riku yang ngaji ya guyub rukun ya ketemu kan selawat barokah gede Tapi kira timung telung bulu, priwe ya. Telung bulu dibagi 250 ora bakal rata. Rata tapi supil-upil. Ya kurut, jadi selirit tok ya. Rata mungkin rata, tapi cilik-cilik ora warit blas. Iki baik. Ayo kita cari jalan keluar. Kira-kira telung bulu, kudu rata. Tapi telung bulu bisa gawe bombong 250. Lah niki sing digoleh. Telung bulu ora mungkin rata. Mungkin bisa rata tapi secul-cuil. Jelas grundeng. Tapi pemen carane telung bulu roti bisa gawe bombong wong 250. Lah niki sing angel. Ratane mungkin rata, cuil rata, tapi mungkin ora bom. Tapi pemen carane bagaimana carane roti telung bulu bisa gawe bombong wong 250. Ayo kita cari jalan keluar. Ayo niki mawon. Ini iki wonten usul lah. Pak Yai, saya punya usul. Kira-kira 250 bisa bombong kabeh. Bombong lho ya sing dolet bombong utuh ratane, bombonge. Mangan ya bombong, ora mangan ya bombong, pimen carane. Lah niki sing dikolek. Mungkin bisa mangan kabeh tapi jelas ora bombong. Mungkin bisa mangan kabeh tapi ora rat. Merata kabeh ning secuil-cuil seupil. Upil-upil cilik banget. Jelas ora rata. Tapi priwe carane yang kita cari niku bombonge. Oh ya. Kayak ini gimana caranya? Mengkol nih acara selesai, anak ngaji, anak apa guyu berukun silari, kenapa anak rambung selesai? Makai kan nonton acara sesi makan-makan, bonten, ya. Pas acara makan-makan, roti niku dikepung 250. Tapi ora rata, manggarin bulu tak matur, gih. Telung bulu roti ditilang arep, jadi kena tumpeng tengah-tengah, dikepung, muter kape kan 250 telung bulu roti. Tapi syaratnya roti ini ditutupi. Baik ngangkut aplak apa karo apa kain apa apa penting ora katon. Terus pas acara makan-makan lambune pidet. Dadi angkoan peteng dedet.
1: Yo nggih.
0: Peteng dedet lambune pidet. Pas acara makan-makan. Sing arep jiot-jiot, sing ora ya terserah. Arep tebagen ya nang kono, ora ya nang kono. Arep mangan ya nang kono, ora mangan ya nang kono terserah. Begitu caranya. Acara dimulai makan-makan monggo gelet dari ngerahapi dedaharan kan peteng dedot. Malah ana sing keliru nyekel jempol le batire. Ing peteng sih. Pundut roti. Begitu nyekel roti, niki yang dikatakan al-isar, mendahulukan orang lain perkara dunia. Ngerina awake dhewe perkara urusan akhirat. Ketika nyekel roti, kecekel nang tangan, sing jiot kelingan, oralah roti mung 30, tamune 250 ora. Kae badirku bae kelewi adoh perjalanan sakaku nyong nang omah ya ana roti. Ki mung roti 30 ora. Roti lintine-lintine ya nyong mangan ora. Ku badirku bae dilempar set. Sing mung kelewi adoh maning. Lempar-lemparan terus. Al-Isar mendahulukan orang lain perkara urusan dunia. Roti nang omah ya nyong ana. Nang dalan jana singadol paribasan kan seperti itu begitu. Nang dalan jana singadol nang umaya nyung tuyor katang pira. Tapi kia batirku kesel kape perjalanan atau kape mesti ana sing lewi kencot ana sing lewi kesel ora gua batirku kape gua batirku kape lempar lemparan selesai acara sami kondur masih ditutup kan ya masih ditutup tutup karo taplak nihku karo kain nihku kondur penasaran Kiai Arowi dibuka jebule wutuh. Roti ini wut karena sedoyo tamu punya alasan ora kaya badirku luwi atuh melakune ora kaya luwi kesel ngukai baik lempar-lempar dan itu yang namanya al-isar mendahulukan orang lain urusan dunia tapi urusan akhirat siapa cepat dia dapat termasuk ketika sholat misalnya kulo karo mas santri niki ngulone sinti bungulone kenapa mriko ya wis mereka nggih kaya niki pengimaman so pertama bonus mas so pertama so kedua niki set so pertama gini maju pengimaman set so pertama ana sing momlompong kosong kula nang so kedua karo mas santri si rolu jejer kula mengatakan enggak mas jenengan maju mas santri takzim boten jenengan mawon sekoi baik jenengan mawon sampean baik boten jenengan mawon jenengan lembar-lembaran takkan bubar mangga munggo tok munggu ini perkara sosial nang Kaliwangi betul mendahulukan orang lain perkara sosial tapi perkara sholat mendulukan orang lain dihukumi makruh. Kudune siapa? Siapa cepat dia dapat. Ora seperintah-perintahan, maju dingin, set ewan denanan sing kosong boleh ngajak. Ngajak beda karo perintah-perintah. Bedane ngajak karo perintah bedane tipis. Lah nek perintah urung tentu mangkat, tapi nek ngajak dheweke mesti mangkat. Nek kula maju so pertama kok ngajak berarti kulo seneng so pertama. Nek pada-pada so keloro namanya perintah. Maju ngana? Namanya perintah. Maju ngana? Jenenge perintah. Lah nek ngajak dheweke mesti melu perkara dijak ora gelem terserah penting kene wis nga. Nah, kan kene niku nggih, bedanya seperti itu. Hukumnya makruh. Perintah-perintahan hukumnya makruh. Kudune pripun? Siapa cepat dia dapat. Lah nek numpak bis beda. Gula jagong lebih nom, ibune mlebet lebih sepuh dari gula, apalagi lagi ngandek, lagi hamil, hamil bahasa Inggrisnya inde meteng, lagi hamil. Gula matur, bu, pun jenengan mriki gula sing ngandek. Niku sae urusan sosial dibetulkan, tapi nik perkara ibadah ora kaya niku. Siapa cepat dia dapat, ora ndeleng dituan ditu ora, ora monggo-monggo ora, tapi siapa cepat dia dapat urusan ibadah. Al-izhar mendahulukan orang lain perkara dunia, ngurumiinakan awake dhewe urusan akhirat. Amin Allahumma ya rabbal bismillahirrahmanirrahim. Enggak.

wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum pangapunten katuran warga masyarakat Kedul Ekor Kaliwangi sekukupan tu lepat saking pangapunten wonten kelepatan meski saking kula pribadi wonten sanen saking pangarengkang maha murah lepat kula pangapunten wallahul muwaffiq ila hamdarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kasran, alamat Desa Argopeni, Kecamatan Ayah, Kebumen. Pengalaman saya pakai Habutop sebelumnya saya punya keluhan sakit nyeri dan pegal di pinggul karena jatuh dari pohon kelapa tahun 2013. Lalu saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop. Saya langsung beli dan mencoba ikhtiar pakai Habutop. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat mendengar lainnya atau siapapun yang punya keluhan sama seperti saya atau keluhan lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah buktikan khasiatnya.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.

0: Mau beli apa emangnya? Tumben-tumben, udah ayo ah cepetan. Kakak mau beli Vitama sama Vimata cair ini.
1: Vitama Vimata? Apa sih kak? Jangan sampai kayak kemarin loh korban iklan lagi yang produk abal-abal itu.
0: Itu kan kurang informasi. Kalau produk Vitama ini emang udah jangan diragukan lagi pokoknya. Soalnya kakak udah sering banget dengerin testimoni konsumen yang udah ngerasain khasiatnya. Jadi bukan cuma produk abal-abal ini mah.
1: Benar nih ya, bukan abal-abal lagi.
0: Oh bukan dong, 100% aman dek. Testimoni dari yang kakak dengerin di radio sih banyak. Terus teman sekantor kakak juga udah banyak yang pakai Vitama. Terus ya, produk ini juga udah BPOM, halal, khasiatnya juga bagus buat kesehatan mata. Buat yang minus, mata merah, mata gatel. Pokoknya karena Vitama ini terbuat dari bahan herbal, jadi tanpa efek samping.
1: Gak kaleng-kaleng ternyata ya kak.
0: Dong, pasti Vitama kan solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.

0: Lulu, si abang mau kemana? Kok masukin barang-barang keransel sampai sebanyak itu?
1: Eh, bapak, ini pak, abang rencananya lusa mau ikut hiking, mendaki gunung gitu, sama teman-teman kampus. Padahal baru aja abang mau izin ke bapak.
0: Ih, asik dong tuh, bisa refreshing dengan alam luas, bilangin jenuh di kampus ya.
1: Nah iya pak, mumpung gratis pula. Jadi abang cuma bawa uang saku seadanya aja buat jaga-jaga.
0: Syukurlah, tapi ingat, hati-hati di sana, jangan sampai pisah sama rombongan. Jaga jarak aman dan berdoa.
1: Pasti pak.
0: Dan ada satu lagi nih, bawa habutopnya biar di sana juga tetap bisa konsumsi supaya nggak telat konsumsi juga. Ini kan herbal, jadi harus rutin dan juga telaten minumnya.
1: Tentu dong pak. Nih, abang udah siapin di tas, bahkan abang bawa 2 botol nih.

0: kesehatan kayak Habutop ini.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.

Kabarnya gimana nih kabarnya Sobat Star FM? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Semoga semuanya dalam keadaan bahagia juga. Dan malam hari ini DMK kembali hadir menemani Anda spesial edisi hari Senin tanggal 15 Juni tahun 2026. Bertepatan juga dengan 1 Muharram ya. Alia ucapkan selamat malam. Semoga di awal tahun ini menjadi awal yang baik juga buat kita semuanya ya. Dan semoga kedepannya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, selalu mendapat keberkahan dalam hidup juga. Suka, daripada bikin pusing kepala, jangan coba-coba halangi cinta. Bila tidak suka, laut aja. Malam hari ini ketemu bareng Lia ya, dari jam 7 sampai jam 10 malam nanti. Jadi silakan buat Anda nih yang pengen gabung, yang pengen request lagu, yang pengen salam-salam, yang pengen sekedar sapa-sapa sahabat Star FM lainnya juga boleh merapat bareng Lia di sini di WhatsApp kecilin. SMS dan juga teleponnya di 0851-8606-9984. Sekali lagi di 0851-8606-9984. Bareng apa? Bareng Habutop dong. Obat herbal ramuan Arab yang

Ada juga minyak herbal Sultana, minyak herbal yang serba guna. Lihat Gagal Fokus ini kan suaranya ya. Oke deh. Ada juga

Puskesmas, solusi untuk kesehatan mata Anda, Teh Moro, Otipus, dan juga ada madu Vitapedianya ya. Leo ucapkan selamat malam buat Anda yang udah bergabung, terima kasih banget. Buat yang belum, silahkan lihat tunggu gabungnya ya. Di 0851-8606-9984 nya ada Mbak Bubut, selamat malam buat Mbak Bubut. Mbak Sri yang ada di Purworejo juga selamat malam. Ibu Asi, halo selamat malam Bu. Ada juga Putra Sulung, halo, sehat selalu buat Putra Sulung. Ada Ibu Tuti ada di Gerabak Purworejo juga selamat malam. Mbak Liana juga selamat malam. Ada Bapaknya Naura, ada Pak Sutar, kemudian juga ada Butika Darmanto, halo Butika. Ada Mbak Yaya cantiknya juga selamat malam. Kang Gendro juga apa kabar, semoga sehat selalu. Tante Asita, ada Mbak Liana juga, Mbak Isna ya, selamat malam. Dan buat semuanya aja Sobat Star FM dimanapun Anda berada, pergi ke danau naik perahu, janganlah lupa membawa jala. Kamu kok oke, tadi udah dibuka ya satu koleksi dari Dewi Purwati dengan Pak Pos. Pak Posnya nganter apa ini? Nganter surat undangan atau nganter surat apa ya? Kang Mamat, selamat malam buat Kang Mamat juragannya ada di Klirong. Kemudian juga buat semuanya aja yang belum Lia sebut, silahkan merapat bareng Lia ya, biar Lia bisa senggol-senggol di sini. Sekarang Lia punya satu koleksi dari Bang Haji Roma Irama dengan gitar tuanya. Pokoknya jangan kemana-mana, stay tune terus di 98.4 Sarai FM Kebumen bareng Lia sampai nanti jam 10

0: Aduh, belakangan ini badan aku terasa lemas. Kepala aku pusing banget.
1: Kamu udah cek ke dokter belum? Bisa jadi itu gejala anemia.
0: Belum sih. Kira-kira kamu ada obat gak buat anemia? Sebelum aku ke dokter.
1: Ada nih, Habutop. Obat herbal ramuan Arab. Insya Allah anemia kamu bisa sembuh.
0: Wah, boleh deh. Aku coba ya, Ti.
1: Boleh dong, Nik. Oke ya, semoga lekas sembuh.
0: Makasih ya, Ti.
1: Iya, Nik. Sama-sama.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno Kebumen.

Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin. Alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, Kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo,

84 Sarai FM Kebumen, masih bareng Lia di sini sampai nanti jam berapa? Jam 10 ya. Lia siapa namanya Anda dengan lagu-lagu dangdut. Terima kasih yang udah pada gabung. Yang belum gabung, masih lihat tunggu gabungnya di 0251-8606-9984 nya. Dan tadi satu koleksi baru saja muncul dari Bunda Elvi Sukaisi ya, dengan Izinkanlah. Diizinkan gak sih kalau mau minum Habutop, Mbak Lia? Tentu jelas ya. Kalau Anda malam hari ini pengen minum Habutop, sangat-sangat diizinkan dan dianjurkan ya. Jadi buat Anda yang mungkin lagi gak enak badan, kerasa badannya tuh pegel-pegel ya, capek banget, apalagi setelah aktivitas seharian, kerja seharian, kerjanya berat-berat juga ya, yang suka ke sawah, yang suka ke kebon gitu ya, yang suka repek kalau encoknya pada kambuh, apa bahasanya, boyoken gitu ya. Jangan lupa minum Habutop, obat herbal Romananop yang paling top, yang sudah disempurnakan, sudah juga dipadukan dengan ramuan khas dari Raja-Raja Nusantaranya. Ini bagus banget buat Anda yang sering mengalami asam urat, rematik, kram, kesemutan, kemudian juga yang sering boyoken ya, alias encok, atau yang sering kerja berat gitu ya. Silakan dirutinin aja ikhtiar menggunakan Habutop.

diizinkan banget kok kalau mau minum Habutab. Jadi Anda nggak usah pikir lama-lama, nggak usah pikir panjang-panjang. Buruan merawat ke apotek terdekat maupun di agen-agen resmi kami. Buat Anda nih yang beli Habutab di studio Radio Kebumen FM juga boleh, silahkan merapat di Jalan Raya Tunjung Seto, Bulupitu, Desa Tunjung Seto ya, RT 5 RW 1 Kota Winangun. Anda bisa beli juga di apotek terdekat maupun di agen-agen resmi kami. Buat yang butuh Habutab, daerah mana nih? Daerah Kota Winangun, Anda bisa beli di Apotek Tahir Farma Kota Winangun. Apotek Tahir Farma Kota Winangun di utara rel kereta api Jebor. Di situ buka sampai jam 12 malam ya. Jadi kalau malam-malam butuh Habutab, cus merapat aja ke Apotek Tahir Farma Kota Winangun. Kemudian juga Anda bisa dapatkan di agen Rejo Ragil Saputra di Pasar Baru Kota Winangun, Blok W 5 dan 6. Ada juga di Apotek Sumber Waras ya. Apotek Sumber Waras di Jalan Raya Kota Winangun, ini deket Jalan Raya. Gampang banget dicari, jadi buat Anda yang butuh silakan merapat. Sudah tersedia juga di Apotek Siakbar di Jalan Pagedangan. Yang berada di wilayah Prembun, jangan lupa ya warga Prembun, bisa beli di Apotek Kasih Terjalin Prembun. Kemudian juga yang berada di wilayah Bonorowo, Mirit dan sekitarnya, Anda bisa beli di Apotek Bonorowo dan juga Apotek Kasih Terjalin Mirit. Warga Ambal, juragan-juragan yang ada di Ambal, ya ucapkan terima kasih buat Anda yang selalu gunakan Habutab, yang selalu percaya dengan Habutab ya. Sekarang sudah di stok kembali banyak di Apotek Ambal, di Barat Pasar Ambal. Kemudian juga ada di Apotek Gondang Legi Ambal, itu ada Apotek Sumber Agung ya, daerah Gondang Legi Ambal. Warga Pulus Pesantren, jangan lupa merapat ke Apotek Yakin Sehat Bocor dan juga Apotek Insan Sehat Bocor ya. Di situ juga udah banyak di stok. Pokoknya jangan lupa merapat di situ ya, karena stoknya biasanya habis ludes di situ. Cepet banget habisnya. Kalau baru diworo-woro gitu ya, langsung gercep sebelum kehabisan. Bila tidak suka. Oh, yang mau beli di Apotek Cahaya Klirong juga ada di Jalan Klegen Wonosari Klirong. Di situ juga menyediakan Habutab, Vitama dan juga minyak herbal Sultana. Ada juga di Apotek Al-Huda Dorowati ya, atau di depan Pasar Dorowati Klirong. Silakan cari lokasi yang paling dekat dengan rumah Anda. Kamu

0: Lili ucapkan juga terima kasih buat Anda yang udah pada beli Habu Top, Vitama dan juga minyak herbal Sultana ya. Ini kemarin Lili ucapkan terima kasih buat siapa nih yang udah beli Vitama ya, dari Surabaya. Beli Vitama satu paket, ini matanya berair, penglihatan matanya buram. Gimana? Ini udah berapa hari? 3 hari ya udah konsumsi Vitamanya. Sudah adakah perubahan? Boleh diinfo-infoin juga ya. Bapak Suprianto juga yang ada di Tunjung Seto, terima kasih kemarin udah beli Habu Top yang isi 50 kapsul. Saya selalu lancar rezekinya. Kemudian juga Pak Wakijo yang udah beli teh moro 6 dan sultananya juga, terima kasih. Ibu Ngatima yang ada di Pekunden, thank you juga sudah beli Habu Top ya. Pak Suprianto juga kemarin juga udah beli Habu Top yang isi 100 kapsul. Waduh, ini langganan Habu Top ya, luar biasa, sehat selalu. Pak Poniman, sehat selalu buat Pak Poniman dan tetangganya yang udah borong Habu Top isi 200 kapsul ya. Sehat selalu juga, lancar rezekinya. Gimana keadaannya sekarang Pak Poniman? Semoga yang dikeluhkan sudah membaik ya Pak Poniman. Sehat selalu bersama keluarga di situ. Dan malam hari ini Lia juga pengen ketemu nih sama Mbak Bubut. Selamat malam buat Mbak Bubut. Salam buat Ibu Asi, Bunda Rumi Hani, Bu Yati, Mbak Saminta, Mama Naomi, Ade Mahul, Pak Fatur, Bu Fatul, Terosita, Bang Andre, Mama Fatma, Mama Akmal, Mama Astrid, Mama Bila, Bu Kumis, Pak Putri Selatan, ada Mbak Putri, Mahrin, Pak Hafid Jambi, Pak Ahmad, kemudian juga ada Mama Imbar, Mbak Sri, Mama Fauzan, Pak Daya Diantika, Mama Asro, Mbak Warid, Pak Hafid Jambi, Bunda Titin Wardani, Bapaknya Naura, Mahrin, dan semuanya. Lagunya Papa sudah muncul ya, dan Mbak Sri juga dari Purworejo. Gabung lagunya Gitar Tua. Salam buat yang lagi monitor, Ibu Yati, Bunda, Mbak Cindy, Papa Ijo, Pak Yanto Marun, Mbak Waris, Bunda Wati, Mbak Putri, Ibu Ayu, Pak Sultan, Mama Bawel, Bu Karmina, Pak Ahmad, Putri Selatan. Thank you. Oh iya, terima kasih juga buat Pak Yanto yang ada di Marun, kemarin udah beli Habu Top ya, isi 100 kapsul, luar biasa. DMK, selamat malam, assalamualaikum, absen Mbak Lia, selam ini aku mau dengerin lagu Isinkanlah dari Umi Elvi Sukaisi. Salamnya buat semua fans Santero Jagat, ucapannya selamat malam aja. Buat Mbak Lianya petugas, terima kasih, kembali kasih. Ibu Tuti, selamat malam Bu, monitor jeng Lia, thank you. Assalamualaikum, selamat malam untuk semuanya dari Purworejo Utara, hadir, absen, dan mau salamnya buat yang kakung, yang putri, mama nena, mama fitri, ada Mbak Sibat, Mbak Ning Silvosung, Mbak Samintan, Pak Soeharto, Pak Ahmad, Papa Ijo, ada Pak Paryono di Wonosobo, terus Putri Selatan, terima kasih cawelannya tadi, ada Bapaknya Nora, Ica di Bagelen, dan buat semuanya tanpa terkecuali. Lagunya Cinta Kembar diklik Mbak Lia, boleh ditunggu lagunya ya. Ada Kang Mamat, selamat malam Kang Mamat. Malam Bali, aku mau request, mau ngucapin tahun baru Hijriah 1448, semoga tambah rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Lagunya Dokter Cinta, terima kasih, kembali kasih buat Kang Mamat. Bunda Nesali, selamat malam Bunda Nesali, waalaikumsalam. Mbak Lia, saya Bunda Nesali, hadir monitor Mbak Lia, salam buat semuanya aja, terima kasih, kembali kasih. Bang Andre Mas Andre ada di Taman Windangun, selamat malam juga. Iya Mas Andre, ikutan gabung di DMK yang dangdutnya asik banget. Lagunya dari Vita Mala,
1: pergi ke danau naik perahu, janganlah lupa.
0: Lagunya dari Rindu, salamnya buat Bunda Evito, Ibu Asi, Ibu Kumi, Sarosita, Pak Topik, Mama Ririn, ada Mama Fian, Mama Cindy, Mama Asrof, Mama Naomi, Mbak Yaya, kemudian juga ada Mbak Warid, Kak Mamat, Kak Musim, punya Naura, dan buat Sobat Stara FM. Buat balenya empat siaran, terima kasih, kembali kasih buat Andre yang ada di Taman Winangun ya. Langsung bersuara fansnya Andre, iya Nindre. Fans sejatinya Andre kayaknya dia ya. asal dengar namanya Andre langsung cus gitu ya. Kang Ucu, selamat malam buat Kang Ucu. Selamat malam Balia, sehat kan? Alhamdulillah sehat. Salam buat Bu Tuti, Bu Saminten, Bu Wulan, Bang Gendro, Pak Sutar, Pak Yono, Bapaknya Naura, dan buat semuanya aja. Lagunya Rumah Bambu ya. Buat Balianya tugas sampai selesai. Thank you. Ditunggu Rumah Bambunya.
1: Hai biasa saja tetapi...
0: Oke, kalau gitu kita lanjut ke lagu berikutnya dulu.

Udah Lia siapin di sini spesial buat putra sulung. Ada cinta kembar Lia munculin.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Taufik, alamat dari Desa Ampi, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Pengalaman saya dulu menderita sakit pada tangan, pegel sama kesemutan. Kalau naik motor dari tempat saya ke pasar Kutowinangun itu bisa berhenti 3-4 kali. Tapi setelah saya minum Habuto, alhamdulillah sekarang sudah sembuh dan tidak kambuh lagi. Dulu sebelum saya minum Habuto, saya pernah beli obat di apotik. Tapi setelah obat saya konsumsi habis, kambuh lagi. Tapi sekarang setelah saya minum Habuto, sama sekali nggak pernah kambuh lagi. Saran saya buat semua masyarakat dan pendengar lainnya yang punya keluhan seperti saya atau penyakit lainnya, cobalah minum Habuto. Saya sendiri sudah membuktikan hasilnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Farma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habuto minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.

0: tiba-tiba muncul dengan mengapanya. Mengapa? Mengapa harus pilih Habutop? Haruslah, karena 100% herbal alami ya. Apalagi buat Anda yang mungkin... lagi gak enak badannya, wajib banget minum Habutopnya. Ini agak dengung banget. Oke, ini kalau gitu Lia buka teleponnya ya. Kali ini Lia mau buka phone live, jadi silakan buat Anda yang mau gabung, silakan merapat bareng Lia di 0851-8606-9984 nya. Ada siapa nih? Halo, selamat malam DMK.
1: Halo, selamat DMK.
0: Malam Mbah, apa kabar malam hari ini Mbah Warin?
1: Alhamdulillah,
0: paling jauh nomor satu nih.
1: Oh iya kak, nomor satu.
0: Iya, tumben.
1: Bisa gitu.
0: Tumben banget Mbah Warid masuk, asik.
1: Iya, kebetulan.
0: Sehat Mbah?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Pengen dengerin apa malam hari?

0: ini, Mbak?
1: Lagunya antara Jawa Sumatera.
0: Oh, antara Jawa Sumatera. Lia di Jawa, Mbak Wari di Sumatera gitu ya.
1: Iya dong.
0: Gak apa-apa, yang penting masih satu hati.
1: Iya.
0: Salamnya buat siapa, Mbak?
1: Salam buat Pak Sutar, selamat malam. Ada Andre juga, selamat malam, Re. Ada Kang Jaka juga, selamat malam. Ada Kang Mutin. Ada Mama Nomi juga, selamat malam. Ada Bati, Ibu Kumi juga, selamat malam. Ada Mama Fian juga, selamat malam. Mama Dewi juga, terus ada Mbak Sri. Ada Mama Rizky juga. Dan semuanya yang lagi dengerin kan. Mbak Lia, terima kasih banyak waktunya.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbah Warid ya, yang ada di Pekanbaru. Di belakangnya ada siapa nih? Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Mbak.
0: Malam, dengan siapa, di mana nih?
2: Dari Mbah Surip dari Petanahan.
0: Mbah Surip di Petanahan. Petanahannya mana, Mbah?
2: Nampudati, Mbak.
0: Nampudati. Oh iya, dari pasar kemana tuh?
2: Pasar mana itu?
0: Pasar Petanahan atuh.
2: Kalau dari Pasar Dorowati ke barat.
0: Oh, arah Kritik ya.
2: Oh iya betul, dari Pasar Kritik ke selatan, Mbak.
0: Oh iya ya. Kampung Arab.
2: Ya, sebelah baratnya Kampung Arab.
0: Oh iya. Oke, salam kenal buat Mbak Surip ya.
2: Kenal kembali, Mbak, buat semua kru Babuman FM.
0: Oke, mau lagu apa nih, Mbak?
2: Enaknya lagu apa ya, Mbak?
0: Oh, enak semua di sini, Mbak.
2: Minta lagu semua. Pengorbanan dari Bang Mansur.
0: Boleh. Salam-salam buat siapa nih?
2: Salam-salam buat ibu yang di Ambal Percong apa ya? Namanya lupa, yang sering telepon. Ya, buat semuanya kru Kebumen FM lah, di mana saja berada.
0: Oke, siap.
2: Mendengarkan, selamat malam.
0: Siap.
2: Buat Mbak penyiar, matur nuwun.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbah Surip ya, yang ada di Petanahan. Di belakangnya Mbah Surip ada Mbah siapa lagi nih? Mbah Warid,
3: ada,
0: Mbah Surip, sekarang Mbah siapa?
3: Bu Surip.
0: Oh, ini mah Mbah Sugi Yarto.
3: Mbah Sugi.
0: Sugi Yarto kali.
3: Sugi Arto, banyak duit ya kan?
0: Iya betul.
3: Tadi mbak itu Mbak Surik warga Petanahan ya?
0: Iya, warga Petanahan.
3: Wah nih fan baru nih, makin nambah lagi, makin kesini kan makin banyak kan fan staratnya dilawan ya?
0: Iyalah.
3: Makin merajalela. Salam kenal Mbak Surik. Tapi nggak pakai tok ya, Surip tok ya, iya, tapi nggak pakai tok juga ya kan?
0: Itu mah Kang Surip tok.
3: Udah almarhum itu. Lama, pantesan lama nggak pernah kelihatan, yeah. Itu yang aku baru kayaknya baru pertama ketemu dulu waktu di studio itu.
0: Sekali
3: tok kayaknya iya.
0: Betul.
3: Aku mau lagunya adalah.
0: Jeng jeng jeng. Jeng, jeng, jeng, jeng.
3: Ngopi masih. Mbak, ojo ngopi.
0: Oh, bukan
3: ini
0: itu.
3: Malam satu suro.
0: Oh,
3: kita dianjurkan minum opo, Anjeli?
0: Susu.
3: Susumu, Anjeli.
0: Hey. Bukan susu putih.
3: Susu putih kental manis, ya kan.
0: Kita harus minumnya susu anget, putih. Anget
3: panas, langsung teguk habis. Heh? Rahul udah minum, Rahul?
0: Udah kan, emang warnanya putih.
3: Udah disediain abis maghrib ya? Iya, abis sholat maghrib lagi minum susu tuh. Kayak Nono, orang penjahat dari Klirong udah minum susu katanya.
0: Gasik apa? Gasik
3: mall, udah pada gasik, ya kan?
0: Iya, mantap lah.
3: Jangan dilupain Pak Gi aja udah tadi abis sholat maghrib langsung minum susu.
0: Pak Gi ya kan? Yang putih apa yang coklat Pak Gi?
3: Putih. Putih. Iya, kalau coklat nggak sedep katanya gitu Anjali.
0: Kan manis.
3: Aku lagunya
0: HP.
3: Tadi itu ya. Ngopi. Ya. Yang Joni ya.
0: Yo. Joni, Joni.
3: Bufatur. Ini ada warga Bufatur katanya monitor setara terus tapi dia gak atensi, namanya Mas Min.
0: Mas Min,
3: apakah Bufatur Pak Fatur masih di situ? Mas Min, halo orang Poncowar. Poncowarnya tuh banyak fan-fannya ya.
0: Iya banyak.
3: Kayak itu mbak-mbak yang suka karaokean juga gitu. Punya semangat buat warga Poncowarno, ayo ramein terus setara FM radionya orang Pituru.
0: Karep-karep lah ngono.
3: Tak karepku dewe pokoknya kan.
0: Iya mis.
3: Bufatur, ayo Bufatur. Bu Kumis, Pak Kumis, ini lagi pada anteng-anteng, lagi pada minum susu kayaknya itu ya Anjali ya?
0: Nggak habis-habis susunya.
3: Iya, awet.
0: Belinya 10 kayaknya.
3: Apalagi kalau bikinnya pakai toke yang gede ya kan, lebih awet. Ya Bu Ayu, udah minum susu belum Bu Ayu? Bu Yati, ibu yang itu, wow, itu Bu siapa namanya Anjali?
0: Siapa?
3: Wow, Bu Karbina.
0: Carmila kali ah.
3: Ya kan yang telepon siapa?
0: Yang telepon Carmina.
3: Yang suka-suka aku dong. Buat Anjali Metugas tetap semangat. Aku tunggu lagunya apa? Coba judulnya?
0: Judulnya tadi apa?
3: Kopi.
0: Ya, secangkir kopi.
3: Iya. Mas Muksin, ngopi apa nget? Nyusu aja Mas Muksin, malam satu sero aja. Assalamualaikum, bye-bye maksimal.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bunda Ervito Akbar yang ada di Pituruh ya, sudah ikutan gabung merapat. Tiga penelpon sudah meluncur. Tadi ada Mbah Warid, Mbah Surip, dan juga ada Mbah Ervito. Selamat malam buat Anda yang baru bergabung bareng Lia di sini. Ada siapa nih? Lia bacain lagi pesan yang udah pada masuk. Ada Duren Ambal. Selamat malam Bali, aku ikutan gabung. Lagunya ikut saja. Salamnya buat Ibu Yati yang ada di Bener Purworejo, Terosita, Bu Emi, ada Bu Rizky Tanasari, Mama Naomi, Papa Hijau, Pak Suta, dan semuanya yang belum disebut namanya, selamat istirahat. Ada juga Mas Giman dari Lajer. Assalamualaikum Bali ya DMK. Salam buat Mama Rizky Tanasari, Bunda Wartik, Mama Hanif Kerandegan, Ibu Salminta Purworejo, Mama Arjil Petangkuran, Mama Sakina, Bu Emi, Mama Cindy, Putra Ragil, Putri Selatan, Ibu Kumis, Bu Rosita. Ada Bu Yati, Mama Heni, Kuto Winangun, Mama Aida, Pak Kasirun, Papa Hijau, Papa Riono. Ada Pak Suter, Poncowarno, Mama Ivan Ambal, yang Afri Ambal, dan Bundanya Salis. Ada Mama Siti, Pasar Senen juga, terima kasih buat Baliannya, selamat tugas. Thank you. Terima kasih Balian, lagunya udah diputerin sama-sama. Ada Mbak Fatin. Absen malam Balia, pelaminan kelabu di play dong. Boleh ditunggu. Lady, selamat malam Lady. Kemana aja Lady? Mat malam Mbak Liaku, Lady di Pituruh kulon absen hadir mau minta lagu Acong Jadi Amir dari Ayu Soraya. Salam buat semua bunda-bunda dan mama-mama dari ujung Bumen sampai ujung Purworejo ya. Umat siap-siap karena bapak-bapaknya mau munggah keris. Munggah keris apa ngumbah keris Lady? Dikumbah disit kerise ya. Malam satu suro banyak keris yang diasah ini kayaknya. Di mandi kembang tujuh rupa ya. Buat baliannya ditunggu lagunya, terima kasih kembali kasih. Bundar punya keris enggak Bundar? Jangan lupa dimandiin kerisnya ya Bundar ya. Malam balik dari Haryanto di Pegadaian, request lagunya dong, Mengapa Rana Rani, lagunya buat istriku Haryani di Ayam Putih. Mat bobo aja buat balianya metugas. Terima kasih, kembali kasih. Di belakangnya siapa ini? 5680 Kicau Mania, Mbak. Aduh, Kicau Manianya pagi ya, jam 8 pagi sampai jam 10 di DTL Dangdut Tugulawet ya. Nah, kalau malam burungnya nggak berkicau soalnya. Jadi pagi aja Kicau Manianya ya. Burungnya lagi pada tidur, nggak berkicau kalau malam. Oh, dipakai dulu baru dicuci kerisnya. Dipakai buat motong apa kerisnya? Pak Karim, selamat malam buat Pak Karim. Nanti dia bacain, ada Mas Gomad juga, bapaknya Naura, Umi Hanif, Mama Asraf, kemudian juga ada Pak Di Slamet. Selamat malam buat Pak Di Slamet. Nanti boleh dicoba lagi teleponnya di segmen berikutnya ya. Dan buat Anda yang pengin matanya tetap sehat, Lia kasih solusi untuk kesehatan mata Anda, ada Vitama. Vitamin yang bagus dan cocok untuk kesehatan mata Anda. Kalau Anda pengin penglihatannya jelas ya, pengin penglihatan matanya terjaga, konsumsi rutin vitamin herbalnya dari Denatur, ada Vitama dan juga Vimata. Setiap pembelian Vitama dapat bonus ya. Bonusnya ada Vimata cair. Ini bagus banget buat kesehatan mata karena banyak mengandung vitamin A, vitamin E yang tentunya membantu meningkatkan penglihatan mata Anda. Keluhan mata berair, kemudian penglihatan mata buram, katarak, glukoma, makula dini, bisa minum Vitama ya. Ingat, satu paket ini Vitama dan juga Vimata tidak dijual terpisah. Kalau Anda beli Vitama pasti dapat bonus Vimata cairnya. Anda bisa dapatkan di apotek terdekat maupun di agen-agen resmi kami ya. Sama kayak ini, siapa kemarin yang udah beli Vitama di sini ya, luar biasa banget. Orang Surabaya, kemudian juga ada Bapak Sumarno yang ada di Ambarwinangun Ambal juga ya. Udah nyoba Vitamanya, semoga sehat selalu. Lancar rezekinya ya, berkah barokah, semoga penglihatannya makin jelas. Pak Topik, Teh Rosita, tumben banget datangnya ini barengan gitu ya. Sehati banget sih Pak Topik sama Teh Rosita. Lanjut yuk. Udah lihat siapin di sini spesial buat Mbah Warid. Mbah Warid antara Jawa Sumatera, yang munculin yang Mbah Warid.

0: Bu Asih? Bu Asih?
1: Oh, Citra. Ada apa, Cit?
0: Maaf, kenapa ibu jalannya pakai tongkat? Kena kecelakaan apa, Bu?
1: Kecelakaan enggak. Cuma kalau berdiri lama, ibu enggak kuat. Kalau jalan baru 10 meter aja gemetar. Capek rasanya.
0: Bu, kalau ibu dikasih obat Habuto, mau diminum enggak?
1: Oh, Habuto Pramuan Arab. Kalau itu, ibu mau. Boleh deh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
4: 98.4 Radio Setara

0: muncul dari Mansur S dengan Pengorbanan. Mbak Surip yang ada di Petanahan, lagunya udah Lia munculin ya. Mbak Surip ada Pengorbanan dari Mansur S. Dan masih setia bareng Lia di sini di 98.4 Sar FM Kebumen. Masih di DMK Dangdut malamnya Kebumen FM yang dangdutnya asik banget. Yuk, yang mau naik lagi di teleponnya boleh, silahkan di 0851-8606-9984. Ada siapa nih? Halo DMK, selamat malam. Halo, selamat malam Bu Yang.
1: Ya.
0: Sehat.
1: Apa
0: Bu Yati?
1: Kabar Mbak Lia?
0: Kabar baik. Bu Yati gimana kabar di situ?
1: Baik, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah luar biasa.
1: Mbak Lia sehat kan?
0: Sehat juga. Malam ini pengen dengerin apa, Bu?
1: Lagunya bolak-balik aja.
0: Bolak-balik kayak tempe mendoan, bolak-balik.
1: Iya, pengen lagi.
0: Boleh, dibolak-balik, bolak-balik ya.
1: Salamnya buat Umiani, Bunda Visum, ya. Bu Ace, Putika Tarmanto.
0: Ya, siapa lagi?
1: Mama Srok.
0: Oke.
1: Terus Bu Eni, Mas Andre,
0: ya.
1: Mas Gani, Mas Oyong.
0: Oke, siapa lagi?
1: Bapaknya Naura.
0: Oke.
1: Mbak Bubut. Mbak Yanto,
0: siapa
1: Mbak Yanti,
0: lagi?
1: Mbak ya. Sri.
0: Terus siapa lagi?
1: Terus
0: Bu?
1: Mbak Rika.
0: Oke. Siapa lagi?
1: Mbak Nur Tirom.
0: Oke.
1: Putri Selatan.
0: Ada lagi?
1: Terus Mbak Putri, Mbak Kakung.
0: Oke.
1: Banyak kembar, Karmina, Mbak Ahmad, Kak Mamat, Pati Selamat, Mas Giman Lajer.
0: Oke.
1: Durat Ngambal.
0: Oke. Siapa lagi?
1: Pak Jutar, Pak Gendro, dan semuanya aja.
0: Oke, siap.
1: Bahkan ya, benar lupa.
0: Oke, Bu.
1: Minta salami.
0: Siap,
1: terima kasih, Mbak Lia.
0: Sami-sami.
1: Selamat tugas, sampai tuntas. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bu Yati cantik di belakangnya. Halo, selamat malam. Jangan dekat-dekat.
2: Kalau aku dari tadi.
0: Oh, abis dari nyusu. Abis nyusu ya, jadi kuat ya. Banyak.
2: Bukan itu aja yang nyusu, kan kita harus nyusu.
0: Iya, betul. Kayaknya itu deh, nanti malam mau ngasah keris ini.
2: Masa?
0: Kata iya, bundar, kata bundar suruh pada ngasah keris malam satu suruh.
2: Berarti Mbak Lia udah siap-siap.
0: Kerisnya Lia masih terbang.
2: Hai Mbak Warit, miss call tadi aku disenggol.
0: Mbak Warit tuh tadi lupa.
2: Mbak Warit mah kayak gitu, katanya mau dikirim-kirim semuanya Mbak Lia, iya. Tapi kok bohong?
0: Mbak Warit suka lupa dia.
2: Iya, jauh sih kali ya.
0: Iya kayaknya.
2: Aduh, Ma Naomi.
0: Mama Naomi.
2: Lu miss call tuh. Paling lagi itu. Mau minta lagu Bali ya?
0: Lagunya apa nih, Bos?
2: Aku kepengen Teman Biasa.
0: Teman Biasa doang.
2: Enggak
0: pengen lebih.
2: Enggak.
0: Masa mentang-mentang ada empat topik bilangnya enggak.
2: Risik.
0: Oh yes, aja banter-banter.
2: Iya.
0: Jadi ketahuan lah.
2: Salam-salamnya.
0: Salam buat siapa?
2: Baik-baikin lah. Teman biasa. Salamnya, hai Mama Nomi, cantik. Terus yang udah pada nyenggol aku tadi semuanya. Terus buat katanya Mas Bejo pengen disenggol Bali ya.
0: Bejo orangnya tuh.
2: Eh Mama Nomi, aku sudah jenggol nih.
0: Jangan miss call, miss call mulu.
2: Jangan miss call mulu.
0: Teleponnya kesini.
2: Terus buat Bapak Naura, terus Bundar, Bu Yati yang barusan ya?
0: Iya betul.
2: Bu Yati, Tante Arsita, nggak tahu naik ya?
0: Belum.
2: Ma Bawel, terus yang di Purworejo itu siapa?
0: Ya, udah lupa.
2: Nanti dibilang Saru lagi.
0: Iya Saru.
2: Pak Paryono, Pak Yono,
0: Mbak
2: Tukang
0: Ahmad
2: Sate,
0: sama Mbak Ahmad.
2: Siapa? Iya Mbak Ahmad. Dan terus
0: siapa lagi?
2: Pak Deslamat. Terus
0: Andre.
2: Oh iya Andre, aku lupa.
0: Alia udah paham. Is apal sing disalami.
2: Iya, apal banget. Pokoknya iya. Pokoknya buat semuanya aja okay. Ya yang lagi monitor Stara FM di mana saja berada. Salam sehat.
0: Okay.
2: Selamat malam, selamat istirahat, selamat minum susu. Andre minum susu enggak?
0: Enggak. Belum beli, enggak ada susunya.
2: Minum susu cap apa, Andre?
0: Cap jempol.
2: Susu cap jempol. Oh, Mbak Bubut. Mbak Bubut. Mbak Bubut my school. Ya, pokoknya buat semuanya aja, Mbak Lia ya.
0: Oke, siap.
2: Mama Fatma belum ya. Buat Balianya, selamat tugas sampai tuntas. Semoga sehat selalu, mulai rezeki pun barokah. Apalagi udah minum susu, sehat banget.
0: Amin.
2: Jangan lupa yang judul lagunya yang barusan, Teman Biasa. Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Teh Rosita ya. Kata Andre susunya susu MBG ya. Mas Bahlil ganteng. Ada siapa lagi? Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma, mamak-mamak pada munggah ya.
3: Iya, kan tadi mbak-mbak.
0: Oh, tadi mbak-mbak, sekarang mamak-mamak ya.
3: Mahmud.
0: Mahmud, marmut mbok.
3: Apa marmut? Kayaknya marmut aja deh.
0: Marmut sing imut.
3: Iya.
0: Sehat Mama Naomi.
3: Alhamdulillah, Mbak Lia sehat juga.
0: Alhamdulillah, kayungnya bergas temen.
3: Jurnalnya sangat mau.
0: Lo gue suara nih.
3: Tapi rembang rana lau.
0: Ngepriwe nyeplok endok lah.
3: Endoknya ya rana.
0: Endoknya jadi gantung bayar.
3: Emang ada endok digantung?
0: Ya itu dikresek, dicantelan gitu, dipaku.
3: Oh, enggak, kalau digantung berarti melorot.
0: Ya, ya ampun.
3: Aku mau lagu nih.
0: Lagunya apa?
3: Karang Cinta lah.
0: Karang Cinta boleh.
3: Iya, salamnya fotokopi yang udah pada masuk aja lah, Mbak Warit tadi, terus Mbak Surip salam kenal, juga Bundar yang heboh banget tadi, Teros, orang sang ledek-ledek, ngecelan terkeledek loh, Pak Topik, nek pas lagi nangaring teka loh. Aku betul kurang diisengnya kayak gini, Mama Nami, kayak gitu, bukan isin.
0: Isin, ah biasa ngisin-ngisin, nak.
3: Iya kan maksudnya kan di sana kalau lagi jemput pocil-pocil TK itu aku kalau di ledekin daripada guyu kabeh.
0: Gitu ya. Siapa lagi?
3: Ya gitu aja Mbak Lia. Terima kasih waktunya. Sehat okay. Selalu. Semoga tambah gede aja lah ya.
0: Apa nih?
3: kecil ya kan, yang pentingnya semut.
0: Iya.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mama Naomi sudah ikutan gabung. Tiga penelpon sudah meluncur ya. Tambah gede apanya sabarnya ya. Karena sabarnya masih setipis tisu kalau Lia ya. Mbak Ahmad, selamat malam buat Mbak Ahmad. Boleh dicoba lagi nanti Mbak Ahmad, Ibu Karmina, Mr. Keling, Umi Hanif juga, Mama Asro, Pak Sasongko. Halo Pak Sasongko, saya selalu buat Pak Sasongko. Lalu ya bacain lagi ya Kang Sripit. Mau ngapain Kang Sripit? Mau telpon Lia ya? Mau ngajak duet ya? Oh iya, nanti ya dicoba lagi di segmen berikutnya. Lia bacain dulu pesan-pesan yang udah pada masuk. Ada siapa nih? Assalamualaikum Mbak Lia, penyiar Star FM Budiman. Mau minta lagunya dari Umi Elvi Sukaisi karena lirikan. Salam buat semuanya aja, terima kasih. Dari Andre Kusuma di Kedawang Pejagoan Kebumen. Oke, di belakangnya. Selamat malam DMK, Pak Catur yang ada di Kebumen. Nitip salam kenal buat Bunder. Kalau ngomong, bikin gemes katanya. Iya, bikin gemes banget kan Bunder kalau ngomong Pak Catur. Saking gemesnya Lia pengen nyubit gitu ya. Coba kalau di dekat Lia dicubit tuh Bunder. Ada Mas Gomat. Assalamualaikum Mbak Lia, mau kirim salam buat Mas Ahri, Putra Giga Krima, Mas Andi, Padi Selamat, Mama Titin. Ada Mbak Putri, Mama Rani, Mama Fitri, Tiara Cantik, Terosita Tanjung Rejo. Beserta apa topiknya? Ada lagunya Pembaringan Terakhir buat Melianya petugas dari Mas Gomat yang ada di Sangu Banyu. Oke okay. Pak Karim, Mbah Warid kapan mudik? Katanya Pak Karim mau mampir nih dan mau request lagu Galagalau. Mbak Karim Chicken dari Sumber Agung Pasir Kidul Purworejo hadir The Soul Monitor. Salam buat Mama Farhan, Jenang Bencok, Bunda Wartih, Mbak Asim, Mbak Titin, Mama Wulan, Mama Naomi, Mama Asraf, Mama Rizky, Mama Teguh, Mutiga Darmanto, Bu Heni, Bapaknya Naura, Pak Sutar, Papa Ijo, Mas Dani, Mas Yono. Ada Kang Untung Subagio juga dan semuanya yang lagi monitor. Buat Melianya semangat metugas, semoga saya selalu lancar usahanya, berkah rezekinya, amin. Lagi pada ngapa rebutan susu nyongrak kebagian ge. Tak tunggu dengar pelawang. Nunggu susu siapa di depan pintu? Dikira susunya jatuh dari langit kali ah. Ditungguin di depan pintu. Oh mungkin maksudnya nanti ada yang bagi-bagi gitu ya. Kalau ada yang lewat jangan lupa dipanggil. Sama-sama Mbak Surip, sehat selalu buat Mbak Surip. Mbak Nur di Klirong, assalamualaikum, selamat malam Mbak Lia. Kabarnya Mbak Lia sehat, alhamdulillah sehat. Lagunya Kangen Kamu selalu buat Mbak Putri, Mbak Yaya, Mbak Titin Wardani, Mama Asroh, Mama Fian, Mama Cindy. Ada Mbak Umi Hanif, Ibu Yati, Bu Saminten, Bu Tika. Ada Mas Dani, Mas Aryono, Mas Ari, Papa Riono, Pak Sultan, Bunya Naura, Kang Imam Butu, Om Gedri, dan Mas Andre. Buat Mbak Lia yang sehat sekeluarga, full barokah, terima kasih. Kembali kasih. Kemudian juga ada Mama Rizky, thank you sudah monitor. Napa Mama Rizky? Iya, mumpung bisa naik ya. Hei Bundar, itu disensor ya. Oh, kata Mbah Bubut nanti ada sapi lewat di depan rumah Pak Karim ya. Jangan lupa diendek. Apa itu diendek? Dihentikan, dipanggil gitu ya sapinya. Apa gitu ya pada susu semuanya. Sekarang lihat kasih lagu berikutnya aja deh. Udah Lia siapin di sini dengan Rumah Bambunya dari Evita Mala. Pokoknya jangan kemana-mana ya Sobat Star FM, nanti Lia bakalan balik lagi menemani Anda di 98.4 Star FM Kebumen, DMK Dangdutnya asik banget.

0: tangan saya juga sudah mulai enak untuk digerak-gerakan. Jadi untuk aktivitas sudah tidak ada kendala lagi. Habu Top memang ramuan asli Arab yang paling top. Ayo beli dan konsumsi juga Habu Top seperti saya yang bisa Anda dapatkan di apotek dan agen-agen terdekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habu Top.

0: wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan, Bojongsari, Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984, 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
0: 98.4 Radio Stara FM Kebumen.

0: balik lagi di 98.4 Sari FM Kebumen, masih bareng Lia sampai nanti jam 10 malam. Satu koleksi barusan muncul dari Mansur S dengan Pelaminan Kelabu ya. Mbak Fatin, lagunya udah Lia munculin ya Mbak Fatin dengan Pelaminan Kelabunya. Dan tentunya masih setia bareng Lia buat Anda nih yang malam hari ini. Mau gabung di teleponnya boleh, silakan di 0851-8606-9984 nya. Halo Dimka, selamat malam.
1: Selamat malam Mbak Lia.
0: Malam Mbak, Mbak Ahmad apa kabar Mbak?
1: Sehat, Mbak Lia sehat.
0: Sehat, wengi-wengian ke Mbak? Kebagiannya malam ya Mbak?
1: Alhamdulillah bisa masuk.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Susah pokoknya ya Mbak.
1: Kok tanggalnya nganu apa bulan Suro ini kok ada yang ini aja, ada yang besok, tapi Eno mengatakan besok Mbak Lia.
0: Besok pagi tanggal satunya Mbak, biasanya kalau orang Jawa kalau udah habis maghrib udah masuk gitu. Gitu. Tanggal satunya besok tanggal 16, tapi biasanya kalau ini kan sore diambilnya gitu, udah mulai sore. Jadi tadi udah ini baca akhir tahun awal tahun seperti itu.
1: Ini saya ya apa belum apa minum susu.
0: Belum minum susu enggak apa-apa Mbak, masih malam, masih panjang, masih ada waktunya.
1: Apa-apa.
0: Iya, disunahkan itu ya.
1: Tapi bilangnya Bunda Vito, kalau Mbak Hamad suruh ngomong, sudah luar apa belum, kalau sudah suruh beli gitu.
0: Gimana?
1: Kalau Bunda Vito, kalau Mbak Hamad suruh dikontrol, susunya udah kedaluwarsa apa dulu.
0: Belum kada luar sambah, tenang aja.
1: Tapi
0: tanya sama
1: Datu kan sudah di Jakarta.
0: Iya, ini Mbak Ahmad pengen dengerin lagu apa Mbak?
1: Lagunya bahkan gak kedengar lagi.
0: Masih agak maleman gak apa-apa.
1: Anak haram ya.
0: Boleh. Ya, salamnya buat siapa, Mbak?
1: Ya, sudah yang sudah masuk ya.
0: Oke, banyak yang udah masuk ya, Mbak.
1: Yang masuk udah masuk. Juga.
0: Oke.
1: Selamat semuanya.
0: Oke. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbak Ahmad. Di belakangnya Mbak Ahmad. Ada siapa lagi yang mau masuk? Selamat malam, halo.
2: Halo, selamat siang.
0: Malam bos, apa kabar bos?
2: Oh, udah malam ya?
0: Udah dong.
2: Dirain masih siang, belum pada tidur. Mbak Ahmad juga belum.
0: Belum, Mbak Ahmad belum.
2: Mbak Ahmad selalu itu dari pagi sampai malam monitor Setara FM.
0: Iya dong, harus.
2: Selamat membuat Bapak Kenaura deh. Udah naik belum ya tadi?
0: Belum.
2: Aku gak monitor.
0: Siapa lagi salamnya?
2: Iya, buat Ibnunya, buat Andenya.
0: Iya.
2: Cendronya dua. Buat yang ada di ujung gitu sono. Artis.
0: Siapa lagi?
2: Yang ada di Sidomoro ada Mama Naomi.
0: Oke, siapa lagi nih?
2: Pak Demurji. Mbah Kakung, Mbah Nasro. Terus buat Mama Yaya, Mama Fitri.
0: Siapa lagi?
2: Udah banyak banget kalau disebutin nanti kelamaan yang di belakangnya ngoceh-ngoceh
0: ya,
2: lagi.
0: Ya udah, lagunya apa nih Pak De Slamet?
2: Hah?
0: Lagunya apa?
2: Lagunya yang sahdu aja malam-malam lah.
0: Boleh. Semuanya
2: pokoknya sahdu. Dari Romai yang Sahdu.
0: Oke.
2: Judulnya Sahdu.
0: Iyo, ditunggu.
2: Oke, ditunggu sambil tiduran buat yang lagi siaran.
0: Mm-mm.
2: Buat istriku yang lagi jahit nih masih ngelembur. Selamat malam.
0: Mm-mm. Tumben. Tumben disalamin. Hei Pak, dia kemana? Malah kabur belum selesai.
2: Putar.
0: Kayaknya ini Pak D kurang bagus nih. Di belakangnya Pak D selamat ada siapa? Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, PMK, Mbak Lia.
0: Oke, Bu Karmina baru bisa masuk, Bu. Iya. Ya ampun, sukanya malam-malam, Bu.
3: Habis entul-entul enggak?
0: Entul-entul orang mentul ya, Bu.
3: Iya, udah berapa entul itu tadi.
0: Aduh, melase. Enggak
3: apa-apa.
0: Yang penting masih itu sehat ya, Bu.
3: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sehat. Lagunya apa nih, Bu?
3: Iya, Mbak. Ikut aja, Mbak. Ikut Lia yang aja. Mau dinaikin.
0: Okay. Salamnya buat siapa?
3: Iya. Salamnya buat itu barusan Pak Dislamet ya.
0: Iya, kesondol Bu Karmina.
3: Iya, Pak Dislamet. Mbah Ahmad. Mbah Warid itu udah naik ya tadi. Iya. Bapaknya Naura, Mas Andre, terus Bunda Ervito, Bu Yati, Bu Saminten, Bu Ase, Bu Eni, Mbak Tri, Mbak Cindy, Mbak Titin Wardani, Mama Rap, Mama Naomi, Mbak Kiki Wardani, Pak Taryono, Bono Sopo, Mbak Yakub Balas Minem, semuanya aja Mbak Lia, semua selamat malam buat Mbak Lianya. Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama.
3: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Karmina ya. Sudah ikutan gabung merapat di DMK malam hari ini. Dan tentunya sudah berapa penelpon? Tadi ada Mbak Ahmad, Pak De Selamat, Bu Karmina. Tiga penelpon udah meluncur di segmen ini. Nanti Lia lanjut lagi. Mr. Keling, gimana sih gak masuk-masuk Mr. Keling? Susah ya masuknya ya Mr. Keling. Semangat ya buat yang belum masuk. Ada Kang Mosin. Selamat malam Kang Mosin. Ada Mas Akina di Bulpa, Sumi Hanif juga, Mr. Keling juga ya. Boleh dicoba lagi nanti. Kang Sripit, Kang Gendro. Selamat malam Kang Gendro. Juragan Senam ya, ada di Gombong sana ya. Thank you sudah monitor. Ada Pak Karim. Sepiring ya mesti ya, rong piring kalau Lia ya. Selamat malam Mbak Lia, Kidul Pasar Seruni ikutan gabung. Salam buat semua pendengar setia Star FM, khususon buat Mas Gus Suranto, pejuang rupiah juragan sawah, sawah yang belarah-belarah kayak mesti ya. Lagunya ngikut aja buat Mbak Lianya, makasih. Kembali kasih ya. Dari siapa nih? Bang Kiko ya. Bang Kiko. Salam kenal buat Bang Kiko yang ada di Kidul Pasar Seruni. Siapa juragan sawahnya tuh? Gus Suranto ya. Kemudian ada lagi pesan yang udah masuk. Teleponnya nanti lagi di segmen berikutnya ya. Udah 3 penelpon. Lia lanjut bacain pesan-pesan dulu. DMK Star FM Kebumen, dangdutnya asik banget. Salamnya buat Mbak Lia. Ada Bundar, Mbak Yaya, Bu Eko, Bu Fatur, Bu Kumis, Bu Saminten, Bu Yati, Bu Tini, Mbak Nur, ada Mama Wulan juga, Mama Heni, Mama Anggun, Mbak Warit, Mbak Om, ada Pak Yono, Pak Taryono, Pak Pariono juga, Mas Supar. Wah selamat, Bapaknya Naura, Pak Karim, Pak Musin, Pak Sabar, Pak Aji Jablin, Mas Suradi, ada Mas Ucup, Mas Gondrong, Bu Sri, ada Bu Hani dan Bu Hanif juga, Mas Duren Ambal, Bu Karmina, Mas Giman Lajer dan semuanya. Buat belinya metugas, lagunya pasangan ser katanya. Ya, Pak Suter gak bisa masuk ya. Kasihan amat Pak Suter gak bisa masuk ya. Thank you Pak Suter sudah monitor. Dan Lia ingatkan sekali lagi ya, tadi udah pada minum susu. Ya, udah 2 jam. Kalau tadi minum susu, kalau sekarang minum apa? Minum Habut Top dong, obat herbal Ramona Rap yang paling top. 2 kapsul sebelum Anda istirahat. Ini pastinya bagus banget dan bisa membantu istirahat Anda makin berkualitas ya. Karena kalau istirahat Anda berkualitas, insya Allah besok pagi bangun-bangun badannya tuh udah seger lagi, fresh lagi, sehat lagi ya. Bahkan yang dikeluhkan tuh bisa membaik seperti itu. Dan kalau Anda pengen punya tubuh yang sehat, makin sehat dan terus sehat, gak gampang sakit, gak gampang tertular penyakit, gak gampang tuh virus-virus masuk ke dalam tubuh Anda, silakan dicegah dan dibantu juga pengobatannya menggunakan Habutop. Karena Habutop gak hanya cuma membantu sakit diabetes, kolesterol, asam urat, dan penyakit lainnya, ini juga bagus juga untuk pencegahan. Iya dong, kan ini bisa meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan imun tubuh Anda. Jadi biar gak gampang yang namanya masuk angin, kemudian virus-virus masuk, ataupun tertular penyakit dari orang lain, seperti itu. Jadi buat Anda yang pengen sehat, makin sehat dan terus sehat, jangan lupa minum Habutop setiap hari. 1 kali minum 2 kapsul menggunakan air hangat. Tenang ya, Habutop ini 100% herbal alami tanpa efek samping, tidak menimbulkan ketergantungan. Jadi aman banget dikonsumsi sekalipun dalam jangka panjang. Dan Lia ingatkan sekali lagi, setiap proses penyembuhan orang itu berbeda-beda. Tergantung imun tubuhnya, kekebalan tubuhnya, dan parah tidaknya sakit yang dia derita atau yang dialami ya. Kalau sakitnya udah bertahun-tahun, udah 5 tahun, udah 10 tahun Mbak Lia, baru minum 2 botol, baru ada perubahan nih. Ada yang sakitnya 1 bulan, Mbak Lia aku baru minum 1 botol, udah sembuh, alhamdulillah ya. Itu tergantung dengan imun tubuh Anda juga. Makanya tingkatkan imun tubuh Anda menggunakan Habutop juga. Ini bisa dikonsumsi mulai usia 8 tahun ke atas. Jadi ketika Anda nih punya buah hati yang lagi sakit, bisa diminumin Habutop ya. Kalau anaknya udah usia 8 tahun, 10 tahun. Kalau 8 tahun, 2 kapsul, 1 kapsul Mbak Lia. 1 kapsul boleh kalau untuk anak usia 8 tahun, 10 tahun bisa 2 kapsul ya. Tinggal disesuaikan aja. Gak bisa minum kapsulnya Mbak Lia, gak bisa nelan kapsul. Tinggal dibuka aja kapsulnya, dalamnya serbuk, dilarutin aja pakai air. Nah terus diminum, seperti itu ya Sobat Star FM. Mbak Lia kalau lagi minum obat dokter, boleh gak minum Habutop? Boleh, yang penting dijeda minimal 2 jam. Silahkan minum obat dokternya dulu atau Habutopnya dulu ya. Misalnya Habutopnya diminum nih jam 7 pagi, nanti jam 9 pagi Anda minum obat dokter, seperti itu. Diselang-seling aja dan dijeda minimal 2 jam. Yang asam lambung bisa diminum sebelum makan. Untuk penyakit lain bisa diminum setelah makan. Dan Anda bisa dapatkan di Radio Star FM Kebumen di Jalan Bulupitu, Desa Tunjung Seto, RT 5 RW 1 Kota Winangun. Anda juga bisa beli di apotek terdekat maupun di agen-agen resmi kami. Warga Alian, juragan-juragan yang ada di Bandung Seruni, jangan lupa beli di apotek Taher Farma Alian Bojong Sari ya, daerah Kedung Bejul. Kemudian juga ada di apotek Seruni Farma di dekat pasar Seruni Alian, apotek Kondang Bergas, apotek Sawangan, apotek Wonokromo, apotek Taher Farma Krakal di utara pasar Krakal. Untuk Anda yang berada di wilayah Padureso, jangan lupa bisa merapat kembali di apotek Padureso di dekat pasar Pon Padureso. Wilayah Kebumen Kota, silakan merapat ke apotek Al-Huda Wonoyoso, apotek Al-Huda Mertokondo, dan juga ada di apotek An-Nahdi di daerah Panjer ya, di pertigaan Lampu Ketek kalau itu ya orang Kebumen. Iya, daerah situ pertigaan, di situ ada apotek Panjer. Namanya gitu terkenalnya ya kan. Pertigaan Panjer ya. Kalau gitu Lia lanjut ke lagu berikutnya dulu deh, Lia siapin di sini. Bu Yati. Mana nih Bu Yati? Tidur belum Bu Yati? Ini mendoanya mau dibolak-balik nih Bu Yati. Lia munculin lagunya ya.

0: Loh, Bu Juli, kok saya perhatiin setiap kesini ibu sendirian terus? Biasanya bapaknya yang jaga jualan.
1: Ya ini Mbak Sari, suami saya lagi gak bisa aktivitas dulu.
0: Loh, kenapa Bu? Sakit?
1: Iya, udah 3 hari katanya perutnya mual, panas perih. Kayaknya mahnya kambuh deh. Padahal udah minum obat mah di warung, bolak-balik lagi belinya. Tapi cuma sebentar efeknya.
0: Awas loh Bu, nanti ketergantungan. Kenapa nggak coba yang herbal aja?
1: Emang ada?
0: Ada dong Bu. Nih saya saranin, buat konsumsi rutin Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop itu Bu.
1: Habutop? Bukannya cuma buat menjaga kesehatan aja ya Mbak?
0: Ih, nggak cuma itu aja Bu. Habutop kayak khasiat, selain menjaga kesehatan, juga baik buat mengatasi gangguan-gangguan pencernaan Bu, seperti asam lambung, diare, dan lain-lain.
1: Oh gitu ya, makasih ya Mbak infonya.
0: Sama-sama Bu.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.

pembaringan terakhir dari Gaby Karnira ya. Dan terima kasih banget buat Anda yang udah gabung bareng Lia di DMK malam hari ini. Sebelum Lia pamit, Lia bacain lagi pesan yang udah masuk. Terosita udah mau tidur. Selamat beristirahat. Di belakangnya ada Selamat Malam Mbak, ini Pak Izul yang ada di Kalibagor. Hadir minta lagu Termiskin di Dunia. Salamnya buat Pak Desa Rimin di Kalibagor, yang ada di RT 2 RW 4. Katanya teman ngarit suket buat pakan cempek. Paginya gebuk pari buat makanin makanin anak istri ya. Selamat buat semuanya yang lagi lembur. Alhamdulillah Kalibagor lagi panen. Berkah, berkah, berkah. Amin. Ada Babang Jeger, selamat malam. Halo Besti cantik, Babang Jeger, Somir Travel hadir. Thank you sudah monitor ya, sayang banget. Lia mau pamit, Babang Jeger baru gabung nih ya. Terima kasih sudah monitor. Lagunya udah Lia siapin semuanya ya, dari yang tadi udah request disiapin semuanya sampai jam 12 kurang ya. Jadi buat Anda yang masih lembur, silakan nikmati lagu-lagu dangdutnya sampai selesai. Nanti juga ada wayang Semalam Suntuk. Kemudian juga besok pagi ada pengajiannya dari Ustazah Mumpuni ya. Dan besok pagi jam 6 seperti biasa ada... Ada apa? Pada nungguin ya. All These Memories bareng Bania cantiknya. Jadi stay tune terus di 98.4 Sara FM Kebumen. Jangan geser-geser seperti itu ya. Nikmati acara-acara menarik lainnya di 98.4. Dan jangan lupa juga minum Habutop setiap hari. Sehari 3 kali, 1 kali minum 2 kapsul menggunakan air hangat. Oleh doakan semoga semuanya sehat bareng Habutop, lancar rezekinya, berkah barokah, diberi umur panjang juga. Dan semoga di tahun ini kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Selalu dikelilingi orang-orang baik ya. Dan selalu mendapat keberkahan hidup. Lia pamit. Sampai jumpa lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Ibu Mun. Saya tinggal di Desa Tanjung Sari RT 2 RW 1 Kota Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit kepala yang sangat-sangat sakit. Dari hidung keluar bau anyir. Dan saya ke dokter dikatakan saya akan terkena penyakit sinusitis. Saya udah bingung, rasanya gak pede. Dan akhirnya saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop. Saya langsung beli dan mencoba minumnya habis 3 botol. Alhamdulillah setelah habis 3 botol itu penyakit saya keluar dari hidung. Darah kental sekali, hitam dan baunya Masya Allah anyirnya. Tapi setelah itu kepala saya itu gak sakit lagi. Terus hidung saya juga plong, gak bau anyir. Dan saya sekarang udah pede lagi. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Buktinya sekarang saya sudah sembuh, gak punya sakit kepala, bau hidung saya udah gak anyir. Terima kasih Habutop. Terima kasih produk Denat.

0: Terima kasih.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
1: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

0: apa, Teteh?
1: Kaki Teteh kesemutan.
0: Aduh.
1: Kumat lagi nih.
0: Coba lompat-lompat, Teh.
1: Lompat-lompat gimana? Kamu ini aneh.
0: Ya, biar gak kesemutan.
1: Susah tahu. Nanti beliin Habutop ya. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Buat?
1: Ya, buat menjaga daya tahan tubuh. Biar gak kesemutan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya

Pasar Wadas Lintang. Apotik Padureso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padureso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ida, alamat Buayan Gombong. Setiap petang bulan, perut saya rasanya sakit sekali. Selain itu, badan juga terasa pegal-pegal dan rasanya lemas. Tapi, sejak minum Habutop, obat herbal paling top produksi dari PT Denatur Indonesia, alhamdulillah, sekarang tidak ada lagi keluhan. Walaupun datang bulan, badan tetap fit untuk beraktivitas dan tidak lagi merasakan sakit perut juga, pegal-pegal. Habutop memang obat herbal paling top deh. Terima kasih Habutop. Bagi para pendengar dimanapun berada, silahkan dicoba juga ya Habutopnya, yang bisa dibeli di apotek atau agen-agen terdekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Pulpes. Pengalaman saya pakai Vitama, dulu mata saya rasanya perih, gatal, dan berair. Sejak saya pakai Vitama, alhamdulillah mata saya penglihatannya semakin membaik dan lebih enakan buat melihat lagi. Buat para pendengar lain atau siapapun yang mempunyai keluhan mata seperti saya, bisa gunakan Vitama Solusi untuk kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat Kios Aneka Jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam. Masya Allah, Samsul ya.
0: Nggih Pak Haji.
1: Kayong suwe nembe katon. Saiki kerja ning endi?
0: Saniki alhamdulillah teng luar kota Pak Haji. Sampun diangkat teng HRD.
1: Alhamdulillah lancar rezekimu ya nang. Tapi ing

0: Inggih Pak Haji, alhamdulillah. Selagi kulo menjaga pola hidup sehat, insya Allah awak terjaga Pak Haji. Ditambah maning kulo niki lagi ikhtiar menjaga kesehatan ngangge habu top Haji, obat herbal ramuan Arab sing paling top.
1: Wah cocok, kita berarti sepaham ya Sul. Penyakit sing bisa datang dari mana saja, sing penting tetap ikhtiar dalam kebaikan. Salah siji ini menjaga kesehatan. Apa maning habu top niku obat sing herbal alami lan halal.
0: Leres Pak Haji.

0: ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.

0: Berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Ratimin, alamat Desa Banjur Mukadan, RT 3 RW 1, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Dulu saya punya keluhan, tangan kesemutan, kaki terasa berat untuk berjalan. Saya kan pedagang bakso keliling. Setelah mendengarkan iklan di radio, saya mencobanya. Setelah mencoba, alhamdulillah tangan sudah tidak kesemutan lagi. Untuk berjalan terasa ringan. Untuk pendengar yang lain, ayo kita ikhtiar menggunakan Habutop dari PT Denatur Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.

0: pamba? Sirai teki-teki pae? Apa ta pamba?
1: Iya keco. Sirai rasa cek abot banget. Muat.
0: Omah mbah, mbah. Sirai abot dicaga ka pamba? Tekjot napring.
1: Kon mani. Malah dicaga karo pring. Sirai lagi muat banget ke rasanya randenang. Rasanya abot. Apa kira ngerti? Aku kudue vertigo. Ini lagi kumat sirai abot. Lara, ya kadang-kadang muntah-muntah. Rasanya genah banget, Cok.
0: Mbah, mbah, bukyo diobati, mbah. Melas temen. Engkau tak tuku kena habutop, mbah. Aku wingi kerungunang radio. Habutop kue. Apik engkau penderita vertigo, mbah.
1: Ya wis kena, mbah tuku kena.
0: Gih, mbah, siap, OTW.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Popong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituru.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayati, alamat Desa Pasar Senen Ambal. Saya pernah punya keluhan sering sakit kepala, tekanan darah rada tinggi, tangan dan kaki kesemutan sampai sakit banget. Setelah mendengar iklan di radio atau obat herbal Habutop ramuan Arab dari PT Denatur Indonesia, alhamdulillah setelah saya mengkonsumsi secara teratur, sakitnya jauh berkurang, badan jadi ringan dan tidur pun lebih teratur. Bagi siapapun yang mungkin punya keluhan seperti saya anjurkan untuk membeli Habutop di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Habutop, obat herbal paling top. Demikian pengalaman dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Yang Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau

0: menet tembangannya barang. Obat apa sih jajan? Ayo penasaran yong.
1: Sampean orang ngerti kang. Itih kurang kekinian.
0: Alah kekinian. Wis tua pian apa
1: eh? Iya ada salah kang. Walau wis ora enom, tapi kesehatan ya malah justru aja disepele kena. Harus up to date tentang kesehatan.
0: Ya,

0: Pantesan anak tembang aneh, jebule tidur sembarang obat. Obat herbal, ramuan
1: Arab yang lagi ngetop. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian,

0: Herbal Alian, Apotik Taher Farma Alian. Alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mama Gendis, alamat Kebumen. Sudah cukup lama saya punya keluhan mah. Rasanya benar-benar tidak nyaman. Perut rasanya sakit banget. Saya sudah mencoba berbagai macam obat, tapi belum juga ada hasilnya. Lalu saya mencoba obat herbal Habutop produksi dari PT Denatur Indonesia. Saya minum rutin sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Alhamdulillah, setelah minum langsung ada perubahan. Perut saya mulai enak, tidak sakit lagi. Sekarang tidak ada lagi kendala saat bekerja. Badan lebih fit dan tidak gampang capek. Habutop memang obat herbal paling top. Terima kasih Habutop. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya, silakan untuk konsumsi Habutop juga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.

saritane kang ringgit purwo purwaniro walulang sarwo tinoret tinatas sinungging ginambar rineko jalmo jamane purwali nyulahake agama suci pindho ageman kliretin gelar pindane jagat rupane putih yakti ku mengkusuroso suci yakti jagat mboten kacepretan ing dedosan pisane ana dosa saka polah tingkah ing jalmu menungso bencong dadi pepadang dadi gambaran ing srengenge lan rembulan gedhog lan keprak pindho kedeging jantung gedhebog pinangka bumi gending lan tembang dadi perlambange bungah lan susah dalang dadi dutaning Gusti nyolahake wayang wayang dadi pralampito gegambarane ngaurip sarta tulodo lan pakarti yaiku pakarti awun so pakarti sae pakarti awun singkirana ingkang sae tinulaga kanggo sangguning ngaurip elingo sinten ingkang mekarti awun ing kono wasune bakal sirna sok sinten makarti bagus.

wayang. Yen wayang mati bali menyang kotak, sesuk kena dinggo maneh. Nanging yen menungso pejah, saged wangsul amung badhe nampi pengadilaning Gusti. Mundur

tetep sedoso. Dasare negoro panjang.

gede laladane ingkang adoh tumiyung celak manglu sedaya sami manungkul puji boten kanthi bandaning bondo yudha sinten ingkang kersa nyakrawati mbau dendho lenggahing kursi gading

0: paman. Keparang lenggari potuko paman Haryo Sengkuni kula turimajeng. Ingkang putra pun Suyudana Nedya Ambiji dumateng jengan diko paman. Paman Pati Haryo Sengkuni saking Paloso Jendar. Ngir potuka ngira anak rojo Suyudana aniti priksa dumateng pak ingkang paman kepadang Paloso Jendar. Wonten wigato ingkang kados pundi nggir menawi kenging kababar ingkang kathah monggo ingkang paman dipun paringi dawuh. Inggih paman, menapa sampun dangu ripa duka sowan wonten ing praja negari Ngastira mriki. Paman, paman Pati Haryo Sengkuni, inggih nggir paduka niti priksa dumateng poswanipun ingkang paman kepadan Paloso Jendar. Saderengan ngirana rojo Sudana lenggahing kursi gading inampar gento kawula sampun kepareng bebir lampit langkung rumiyin. Ngir anak rojo Sudana mboten anamung sembahipun ingkang paman kepadan Paloso Jendar mugi konjuk wonten ing sandaping pepodo. Ngir anak rojo Sudana inggih sanget angin kula nampi kat pundi wonten ing mustaka ndadosaken kayuwananipun ingkang putra paman Pati Haryo Sengkuni ingkang samanten kula aturi lenggah prasaja paman Pati Haryo Sengkuni. Nuwun inggih nggir lenggahipun ingkang paman kepadan Paloso Jendar sampun boten kirang ing kaprayogan. Senajan ripo duko popo popo pan bandan yang turnap bojo kentos gembol monyor monyor prit gantil buntu tewi songgel anak rojo Suyudana paduka niti priksa dumateng ingkang bapa pendhita Durna ingkang saking Sukapanca wonten wigatos menapa nggih monggo menawi kepareng enggal kababaring kathah. Inggih alon-alon tinulih wong kersa mboten sandi menapa sampun dangu anggen ripa duka sowan wonten ing praja Ngastina bapa-bapa pendhita Durna. Inggih paduka niti priksa dumateng sowanipun ingkang bapa saking Sukapanca saderengipun paduka lenggahi kursi gading dinampar dento kawula sampun kepareng beber lampit langkung rumiyin wonten ing praja negari Ngastina nggir. Inggih matur sembah suwun ingkang semanten nggir salam taklimipun bapa pendhita Durna mugi konjuk wonten ing sandhape padha ndadosaken kayuwanan wonten ing praja negari Ngastina. Inggih sami-sami yang kula nampi bapa pendhita Durna ingkang sak manten kula aturi lenggah prayoga. Inggih
1: Bu Ajeng, Bu Tina belanja apa nih? Ini habis beli bahan sayur asem sama ikan peda. Bu Ajeng, iya ada apa Bu? Gimana saran dari saya? Udah dijalanin belum?
2: Oh,
1: udah Bu. Semalam suami saya kan minum Habutop dulu 4 kapsul sebelum tugas. Alhamdulillah sesuai yang Bu Tina saranin, ternyata suami saya lebih perkasa.
3: Oh.
1: Pokoknya semalam saya puas banget Bu. Dan apa saya bilang, Habutop itu emang jos buat stamina lelaki. Bahkan masih banyak lagi khasiatnya loh Bu Ajeng. Buat kita-kita juga bisa mencegah penuaan dini. Jadi kulit kita tetap kenceng, suami tetap cinta. Oh iya, mau deh saya juga minum Habutop atuh. Minumnya 2 kapsul aja, 3 kali sehari ya Bu Ajeng.
2: Oke sih ya Bu Tina, makasih loh ya infonya. Saran dari Bu Tina emang selalu jos.
1: Iya dong, pengalaman soalnya.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habutop, obat herbal paling top. Saya Ibu Umi dari Bayan, Kutoarjo. Keluhan saya, kepala sering pusing, pandangan suka kabur. Buat aktivitas cepat lelah. Setelah saya dengar dari radio Kebumen FM tentang khasiat herbal Habutop, saya langsung beli sampai sekarang. Alhamdulillah, badan saya sekarang makin bertambah sehat setelah mengkonsumsi Habutop. Monggo yang punya keluhan seperti saya, cepat beralih ke Habutop, obat herbal paling top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
6: Dari mana, Bun?
7: Hah, beli apa tuh, Bun? Gede begitu.
2: Abis cowok deh ya. Beli helm second nih. Bagus kan ya? Kalau beli baru harganya bisa 500 sampai 600 ribuan. Ini cuma dijual 150 ribu loh ya. Katanya baru pemakaian 1 bulan.
6: Hah? Gak mungkin, masa sih? Sini ya cek. Nah, ini mah udah baret-baret begini atau Bun? Lihat nih.
2: Ih ya, bukan baret itu mah, tapi variasi katanya.
6: Astaga, berarti Bunda mau aja dibodoh-bodohin. Sini-sini aja lihat akun sosmed yang jualnya, Bun.
2: Nih.
6: Ya Allah, ini bukan pemakaian 1 bulan, pemakaian 7 bulan. Ini juga kayak bekas jatuh gitu nih. Mau-maunya, Bun.
2: Nah, 1 bulan apa 7 bulan sih ya?
6: 7 bulan. Nih, angka 7. Astagfirullah.
2: Aduh, rugi dong, Bunda.
6: 150 ribu helm jelek begitu, Bu.
2: Atau gimana?
6: Bisa-bisanya. Bisa tuh buat beli Vitama. Bonusnya, mata sehat permanen, Bun. Biar nggak salah-salah lihat angka tuh.
2: Kok yang ngomongnya gitu sih?
6: Ya, Bunda bukannya ngobatin mata dulu pakai Vitama dan Vimata biar penglihatan ganda dan mata berbayangnya sembuh. Malah berani-beraninya beli-beli barang second begitu. Tahu ah.
2: Maafin Bunda tuh ya.
6: Bete.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
8: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.

0: Jadi kalau terkena angin, perih juga gitu ya, Bu?
1: Bukan hanya perih, perih sekali.
0: Oh, baik. Ibu tahu Vitama itu dari siapa, Bu?
1: Ya, kebetulan saya suka mendengarkan radio. Dan di situ mendengar iklan obat Vitama. Lalu saya suruh anak saya untuk membelinya.

0: yang lainnya, silahkan mencoba menggunakan obat Vitama. Karena saya sudah membuktikannya. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih ya Bu.

0: Sempurna, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Optimus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon, Pasar

kawas supaya sang Prabu kondur ngedaton yayah mangkudupo minangka tondo wangsir penganti sang Prabu boten keparang kendel pontering Brajanala sang Prabu keparang kendel pontering ajeng gapura negari Ngastina sang Prabu kersa mriksani upur ngganing gapura kinaryo lipur liya kang lagi nedeng Sungkawa sang Prabu blukar busana lalendra ngrasuk busana brakmana nedya manjing sanggar palanggatan boten kinocap kekering pasif banjawi pati aryo sengkuning awe sang yaning poro prajurit pating bleber soleh pindo minok.

0: senajan kula pun karto marmo nyuwun dawuh paman Patihari Sengkuni. Oh, senajan kula mahan.
1: Kak, masak apa sih? Wangi enak banget. Jadi lapar nih. Nih, kakak masak rendang Padang. Menjamin enak dan bikin nagih deh. Ya ampun, Kak. Kemarin lontong opor. Sekarang rendang Padang. Kolesterol aku naik nih.

0: kan kak. Makanya kamu rutin konsumsi herbal Habutop biar kamu bebas dari kolesterol. Dan pastinya daya tahan tubuh kamu juga selalu terjaga dong.
1: Kakak tuh suka aneh-aneh aja deh kalau ngasih tahu nama obatnya.
0: Nah kan ngeyel kalau dikasih tahu. Ada loh nama obat herbal Habutop, alami dan aman dikonsumsi tanpa efek samping. Udah BPOM dan halal. Udah nurut aja deh, Habutop ini kan obat herbal ramuan Arab yang telah disempurnakan dan paling top lagi.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hayun, alamat Cukupatan RT 3 RW 2. Saya punya keluhan kaki saya bengkak. Setelah saya mendengar radio dan iklan Habutop, saya langsung mencoba. Alhamdulillah sekarang sembuh. Saran saya buat pendengar yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
0: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Kakak, lesnya udah kak. Loh, bentar-bentar, lihat sini kak, kok mata kamu merah sebelah gini sih?
5: Iya nih bun, tadi pas di jalan kakak gak pakai helm, terus kena debu pasir gitu. Aku kucek matanya jadi merah gini deh.
0: Ya ampun kak, lain kali helm wajib dipakai ya. Ya udah, sana bersihin dulu biar cepet diobatin. Ditetesin matanya pakai Vimaka cair, terus kamu minum Vitama kapsulnya biar sembuh itu matanya.
5: Vitama Vimata apaan sih bun?
0: Vitamin herbal mata yang bagus untuk memelihara kesehatan mata kak. Bagus juga buat yang punya keluhan kayak mata merah, berair, gatal, terus rabun jauh sama penyakit mata lainnya.
5: Oh ya udah deh, aku bersih-bersih dulu ya bun.
0: Iya, cepetan nih.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, dari mana ini bu?
7: Bunda.

Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3,

Nyuwun dawuh Paman Pati Senggune. Oh, najan kula mahan tur sasana nyuwun dawuh mahan. Kados pundi? Kula metung latar nyuwun kabar man. Metung jaba kula nyuwun berita man. Tur yen kondo pembok sing alon. Aja karo guyu. Ari guyu niku pun pedamelan kula man. Kula niku turu mawon kali guyu man. Turu ya karo guyu nggih. Turu kula niku kali guyu, mam nggih kali guyu. Yen mangan ya karo guyu nggih. Nggih, nggih. Yen menek apa ya karo guyu boten man, menek ngetapel mangkreg. Menika ngadul man. Pancen pedamelan kula niku anu. Angger ngetapel kula kenceng man. Paman kula menika nyuwun dawuh. Iki ngene mau saka pasewakan mau Prabu Suyudana kuwi dawuh. Yen ing wektu iki dewa bakal nurunake jeneng Wahyu Cakrabawana. Badhe wonten Wahyu Cakrabawana iya. Nanging ana syaraté Wahyu Cakrabawana sapa? Kang bisa kalebon Wahyu Cakrabawana kudu mertapa ana ing Gunung Paku Jati utawa ning Gunung Jamurdipa. Nanging saka pertingkahe Pendhita Durna, Cakrabawana bisa temur ana ing angganing Lesmana Mandrakumara. Lamun Abimanyu ki mati awit wis kopang kaping yen ana Wahyu mesti kang bakal oleh kuwi Abimanyu. Loh, niku kula sing setuju man. Sing boten setuju niku niku. Angger wonten Pendhita Durna niku ing sini mukul badhe mati tiyang man. Lah wong perang niku rak prabianipun kathah man. Lah kok malah dilakoni mawon. Babagan duit kuwi ora kurang. Kaji Yusuf ki nanggap ke aku kuwi. Pak Trisno pokoke mayang nanggonku terbayar 10 juta. Rokoke beres. Kebeneran wingi siki kuwi lagi netepake ngukuhake ranting Partai Kebangkitan Bangsa Utuh Bangsa. Lah wong kae pancen Haji Yusuf pe pancen pengurus PAC, pengurus anak cabang PKB. Nggih, babagan iku dipun critakake mangke man. Seniki intine wong arep lakon wayang mawon pripun? Wahyu Cakrabawana pripun? Ngene nggih. Baladewa merong kapujingga metung jaba supaya dirangket ping pindhone. Lamun Baladewa wis bisa dirangket, mengko banjur mlayu ing praja Ngamarta Abimanyu dipateni. Ha niku. Perguruan anggar perguruan Universitas Sukolimo niku kaya niku. Duite niku golek saking pundi wong perang niku nggih kathah. Ajeng golek duit wonten ing Kanjeng Taat Dimas pribadi napa pripun? Dilarang kali negara niku man. Lah mbok wis tuwa niku nggih tobat to man. Ngibadah. Tuwa ngaglah mawon pun. Mboten wonten putone man golek urip. Wis kowe iki gelem nglakoni ora? Nek ora gelem nglakoni petek laporake karo Koko Prabu Suyudana pecat jabatanmu. Golek dadi punggawa lah niku. Napa-napa pecat. Manut ning manute manut kepeksa kula. Nggih, pun kula jeng tarung mboten napa-napa kalah nggih pun. Sing penting gajian kula niku dibayar lho, Mang. Nek kowe nganti ora manut karo Pati Suring laporake Koko Prabu Suyudana copot kowe anggone dadi punggawa. Suwatama nuwun pangandika. Budhal ngapa wadya? Tabun bende yen ana bende kapisan padha kumpul bende kapindo padha merdandang ping telu budhal mekaten.

Radio Pulung Astro, kulo rungo kake ono dawuh saiki podo budal ono wongkang bondan tanpor merong kapuh jimbo Prabu Baladewa gugur gunung ayuh podo budal ngolehi Baladewa dirangket sawise Baladewa dirangket mengko banjur jumujuk wonten ing Praja Ngastina yaiki ana ing Praja Brata Pandhawa yaiki golek Abimanyu Dipati inggih budal kapan man saiki ayo.

話で乗れちゃうとか。4. Kerakyatan yang dipimpin oleh kebelisan. 5.

Welah dalah. Lah jebul iki kok banjur nang kula nang kene. Nuwun iki Koko Prabu. Karo sapa kowe? Menika kalian rayi kula pun sentiyaki. Ana apa? Inggih. Sawau kula dipun dawuh Koko Prabu Petara Kresna menapa dhewe Koko Prabu Puntadewa. Supados anjagi dumateng tawisipun Praja Ngamarta awit ing samake para kawula Praja Ngamarta putra-putra Pandhawa badhe jumuju putri Gunung Jamurti penedya murih tumurunipun Wahyu Cakra Bawon. Welah kebenaran janji. Aku iki wong Astina nanging aku dadi wong murakan. Bener. Ing Praja Ngastina uga kaya mengkono. Ana pirembagan lamun Pakyu Cakra Bawana supaya bisa tepurun. Ana nanggane Lesmana Mandraguna nanging kejiwane Yayi kok banjur ngancam jiwane Si Abimanyu. Mula saka iku aku pasrah jiwa raga kae dampiak-dampiak wong ngasir lagi burunge kene. Ngoyak marang aku ana dudu madudune. Kowe kudu bisa mbagandani Yayi.

0: Sir kawang-wang semunggar cipta.
1: Kowe lah dalah sapa kowe? Takon karo aku ki nakulo.
0: Lho, bocah ngendi?
1: Aku Pandhawa Takandhani. Kowe sapa?
0: Ora usah takon karo aku. Jenengku Tikyo Kala Ngrencana. Alias PB.
1: Tikyo Kala Ngrencana alias PB.
0: Kala kowe nang kono drengki rencana-rencanane drengki.
1: PB
0: yang gue kepengen ngerti PB ki pembunuh bayaran.
1: Aku siswane Pendhita Durna bakal ngoyak.
0: Baladewa. Baladewa bakal tak pateni awitku dadi memalaning praja Ngastina.
1: Gampang. Kowe kepengen mateni Baladewa. Apa wani kowe karo nakula awit? Aku kuwi nang kono kadange Baladewa.
0: Wah, takut ini apamu. Bocah cilik meripati keyakin, cukil meripatku uleng rambutku, tugel golumu,

0: karo aku Sendiaki.
1: Mendi Baladewa.
0: Ora usah dadak takon Baladewa. Sentiaki langkin langkai bangkene.
1: Bah,
0: menungso mendeleng mripate, uleng rabu cukil mripate suwek, lambemu tunggal gulma.

Warit dan Lakoh Padyabala siswane Pendeta Durna banjur kapilayu wae sapa jane kowe jenengane kabare kowe jenenge Sentiyagi urung ke

sate jajah projo nyolong wanita tak kandani orang ngetik-ngetik dayani dayang marewah cokot senjaki modar we sido kelakon

Jenengan ora tau-tau kok kalah jeneng karo buta. Niki kula tidokaken wadine. Lah wong bocah Pandhawa kok malah arep kalah. Kula seniki mbala kali sampean. Togo, nggih, pokoke kula jembala kali sampean. Angger sampean niku kepengin menakali buta, kula njaluk dongko 500. Yo tambani, nggih, matur nuwun. Seniki kaya niki, wadine bocah nika anggar dikejok-kejok teng dengkulen, jan mesti modar, tak pandangane kaya ngopo.

0: Mia, kamu jogging juga?
1: Iya nih, mumpung libur kerja dan udara lagi seger. Kamu rutin jogging, Pril?
0: Iya dong, nih. Kan aku lagi mulai jalani pola hidup sehat.
1: Oh iya, Pril. Katanya bulan lalu kamu sakit lambung. Bahkan sempat dibawa ke rumah sakit. Kok bisa cepat pulih dan segar gitu?
0: Ini karena aku minum obat herbal Habutop, Nia. Obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Yang manfaatnya bukan cuma membantu dalam pengobatan stroke, diabetes, asam lambung, darah tinggi, dan lain-lain. Tapi bisa juga buat suplemen makanan tambahan. Supaya daya tahan tubuh kita kembali segar pasca sakit. Dan menguatkan sistem kekebalan tubuh dong pastinya. Biar selalu fit. Nih buktinya aku sekarang bisa fit lagi ikut jogging.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayati, alamat Desa Pasar Senen Ambal. Saya pernah punya keluhan sering sakit kepala, tekanan darah rada tinggi, tangan dan kaki kesemutan sampai sakit banget. Setelah mendengar iklan di radio atau obat herbal Habutop ramuan Arab dari PT Denatur Indonesia, alhamdulillah setelah saya mengkonsumsi secara teratur, sakitnya jauh berkurang, badan jadi ringan dan tidur pun lebih teratur. Bagi siapapun yang mungkin punya keluhan seperti saya anjurkan untuk membeli Habutop di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Habutop, obat herbal paling top. Demikian pengalaman dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
0: Bun, munduran apa sih lihat TV-nya? Aku juga pengen lihat nih.
5: Bentar deh kak, lagi seru nih.
0: Bun, mata bunda udah minus banyak loh. Kenapa gak diobatin aja sih matanya? Ini malah nonton TV-nya makin deket-deket gitu. Tuh kan, kalau aku ngingetin bunda selalu

0: turun gitulah minusnya. Nih lihat deh Bun. Nih, kakak tadi dapat cerita dari teman kuliah. Dia juga matanya minus, tapi dia selalu rutin minum herbal Vitama. Dapat kapsul herbalnya sama tetes matanya. Katanya udah BPOM dan halal. Aman, Bun. Sekarang dia cerita minusnya berkurang juga. Ya walaupun udah habis berbotol-botol.
1: Iya sih, Kak. Namanya juga ikhtiar kan ya? Ya udah tuh, pesenin aja ke temannya kakak herbal vitamanya itu.
0: Gak usah jauh-jauh, Bun. Katanya di apotek juga ada.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mama Gendis, alamat Kebumen. Saya mau berbagi pengalaman. Sudah cukup lama saya mengalami rabun jauh. Rasanya cukup mengganggu sekali penglihatan saya. Belum lama ini, saya mencoba berikhtiar menggunakan obat mata herbal Vitama dan Vimata, produk dari PT Denatur Indonesia. Saya minum rutin Vitamanya, dan saya teteskan Vimata pada mata saya. Awal-awal pemakaian, mata berasa sangat perih, tapi alhamdulillah, setelah rasa perihnya hilang, mata rasanya lebih jelas untuk melihat, pandangan lebih terang, dan terasa segar. Insya Allah akan saya terus lanjutkan pengobatan menggunakan Vitama dan Vimata. Saya sangat merekomendasikan produk ini bagi siapapun yang mempunyai keluhan sama seperti saya. Segera beli ya di apotek atau di agen-agen terdekat. Vitama memang solusi kesehatan mata kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
5: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotek Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotek Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.

0: Bebat ya balaring murid Drona.
1: Layan Ihnil mampus. Yang wis ngomong. Lawang bocah Pendawa lah kok di lawang. Bocah Pendawa bener wis metu antar jajal ngono. Sapa sing arep lawang? Antar jagwe kan duwe dulur ula ana ula tubel, ana ula beling. Wateke dewek-dewek.
0: Angger ula tubel wateke kepriweta.
1: Ula tubel senengane kuwi mangan apel angger didek. Angger didek penyakot sing dicakot duwe udel.
0: Lah angger ula jali.
1: Ula jali ke kerusak-kerusak nangari nggon gembili. Banger kepitek sih dicokot. Nyong arep ngomong penimbok saru. Lah angger ula rangon mandan main. Kue kerusak-kerusak nanging sorbit sengon. Angger kepitek malah aseng kelon.
0: Ngawur. Stop di sini ya tak boleh pada perang.
1: Lah ya si kayu pada seneng-seneng baik di si pong perang ya sedela baik. Nggak diterus sama nih. Lah mau ngerti nyong ditimbali karo Kaji Yusuf As-Sidik. Sidik kayak gue kon ngibur masyarakat aring desa Sidarja. Kayak gue yang gue si metu si kayak dengan anak-anak syukuran. Ranting-ranting PKB pada dikukuhna. Kayak gue arep pada dikukuhna. Pala wis dikukuhna. Lah sedulur kulanang si jenengane Yusuf kae jan. Biyen janjane kae malah begundale nyong.
0: Begundal sing kepriwe kowe ta?
1: Lah nalikane nyong dadi kiai laris banget nang Jawa Barat nyong urung duwe montor, ngerti? Urung duwe montor. Dadi aku anggar payo kon ngadis nang ari Jawa Barat sing jujukaken Yusuf ning jebulane golek lomba sugih. Nyong lara terus kayak bandar suki kayak gue dia melaseng nih ya gue siki apa ngeleveri karo nyong wis pokoknya Pak Trisno engkau tertanggap nah nyong esok ya tertanggap maning ora gelem kayak kau nanggap dalang diane sing bagus-bagus senengnya nanggap dalang Trisno sing wis pada dendene kaji kayak gue lah nyong boleh kaji mbok tahun 11 baterai antri sampai 5 tahunan nyong 1 tahun berangkat. Ini nganggir siki kan ditambah kuatannya Pak Haji. Siki ditambah seket bodo. Ngesuk 210 kuatannya. Mulanya mbok sinawane ana sing daftar maju. Kaya gue. Kaya sinden ana sing wis kaji jere dek. Kaji siapa gue mbok ya gue.
2: Kaji plong.
1: Kentarmi kaya gue. Nah siki perangnya pokoknya disikit baik segala kaya gue. Ayo pada unen-unen.
0: Unen-unen apa gue tak?
1: Nyong kue duwe cakepan tembang lambang NU. Larasane kue nangkono selendro. Ning cakepane cakepan lambang NU. Kayak kaya tembangannya rungokna kang. Lambang NU gambar jagat. Kayak kue. Lambang NU gambar jagat bintang sanga. Ning sor papat ndubur lima. Ya dimulai kur. Kue Tarmi karo si Bu Tarmini sing wis mau pada pada belajar kayak gue. Diane keprok. Diane keprok. Esuk tertambahi bayarane. Ya anggere engko kajine nambahi maringi nyong ya. Lah dalang ngomong 10 juta ge wong wis panen akeh. Apa dibayar utut apa ora kuwi ya? Urung loro kaya kuwi ya. Kopi sing urung nggih.
2: Tremos.
1: Tremos. Tremos ora kopi. Ayo. Lambang

0: senenge nembang lambang NU gambar jagat bintang sanga ngisor papat dhuwur 5 dia tekirimaken karo guru-guru MTS Marip Purwasari mau bekas marang nyong pak kok bengi ngermayang nyong kirimi guru-guru MTS kaya gue wong gue MTS kan di bawah naungan Mangarip kaya gue oh ya kok tekirimane ora apa-apa wong kader ki disiarakan nang radio SKI ki ora apa-apa kaya gue. Nah dia pancen kanggo nyugata Bapak Haji Yusuf Siti kae pancen pejuang NU karo aku bareng lambang NU gambar jagat aja ditabui bintang sanga ngingsor papat nduwur 5 ngingsore papat nduwure 5 nduwur 5 dadi cagakeng agama papat sahabat utama Pedro ngokna sinden walah dadi sinden mukuratul gelung sing pada bunder-bunder kaya kue tok kaya dicontoh Rina Nose kaya sikit jilbaban terus ketarmi betok ngomongin nangar inyong kowe ngeranu rambut tewi suwanan ora susah dipikok
1: nganggo jilbaban
0: kowe nganggo jilbaban kok tok ngomongna Islam anyar kaya kue orang gelem jare isin pokoknya sinden kue ngorora dodol gelung alah jan pokoknya payu ini aku sinden modalnya mukurnya warak nah gitu terus nah

akur kuwi jenengane silaturahmi. Haji Yusuf siki agi nganakna silaturahmi, ora narik sumbangan kuwi mbok. Ya sedulur, kuwi Kiai Tufan nang kene apa ora ya? Dirungokna kuwi tipa. Ngesuk teparae nger pas meng silacap bareng kuwi tembang NU. Ayo kuwi siki agi silaturahmi malah aweh bebungah, aweh hiburan, aweh wedangan. Nah saiki diganti larasane pelom. Ya tembangnya tetep lambang NU ning larase pelom. Lambang

iku Mas Bayi jajal tekaturi jumeneng sedela. Eis. Yes, tekaturi jumeneng sedela Mas Bayi. Ngadeg jajal.

0: Aku iki malah kaget kok.
1: Lah piye?
0: Lah kulinane aku saiki kon ngadeg iki rada rasa-rasane ora kaya main.
1: Wis pokoke jaman siki nek ora ngadeg wis ora bagus.
0: Kudu ngadeg.
1: Ya kudu ngadeg. Lah
0: monggo tenagane sing nggo ngadeg iki wis saiki wis cuban kok.
1: Ora apa-apa. Tenaga sing dhuwur apa tenaga sing ngisor.
0: Ayo sak sak kabeh nek hawa iki ya tetep ana ning
1: aku tekanan nggonmu ki gumun aku pancen.
0: Piye? Yeah.
1: Karo rupamu aku ya rada bingung, maune rupane bagus. Ndur pipimu kuwi saiki kaya ngono kuwi dikeneng apa Mas Bey?
0: Oh alah Mas Dalan. Apa meneh penjenengan aku dhewe malah nang ngilo ki malah wedi dhewe karo gambarku kok.
2: Macem-macem kon.
1: Pipimu kayane dicokot karo kae.
0: Ora ngono. Aku saiki ras kentek wis kentekan modal.
1: Aku krungu kabar pipine dioperasi, dioperasi apa jalaran dicokot ning wong gunung kuwi lho.
0: Aku ngene lah. Pesine iki arep mlekotho aku apa piye?
1: Ora wong
0: iki ngene ya.
1: Piye?
0: Aku lagi kelangan modal, modal sing paling paling berharga iki saiki ilang lagi.
1: Yo.
0: Tegese aku ngrasa bagus iki ngono lho. Lah pipi iki modal kok. Nah biar ki aku duwe andeng-andeng ki kemanisan nganti ana tembang langgan. Langgam andeng-andeng ngene lho.
1: Iya.
0: Andeng-andeng ana pipi jarene yen disawang mundak kaki. Ah saiki Pak. Piye? Dadi ana kasus ki lho.
1: Kasus apa?
0: Dadi dulur-dulur yoga, dulur-dulur sindir nek kagungan andeng-andeng ki tenengke wae aja dikukur.
1: Ya. Yen dikukur dari piye? Lah
0: belum berakhir dibukur dadi penek ning aku malah dadi ngoreng. Cara aku ning kanane ngoreng cara dokter jare infeksi. Akhirnya pipiku dibobok. Ses. Dibobok. Lah seminggu gak ditambal diuruske nggon pupu kene iki. Dadi cara-cara ning ya isih ana bejane aku isih doyan mangan.
1: Mas Bey.
0: Lah
1: kita aku kabeh kudu matur nuwun.
0: Nggih.
1: Karo panjenengane
0: jenenge Bapak
1: Haji Yusuf Sidik ya.
0: Piye pun Bapak Haji Yusuf Sidik. Sidik
1: ya. Saiki ginganeke pahargyan. Yo ki syukuran,
0: syukuran
1: kabare anake wedon ki dadi sekretaris desa kabare.
0: Oh, putrane putri.
1: Yo,
0: sekdes.
1: Yo, yes.
0: Sambut dipun lantek dereng.
1: Oh, sampun.
0: Oh, nggih.
1: Ora muga-muga ditongake
0: supaya selamat buat putri Bapak Sidik. Pak Yusuf nggih. Ibu sinten ya? Ibu sinten Kang Putra, Kang Putra Putri yang tadi sekdek.
1: Sopo jenengane kuwi?
0: Mbak sinten? Nggih, pangapunten ngaturi selamat.
1: Nggih,
0: atas pelantikanipun dados sekretaris desa.
1: Yen sing kakung jenengane Puji.
0: Kakungipun asmanipun Puji.
1: Puji Pahyono Amin kae biyen muridku kae.
0: Oh, murid nggon apa?
1: Oh, murid biyen ki sekolahe ning sekolahanku.
0: Oh.
1: Kabeh putrane Pak Haji Yusuf sekolahe ning nggonku kuwi, ning kono.
0: Oh.
1: Ning Gayam Sari kuwi.
0: Berarti majari tau dadi guru ngono to?
1: Iya, waktu semana aku dadi guru basa Jawa.
0: Wah, edian.
1: Mulane aku ngerti sing jenengane Rura Basa kuwi aku ngerti.
0: Nah, Rura Basa kuwi tegese apa?
1: Rura Basa kuwi tembung sing salah ning kaprah.
0: Rura kuwi tegese rusak.
1: Ya rusak, basane rusak.
0: Ning uga sing nganggo dadi dilumrahke dadi kaprah. Ya
1: kaprah. Kaya to coba. Menek krambil.
0: Nah, ya menek krambil, wong krambil kok dipenek.
1: Iya.
0: Sing bener iki ra menek wit glugu terus metik krambil.
1: Godhog wedang.
0: Godhog wedang sing bener iki ra godhog banyu ning kenapa godhog wedang?
1: Iya. Kejaba Rura Basa ana kirata basa.
0: Kaya ta?
1: Kirata basa dikira-kira tapi nyata. Contone kaya mata.
0: Mata.
1: Mata kae nggo ngemat-mataken barang sing tumata. Tangan.
0: Tangan.
1: Tangan,
0: tangan iki apa?
1: Tangan kanggo nata panganan.
0: Tangan kanggo nata panganan.
1: Yo.
0: Terus
1: cangkem.
0: Cangkem
1: nek ora dicancang ora mingkem.
0: Terus
1: lah yo cangkem kuwi nek ora dicancang ora mingkem.
0: Oh, sing dicancang apa nih?
1: Yo dicancang kuwi lambene ben aja ndomble, Pak. Ngrasani wong.
0: Ah terus iki sisine jajal-jalan. Sirah iki sapa?
1: Apa?
0: Sirah.
1: Sirah. Sik iki sirah kuwi darah.
0: Apa ya?
1: Iya.
0: Nerengan tuh platon sirah iki.
1: Nek saiki kowe ora ngerti.
0: Apa?
1: Silit jajal apa?
0: Silet, silet ki ngun kamus Purwadawi ta ki ra eneng.
1: Oh, bodho kowe.
0: Lah aku kalele guru basa Jawa tak golek nang kamus ki silet ki ra eneng.
1: Apa? Aku gawe kamus dhewe silet kuwi isine aja ditulit.
0: Yang ditulit
1: mambu.
0: Oh.
1: Mambu.
0: Mambu diserot.
1: Nek wong sepit kaya apa sepit jajal sepit.
0: Sepit ki ditelesepke terus dicapit.
1: Salah. Hah? Supaya gampang semlesep nang aring barang sempit.
0: Apa iya?
1: Iya kabare.
0: Apa kira-kira ora sempit ki ora gampang.
1: Ora. Sepit.
0: Iya.
1: Ya.
0: Nuwun sewu ya ora jeneng. Ora jeneng Sembrono ning kanggo ngregengaken swasana.
1: Monggo. Saiki kowe bawa caping gunung ben kok Mbak Intan joget. Caping gunung. Larase Srendra kargo Sugata para tamu ngiras pantes ngaso sawetara lakone bagus lakone Wahyu Cakrabawana meka rame insyaallah
0: iki le bawa karo ngadeg to karo lungguh
1: dijegleng
0: aja dijegleng aja
1: ya wis Mas Intan
0: dijegleng iki sing jumeneng monggo
1: meneng
0: aga nyilih patet Mas
2: Bulan
0: pilih padat bisa makin ben-benah
3: saben bengi
1: nyawang.
0: Iya, barang ana sinden mencak ya aku rada grogi kok. Oh, wis dipanguri. Ora nyokot.

0: Piye rasane, Mbak? Piye rasane, Mbak?
1: Rasane asa rasa.
0: Hah?
1: Aku maras mbok gelungku blindi.
0: Kurang seru apa kurang menet?
1: Kurang mantep.
0: Kurang mantep. Jarene kurang tenetan, Mas pengendang.
1: Kurang mentok, Mas.

0: Iya mas nyong kan ngeke bae.
1: Balu kali ini
0: mas
1: tukil yang kuat ngeratu pun naik.
0: Ah pengendangan sentimen kiri nyong. Urung.

0: Nah, ya.
1: Gila-gila lagi yang gelebak dulu ya. Semua buri, baik.

0: Ya.
1: Cepat banget.
0: Kurang. Oh, alah. Separuh tanggung ya.

Yang putri jaga troyo dipun damel saking geni pedamelanipun namung anggiri godo dateng sinro kemawon menungso kang ambek utomo naliko semono mundi dawipun yang permuni guru ingsa mangkek yang permuni guru badhe andhawuh dumateng Candra Sengkala supados angganggu angridu dumateng tiang ingkang mangun pujo nepi topo broto ngudi tumurunipun wahyu cokro bawono wontening gunung Pakujati utami wontening gunung Jamurdipa. Nalika semono gereng-gereng pangan dikane nyuwun dawuh saking panjenenganipun yang permuni guru latata kete-kete wali kobra sadat setan ibu kula nyuwun dawuh ya Candra Sengkala londhisik ya Candra Sengkala.

sapa kang dinodo marang aku yektiku besok bakal dadi paturku. Aku panten wis kinudrat dening Gusti ingkang karya jagat, pegawane mukur ganggu biru nggodho rencana marang manungsa kang ambek utama. Tak sawang ing kaduan lake ana satra bagus lagi mangun pujo. Sopo yo tak linglinge soko kaduan aku bisa njumantara. Aku nggodho menungsa kuwi pinter banget awit aku diwene wasita utawa diri kadigayan mencolo putra mencolo putri. Iki ana bocah nglencas ana ing saking sore gunung jamur dipo utawa ning gunung paku jati. Tak godo.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kamu udah datang, Jon? Sini masuk.
0: Iya, Andre.
1: Mau minum apa, Jon? Teh, kopi, apa susu?
0: Aku mau kopi aja deh.
1: Oh, ini yang manis apa enggak, Jon?
0: Jangan, Andre. Aku lagi ngurangin gula ini. Kemarin aku cek gula, ternyata gula darahku tinggi.
1: Waduh, hati-hati, Jon. Takut diabetes loh.
0: Nah, iya, Andre. Selain ngurangin gula, aku juga sekarang lagi rajin olahraga nih. Dan juga jaga pola makan.
1: Nah, dan satu lagi nih, Jon. Kamu harus konsumsi rutin Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berkhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh dan juga baik tuh buat penderita diabetes, jantung, stroke, liver, dan lain-lain.
0: Wah, mantep tuh Habutop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
4: Assalamualaikum, nama saya Ibu Vita, alamat Desa Pituruh. Pengalaman saya pakai Habutop, sebelumnya saya punya keluhan nyeri pada punggung juga batuk kering. Alhamdulillah, setelah minum Habutop sekarang sudah ada perubahan lebih baik dari sebelumnya. Buat para pendengar dimanapun berada yang punya keluhan seperti saya atau keluhan sakit lainnya, bisa pakai Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Om Agus, masuk Om.
5: Makasih Neng. Loh, Bapak mana?
6: Bapak lagi ke klinik spesialis mata Om. Katanya makin lama kelihatannya makin parah.
5: Loh, emang kenapa penglihatannya?
6: Katanya kalau lihat jarak lebih dari 10 meter, udah ngeblur, berkabut gitu katanya Om.
5: Aduh, ya mau gimana lagi ya? Itu resiko loh. Bapak kamu kan kerjanya juga di lapangan. Sering naik motor, kena polusi, kena debu. Pasti kurang baik buat mata.
6: Iya Om, makanya 2 hari ini Bapak gak berangkat kerja.
5: Gini aja deh, sampein aja ke Bapak, Om nyaranin pakai Bitama, buat herbal yang baik buat kesehatan mata. Om juga dulu kan hampir kena katarak. Alhamdulillah, setelah konsumsi Bitama itu berangsur-angsur membaik. Ya siapa tahu jodoh nih buat si Bapak Bitamanya.
6: Oh, itu sih aku juga tahu, Om. Vitama sering aku dengar di radio.
5: Nah, gitu aja. Nanti sampein ke Bapak ya, Neng ya.
6: Oke, Om.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
7: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rohima, alamat Telar, Kebumen. Saya

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Binangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutha Binangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kutha Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutha Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan, atau Utara Bangjo Kuayuhan.

lancas rupane karenggo marang busanane menika putra Ndwarawati Raden Wanarasamba. Nalika semana mangun puja masuk Jiwaraga wonten ing sandhaping Gunung Jamurtikya nedya ngudi tumurunipun Wahyu Cakrabawana. Eling-eling tumuruning Wahyu Cakrabawana bebarengan kalian tumurunipun Candra Sengkala ingkang nampi paukuman laminipun kawan dosa taun. Gilang-gilang kuandane Wanarasamba kaprabawan dening Candra Sengkala. Samba, kowe kok wani-wani lanyo-lanyo mertopo ing sangandaping Gunung Jamurtipa. Iki Candra Sengkala, ayo tangi tak cokot kowe Samba. Wah ya walah Samba kono kadigdayane kocap kacarito. Samba ora tau-tau ana kadigdayane kasinungan apa kocap kacarito Raden Wanarasamba menika pancen kasinungan ingkang Rama Maha Prabu Bathara Kresna inggih menika wujuding Wisnu Murti senajan Candra Sengkala siswanipun Permani Durga Durga Petari Sekti Mandraguna anggodha mangrencana Wanarasamba kabur-kabur sang sanalika

Dalah dalah yo duwe kadigdayan apa sombo kocak kacarito mendem kapiandem ingkang nama Candra Sengkala piyambakipun nedya badhe angganggu dumateng Raden Wanara Samba mepeki babagan hawa sanga narungu datang derungu kersanira nedya badhe mencala putra mencala putri Samba

sabar wigar anggonku mertopo jebul lah kowe sia diajeng Atnyonowati inggih Raden kula menika Atnyonowati wis aku wis ora entuk payu ora apa-apa niten sida entuk kowe boten Raden kula boten saged menika wonten ing sejroning wono ora saiki kowe pancen kudu dadi bojoku Ben, aku wis sabar wigar bubar pasar ora bisa entuk Wahyu Cakrabawana jebul kowe. Wah, ki biyen mono aku ngarep-arep randamu. Kowe saiki beres. Wah, Atnyonowati, Atnyonowati. Ampun ngaten, mboten pantes. Menika ora jroning kono, ora wong seneng wong tresno ki ning ndi wae kena ning omah ning kamar roke udar alah beres Atnyonowati Atnyonowati rupamu bagus banget

Memincis rambutmu ireng meles. Bangke kamu nawen kemit, nawon kemit. Drijimu mujuk turi. Yen mlaku limbean merah kasimpir.

Cek tau janji karo aku biar kowe-kowe SMS arep njaluk pegat karo Kakang Bumantara Bumanaraka Sura. Mboten Kang Mas Sombo, mboten pantes niku lho ditulu priayi luhur priayi agung teng alas pisan mosok teng gunung Indahowi. Ora apa-apa. Ora apa-apa.

kowe kekuas sombo keganggu biru karo aku kowe sombo wis yen kaya ngono aku saiki melayu ning barisane Sentiaki lagi moro topo wis yen kaya ngono aku ndarani diupetake karo Sentiaki perangan karo Sentiaki topo.

lihat Nyonowati tak buru tak oyak lakon dadak diumpetake karo Paman Sentiaki. Yang kono Paman Sentiaki ketu orang ana tuane. Aki ngopo kowe? Lah kon dadak melu-melu mertapa ngudi tumuruning Wahyu Cakrabawana. Paman. Paman. Mendi buronku Paman? Mendi buronku? Loh, malah ora menjep ora mesem Paman Sentiaki. Kowe tak lakoni cabar. Ora entuk Wahyu Cakrabawana bareng Paman. Watakmu wis tuwa lho melu-melu wae rebutan wanita. Paman. Weh, malah sidak sinuku tunggal yen kaya mengkono tak dudut sekat.

0: Buron kula menika pundi?
1: Longgar teng mriki menika mboten wonten kijang menjangan.
0: Sanes menika buron kula menika Adnyonawati ning panjenengan sing ngumpetaken.
1: Kula mboten ngertos menapa-menapa, Nger. Kula menika saweg mertapa ngudi tumurunipun Wahyu Cakrabawana malah jebul panjenengan mlekata kalian kula ngantos cabar wigar anggenipun ngudi tumurunipun Wahyu
0: Cakrabawana. Wong tuwa wis pinter goroh Kat Aryo Sentiaki. Nek kaya ngono paman mati.

kalah niku nggih mboten kondang ugi. Ayo nanti. Ayo. Asnyono wati duwe welah. Ger ger panjenengan kok mekaten.

0: Aduh, aku dioyak-oyak aning anak Mas Panoro Sombola jebul iki ana wong gerang ora pantes ambune bedarungan ki sapa.
1: Aduh, gel, kula niku naminipun Empu Sambang Dalang.
0: Awakmu kuwi kenang apa?
1: Aduh, niki jan badan kula menika kenging penyakit gatel, gudigen kalih boloken. Den, kula nyuwun altonipun, Den, kangge blobat.
0: Waduh, wong kok bantu njaluk duit ing mongko aku duweni keperluan dhewe, ora perlu. Aku pokoke mewehi duit karo kowe. Sambang Dalan Semingkir Sentiaki kuwi bakal Ngudi Wahyu Cokro Bawono. Oh lah, Sentiaki, Sentiaki, kowe jenengane ndelok marang menungso mukur tohto lahir ing mongko aku iki yo

melumah masuk Ciborogo kempas kempis. Iki aku ora pangling kaya bocah Werdi Sewu pur bocah Broto Pandhawa Antasena kowe. Hah? Kowe melu wae kepengin ngudi tumuruning Wahyu Cakrabawana. Antasena, mangerti aku wis kinudrat. Aku wis kinudrat melangkah purba jati. Tegese maku digawe saka geni pegawanku supaya ganggu biru marang menungso. Kowe mertopo ngudi tumurune Wahyu Cakrabawana. Ah, tangin Antasena, ben kowe sabar golek topo. Yen kowe sabar anggonmu topo, banjur kowe mesti dadi baturku besok manggon ana ing naraka jahanam. Antasena, Antasena. Ah, dagingnya kayaknya ini tetap cakot amoh. Oh, amoh temenan ini ngetok-ketok. Lah ya ketok-ketok. Bane podo untuk semua karaku. Ah, ah, dicokot orang krosok. Malah meripate mendeleng kedap-kedap. Kocap kacarito condro sengkolo ganggu biru dateng tapanipun Raden Antasena. Eling-eling, Raden Antasena menika kasinungan kalian Sang Hyang Baruna wonten Maruta ageng angayuh dateng angganipun Candrasengkala kabur kapilayu.

0: pripun Raden?
1: Kowe lha kok malah njiwit-njiwit karo aku kang gepopo supados leren kri Raden.
0: Kula niku jan kesel banget. Saya banget kaya niku.
1: Danjur karepmu
0: ngaso sekedap Raden.
1: Ya wis ngaso ora apa-apa. Ning kok banjur iki ana rasa panas ki apa sambang galan.
0: Nah, domong kula niku keblek ngompol.
2: Berapa pesan ya?
1: Welah, aku nulung menungso sejep-jep malah ngompol. Dompoli karo anake bae durung tau, malah wong kethuk sepisan ngompol.
0: Mandeg lah den lah.
3: Paling wanung lah.
1: Lah, arep apa kowe mandeg?
0: Jan kula niku anu lah den. Kenco banget.
2: Pada karo jomel.
3: Pada. Ini mani.
1: Ya wis, mengkone kono warung liren, Mam.
0: Laden. Atu niki blabak blubuk mbuli Laden.
1: Apa sing blabak blubuk?
0: Kula kepengin niku Laden buang air besar.
1: Wah. Menungso ora patut digendong tak tulungi lan sepiturute malah kepengin mari ngaku gelem-geleme Antaséna apa
0: aduh Laden Laden oh panjenengan iku satruh mboten pas kito Laden
1: banjur lah wong kowe njaluk tulung nguyuh aku ya wis cuyuhi malah yo aku di lah karepmu kepiye
0: ning mong kula dereng sida niku lajeng malah dicipataken kanjeng kula Aden cobi Aden Aden kula niku janjane niku sinten Aden.

aku njaluk pangapura. Cahyane Cakra Bawana aku njaluk ngapura. Kasep, kowe kasep njaluk ngapura Antasena. Dudut tutup pawakamu kowe bisa ngudi marang Wahyu Cakra Bawana. Aku pamit.

Suci Borogo. Apa kibabagan hawa sekno menika ingkang nama Raden Gatotkaca Satra Pringgondani. Dasar satra sekti mandraguna datan tegas marang tapat paluning pandhe sisaring garida labeting kikir. Eling-eling Raden Gatotkaca menika kasinungan aji kang dipun wastani aji Narantaka. Parandene tumurunipun Wahyu Cakra Bawana menika binarung kalian turunipun Candra Sengkala. Ing samangke Candra Sengkala ingkang sampun nampi paukuman laminipun kawan dosa taun. Ing mriku dipun luari parandene Candra Sengkala sampun kinudrat supados ngganggu biru dateng laku jantranipun manungsa. Iki Gatotkaca ora pangling putra Werkudara kang lagi mangun puja mertapa masuh Jiwaraga.

Gatotkaca, sumeleh ragamu ngagelah kowe mertapa kepengin ngudi tumuruning Wahyu Cakrabawana. Ora salah, awit Wahyu Cakrabawana bakal temurun marang menungso kang hambek utama, awit perdine Wahyu Cakrabawana bisa nurunake ratu tekan Padang Mentaram. Ning Gatotkaca, salah sijining manungsa

marang wujuding kewan kang cilik semut pembahasane karo kaca. Ah, saiki tak cobane. Ae. Tangi karo kaca. Sabaren kowe golek apa? Ayo iki Candra Senggala. Ae. Tanginen karo kaca. Kocap Candra Senggala menika ngganggu biru. Dhateng Raden Gatotkaca anggenipun mertapa wonten ing sandhaping Gunung Jamurtipa. Eling-eling Raden Gatotkaca menika kasinungan Aji Narantaka. Dayane Aji Narantaka menika saged ngedalaken dahana sagubuh Ranggon Candra Sengkala ketaman Aji Narantaka.

Tatacarita Raden Gatotkaca sabarangenipun mertapa wonten ing sandhaping Gunung Jamurdipa. Ing mriku Raden Gatotkaca tesis saged mangun pujo anguti tumrunipun Wahyu Cakrabawana. Eling-eling Candra Sengkala saged mencala putra mencala putri. Ing mriku Candra Sengkala nedya badhe mencala putra mencala putri sedyanira badhe mencala warna Raden Wesiaji. Ocap Raden Candra Sengkala sampun malih warna dados Raden Wesiaji.

Elah dalah ana swara memelas. Suarane kok kaya anakku dhewe. Jare malah diantemi wong sepasar. Jebul bareng aku tangi lah kok malah orang menuju teng menungso. Weh, yen kaya ngene iki pertondo pengaruh birune. Aku anggone ngudi marang tumuruning Wahyu Cakrabawana. Waduh, yen kaya mengkene Wahyu apa ora bisa bakal katekan oning negara Brata Prendawa utawa bocah-bocah Werti Sewu. Waduh, adikku Abimanyu, adikku

0: mau suarane anakku, jare digebuki wong pasar. Bareng aku jenggirat tangir, ungul ora ana wujude yang anakku wesi aji lah kok jebul. Iki ana menungso elek, menungso ora pokro sapa kowe.
1: Laden, kula niku sambang dalan, Laden.

0: Panen Bebasan Jagatipun menika wetan kalian kulon ngawang uwung mboten wonten sinudi. Yen ngono kowe wong melarat gorat, wong ora duwe babar pisan nggih Raden. Lah kowe kok banjur apa mripatmu karo pipimu padha burik kaya ngono? Inggih Raden, kula niku jan ketang penyakit gudik. Kali bolok lah jan pun dangu sangat wonten 10 tahun Raden. Boten mantun-mantun. Teng kesehatan nggih boten mantun apa malih alternatif. Banjur karep ngarep apa Raden nyuwun tulung Raden. Kula niku jan sukunipun sampun lemes. Kula kepengin dipun dudukaken teng panggonan mriku lho niku lho, teng pusat kesehatan masyarakat. Dadi kowe supaya dijujukaken ning puskesmas. Inggih Raden. Lah karepmu ditumpake montor apa becak mboten? Kula niku senenge digendong Raden. Wah, gendonganake wae ora tau apa maning bojone. Yen bojone nuju-nuju gendongan aku pancen. Tapi apa aku saiki supaya gendong kowe wis kene. Idep-idep aku nulungi karo kowe mbok menawa ana kabejane. Inggih Raden lah melas kula. Kula kanan ku diampun pikun. Gendong kene. Alah kepenake ya nunggang Gatut Kaca. Sambang dalan iki panas sonopo. Niku kula pancen besel Raden. Kula pancen jan kenang penyakit besel pun dangu banget nantul. Sembrono banget. Lah kowe kok banjur malah. Lah iki yo sandang aku kejepes. Raden, mandek Raden. Arep apa kowe? Kepengin besel sing siji. Sembrono kowe sambang dalan. Aku ki satriya ratu lho tak kandhani. Kok malah mukur dadi gedhi palmu ra suci. Oh ala Raden, penderengan boten suci nggih pun. Lah kula niku netepi kalian tiang cilik. Angger tiang cilik niku biasane nggih omahe tabah gebilik. Lah cekongane nggih dikrik kaya niku. Cikungannya tinggi dengan kesalahan setitik biasanya terus diketik kayak niku. Beda pancen Raden karo wong gede anger wong gede pun cikungnya umah bale kayak niku salahnya wisue dicurna baik niku biasanya wong gede boten napa-napa matur nuwun Raden.
1: Yo aku ojo ngganggu biru Gatut Kaca iki satrio

0: Ilang wong sing elek jebul ana wong ayu kuwi sapa kowe? Menungso kelakon ayune kaya mengkene. Rupane banjur moblong-moblong katon pasuryane mawa cahya. Oh, Raden, kula menika panjalan manipun Wahyu Cakrabawana. Ingkang sawau kawula menika nami Sambang Dalan. Oh, dadi kowe Sambang Dalan pang.
1: Yur, sayur.
2: Was-was, sayur, Mas.
1: Waduh, alhamdulillah. Dari tadi lewat komplek sepi, ternyata masih ada peradaban manusia. Iya, Bu.
2: Bisa aja sih, Mas. Ada daun kelor enggak, Mas?
1: Ada. Nih, seger. Saya baru petik di kebun belakang rumah. Ngomong-ngomong, baru ada loh ini yang minta daun kelor.
2: Iya nih, Mas. Saya lagi butuh banget buat suami saya. Tekanan darahnya tinggi. Saya dengar-dengar dan baca-baca artikel sih, daun kelor ini bisa buat darah tinggi.
1: Betul, Bu. Daun kelor itu memiliki kandungan kalium yang bisa mengontrol tekanan darah, Bu. Oh iya, Ibu kenapa nggak coba Habutop aja, Bu?
2: Habutop?
1: Iya, obat herbal ramuan Arab yang berkomposisi habatus soda, daun kelor, jahe, dan lain-lain. Obat herbal yang modern bisa tuh, Bu, buat penderita stroke, darah tinggi, kanker, dan lain-lain.
2: Wah, belinya di mana sih, Mas?
1: Tenang, kan saya juga agennya. Kebetulan saya bawa yang kemasan 200 kapsul. Tinggal satu, Bu, soalnya lagi laris-larisnya.
2: Malah Aci mumpung.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
5: Assalamualaikum, nama saya Siti Fatona dari Tersopo 3 Perembon. Pengalaman saya pakai Habutop, sebelumnya saya punya keluhan sakit kepala, pusing karena punya tekanan darah rendah. Alhamdulillah, setelah minum Habutop, sekarang sudah ada perubahan lebih baik dari sebelumnya, dan sudah sembuh. Buat para pendengar dimanapun berada yang punya keluhan sakit lainnya, bisa pakai Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
6: Loh, Ibu dari mana? Kok jalan kaki?
2: Ini, Neng. Ibu habis dari apotek. Beli Vitama buat Bapak.
6: Vitama?
2: Iya, Vitama. Buat ngobatin mata Bapak yang minus. Soalnya Bapak kemarin pernah beli di teman kantornya. Dan alhamdulillah katanya mulai ada perubahan. Jadi ini Ibu beli lagi deh ke apotek.
6: Wah, manjur juga ya, Bu?
2: Iya, alhamdulillah. Soalnya Vitama ini herbal alami, tapi harus rutin juga dikonsumsinya. Kayak Bapak tuh, semangat banget pengen kelihatannya membaik. Dan alhamdulillah, mulai berangsur membaik juga. Dan semoga aja bisa sembuh.
6: Loh, herbal? Neng baru tahu ada herbal buat mata, Bu.
2: Makanya, Ibu juga baru tahu dari Bapak waktu itu. Vitama ini solusi tepat buat menjaga kesehatan mata. Baik buat mencegah dan membantu penderita mata minus, glaukoma, bahkan katarak.
6: Wah, kalau gitu Neng juga beliin dong, Bu. Neng pengen penglihatan Neng tetap sehat.
2: Tenang aja, Neng. Ini Ibu beli 2 paket kok. Soalnya Ibu juga mau konsumsi, biar nonton drakornya makin celing.
6: Cakep tuh, Bu.
3: Vitama, solusi fungsi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
7: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satina, alamat Kali Gending RT 3 RW 4. Sebelumnya saya punya keluhan mata buram setelah

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen.

0: Dek, kenapa ngelamun begitu? Di depan radio lagi.
1: Iya, Pak. Ini lagi nungguin iklan di radio.
0: Lah, emang iklan apa yang ditungguin sampai besegitunya?
1: Itu loh, Pak. Iklan obat herbal yang bisa buat semua penyakit itu. Ada lupa namanya apa sih, Pak?
0: Emang ada mau tahu buat apa? Siapa yang mau minum obat herbal?
1: Ih, Bapak nanya-nanya mulu deh.
0: Tanya dong.
1: Buat Pak De loh, Pak. Pak De kan diponis punya gangguan ginjal.
0: Oh, buat Pak De ya?
1: Iya, Ade nggak tega.
0: Sesayang itu ya sama Pak Demu.
1: Oh, Habutop namanya, Pak.
0: Iya, Habutop.
1: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ah, Ade mau langsung kasih tahu Pak Ade, ah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ayu. Alamat RT1 RW1 Pekunden, Kota Winangun, Kebumen. Sebelumnya saya punya keluhan nyeri pinggang. Kalau duduk susah sekali untuk berdiri, terasa sakit sekali. Setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah buktikan khasiatnya. Terima kasih PT Denatur Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Warsia. Alam

0: Utama solusi kesehatan mata, saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ervina, alamat Desa Ampih, Kecamatan Bulus Pesantren. Saya ingin bercerita tentang pengalaman saya. Sebelumnya, saya mempunyai keluhan mata berair dan sering sakit kepala sebelah. Ternyata setelah saya cek, saya terkena sakit silinder. Lalu saya mencoba mengobati sakit silinder saya ini dengan mengonsumsi Vitama. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, mata berair dan sakit kepala sebelah sudah tidak terasa lagi. Saya coba cek lagi dan alhamdulillah sakit silinder saya sudah sembuh. Dan saran saya buat pendengar lain atau yang punya sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Terima kasih Vitama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.

0: mendapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Ponorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Ponorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Ponorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan Karangturi Weton Wetan Puring Kebumen.
1: 98.4 Star FM Kebumen.
2: Amma ba'd. Hadarat al-muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustazah ingkang tansah kula hormati nunjih, ingkang tansah kawula mulyaaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Rama Kyai Haji Muhammad Nasihun ingkang tansah kula hormati nunjih, ingkang kawula cadhong barokah ilmu ugi barokah doanipun. Wabil akhos dumateng sedaya para Rama Kyai, para Bapak Kyai wonten ing tlatah Wonotirta ingkang boten waget kawula sebat asma karimipun. Saya istumbutan ngirangi rostang umbim kawula, ingkang kula pundi-pundi, ingkang kula taati nuninjih, ingkang dahat kinormatan. Dumateng forum komunikasi pimpinan Kecamatan Bulu, wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Dr. Andes Panca Pastianto, ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang tansah kula muliakan, ingkang derek setia hadir, mugi-mugi berkahipun pangkat, dadosakan maslahat lan nambahing manfaat, Allahumma. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Kapolsek dari sektor Kecamatan Bulu beserta anggota ingkang kula hormati nuninjih, ingkang kawula mulia akan. Wabil akhos dumateng Bapak Daramil atau yang muak

hormati nuninjing kang kawula mulyakaken. Wabilakhos dumateng panjenenganipun Bapak Suramin selaku anggota DPRD Kabupaten Niki soalnya dikirone anggota DPRD jebule Pak Kepala Desa beserta anggota. Anggota yang mana? Biasanya nek kepala desa kan beserta perangkatnya, yaitu seperangkat alat sholat dibayar. Bapak Suramin, ingkang pundi Pak Kades? Menika ingkang ngagem batik abrit, masya Allah. Ganteng banget Pak Lura. Ma Pak Camat, hari ini Pak Camat kalang ganteng nun sewu Pak Camat. Niki mangke niki kula bisane rada kesupen alias kesingsal binti ketriwal Bu. Merko sumere Pak Kades ngagem batik ngagem songkok niki dados kula kebablasan niki Lura apa pengantin sunat ngono. Matur nuwun Pak Kepala Desa Bapak Suramin. Leres nggih, beserta anggota mohon izin ngapunten kebablasan mergo belum patoso kenal. Nanti jangan khawatir Pak Lurah, amplopnya saya bagi dua. Nggih, Pak Lurah amplopnya saya isinya.

Panitia kenal pot, muga-muga dosane podo copot. Tukang tarup uripe tansah guyub, tukang sound system uripe tansah tentrem. Sing dadi panitia suami istri tansah setia, sing dadi bapak-bapak ibu-ibu muga-muga keluargine sakinah mawaddah warohmah. Sing dadi ibu-ibu dadi istri solihah, yang jadi bapak-bapak muga-muga istrinya tambah. Tambah niku tambah cantiknya, tambah rezekinya, tambah solihahnya. Amin Allahumma. Para agnia, para donatur ingkang tansah kula hormati, muga-muga para dermawan agnia donatur diparingi sehat panjang umur, umur ingkang manfaat barokah, dipun paringi ghirah semangat ibadah. Amin Allahumma. Sedaya para tamu undangan wabilakhus dumateng Tanfidhiyah Suryanang Dhotul Ulama Ranting Wonotirto Muslimat Nang Dhotul

Sing tua-tua muka-muka cepet. Cepet entuk rezeki. Dan enggak lo tindak haji Allahumma. Ingkang sumenang berdiri ngadek muka-muka imane sing jejeg. Sing podo lunggu lenggang liasa, sing podo li ibadah. Sing lagi sakit dan ilang sakite. Sing lagi meriang ilang meriange. Sing lagi wudunen ilang wudune. Sing lagi loro mata ilang. Ilang larane. Dipun paringi sehat walafiat Allahumma. Para bapak haji, bu hajah, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat, rahimakumullah, sallu ala nabi Muhammad. Ono pangandikan bahwa as-sawab qadru ta'ab.

mriksani mrongose mumpuni. Dipilalahi mboten keduman panggenan, duduk praktis bokonge lemplak sikile atis, plus ora keduman senek barangan, ikhlas. Ikhlas. Mula pengawasan dinten menika luar biasa, Masya Allah kula paringi pirsa, ngundang mumpuni, nanggap mumpuni ke modale akeh. Ra percaya itungan bareng-bareng. Panggunge duit, backgrounde duit, sound systeme tarupe duit, seneke kosidae mumpuni akeh dhewe, akeh dhewe. Tenan bagiane kula akeh dhewe. Estu Pak Panitia. Bagiane mumpuni akeh dhewe. Jajal mangko tak titeni. Memang gedene ganjaran niku tergantung saka tingkat kesulitan antuk ibadah. Pramila antuk ndamel tarup niki mung secelek kobekan, Bu. What is a secelek kobekan? Cara kene apa ya secelek kobekan? Halo. Seuplek. Tarupe niki mboten patosa wiyar.

mboten tarup-tarupan ngantos dumugi mriko. Saking percaya nih panitia wingi pun istighosah, wingi pun manakib, sak make badhe dipimpin tahlil kalian Mbah Kiai, sampai wingi pun direwangi poso plus sekaligus mbalano sempak maring payon, Bu. Enggak percaya jenengan. Mergo napa? Saking percayane jawah mboten jawah kabeh nikmate Gusti. Bu, pirsani nginggil. Saestu niki lho perintah, pirsani nginggil. Langit tanpa cagak kok ora ngambruk iku lho jenengan. Ternyata selama ini cagake langit, tiange langit, sokone langit adalah napase kula jenengan. Selama sing ambekan teng donya niki eling kali Gusti Allah. Seneng

Nggih, pun menika kula njenengan kenderek Kanjeng Nabi kes nderekaken kula panjenengan sedaya jamaah wonten ing kene Wana Tirta. Ternyata Gusti Allah kagungan sifat kul huwallahu Allahu As-Samad niku artine Gusti Allah gak mawi dijaluki mpun maringi. Kula ulang. As-Samad niku artine Gusti Allah gak mawi dijaluki, Gusti Allah mpun maringi. Bukti nyata. Dinten menika kula panjenengan sedaya tesih diwastani urip mergo iso napas. Cek sebelah kanan. Assalamualaikum. Sampai pojok sana, halo. Masih ambekan? Nah, berarti menungso asli. Maaf niki nuwun sewu. Ketinggal sepele ketika ngucap urip, tapi jebule tesih iso diwastani urip, mergo niki irung kula njenengan dina-dina nyedot oksigen kalian nyedot nitrogen. Kula paringi pirsa, Pak Linmas, Pak Banser, sedaya Bapak Ibu, kabar terbaru saking rumah sakit bahwa ternyata kulon jenang sedoyon dino-dino abekan niki nyedot oksigen kali nitrogen, dan kabarnya di rumah sakit sekarang oksigen regane per liter 20.000 rupiah, guys.

25 juta sedino nggo ambekane tok. 185 juta per dino ping 30 dino sewulan sama dengan 5,5 miliar rupiah sewulan nggo ambekane. So gugupen tekan ngisor durung tak tok tak tok. Sewulan 5,5 miliar go ambekan tapi nyatane Gusti Allah maringi grat grat

Tuh rambut namanya alis, ngisor alis meripat netro, mboten tuh rambut ningsak ngisor netro, kelopak mata tuh rambut namanya hidup. Ngisor irung, tukul rambut jelenge kumis bin prengos. Sang ngisor kumis tutuk mboten tuh rambut ningsak ngisor tutuk janggut tuh rambut namanya jenggot. Ngisor janggut ya tukul rambut. Tukule nggon-nggonan. Jenenge beda-beda. Cepi anggere sawak badan tukul rambut kabeh. Bingung ngantuke bedakno ndi menungso ndi kethek. Enggak njaluk Gusti Allah maringi. Ono rambut alise panjenengan lho ya kok bentuke indah. Jumlahe kali bentuke turun. Jajal anggere alis jumlahe siji ngadeg glegedet ning tengah bathuk. Wah, kubu kaya makhluk alien. Ngisor alis netrane jenengan ya Allah kok indah. Ngone keyip-keyip ora mau dadaknya klek saklar. Ora majek ora bayar. Kok lunyu ora didokoki oli kok lunyu. Kok ana irenge ana putihe. Jajal langgar putih kabeh. Bali salat Isya mendelik ning karangan bubar kabeh kancane. Ngisor netra irunge kita bervariasi ana sing manjung ana sing entah mancung, entah pesek irung orang mau dijalui kali kulon jenengan Gusti Allah maring irung madhep ngisor. Jajal anggere irung madhep dhuwur. Musim udan banjir bu. Orang mau njaluk pak, irung bolongane kali. Jajal anggere irung bolongane mung satunggal. Sekali pilek mampet cepet mati. Jenengan guyu ketinggal layu. Kenapa antuk yang guyu kok ketinggal layu? Sebab maaf, latin duur latin ngisor, lambin duur lambe ngisor, bentuknya turun. Jajal langgar ngadeg. Kaya lawang. Cekake cabang bayi na'udzubillahi min dzalik. Alah, niki driji. Orang mawin jaluk. Gustele maringi lima. Fungsine beda-beda jempol kangge nunjukaken barang sae, dari telunjuk ke nunjuk barang sing apik, dari tengah saking dhuwure nggo pemimpin kanan kiri bener wagu pil. Ayame jenengan nek arep ngendhog memeti. Sing kentilik niki, Bu. Ya Allah niku nambah cerita 0,02% saking awake menungso. Durung cerita jeroane, durung cerita kerangka otak. Durung cerita ambekan, durung cerita mali ono sel darah, durung cerita alam semesta, durung mali cerita tumbuhan, durung mali cerita ono kewan. Contoh, cerita kewan. Ono kewan unik dipanparingi asmo jenenge tengu. Bu. Bu. Pirsa ngertos tengu.

apa lung tanggane aku. Tengu kewan sak monten cilike lho ya kon duwe anak. Ki sepira gedhe bekakase jajal. Loh, maaf, ini bukan lagi cerita jorok, Pak. Tapi attafakkaru sa'atan khairu min alfiraqatin. Wong gelem mumet mikir sesaat ku luwih becik ketimbang salat sunnah sewu rakaat. Cilacap ngerti tengu, tekan bulu kok pirsa tengu. Berarti kan tengune akeh. Nek tengune akeh berarti tengune manakku mana? Nek tengune manak berarti kan tengune meteng. Nek tengune meteng berarti kan ana tengu lanang ana tengu wedok. Nek ana tengu lanang ana tengu wedok, mungkin ana tengu gelem selingkuh. Loh, ini bukan lagi suudzon, kita kan enggak tahu dunia pertengungan. Mula dikumpulaken ngaji bersama kalian warga Wonotirto, tumplek-plek wonten mriki nggih nyuwun pangapunten. Panitia sudah menyiapkan segala sesuatunya, tapi apalah daya, tangan memeluk gunung, jebule sing rawuh niki melebihi kapasitas. Pramila ken disyukuri, wong nyatane ora njaluk mawon pun diparingi. Pramila kempale kula panjenengan niki karena kula dugine rada kesontenan, berarti ya ngajine ora usah mawi dangu-dangu.

tos pundi sekedap, kini jenengan protes melu mbayari apa ora? Oh, melurunan derek urunan. Ya Allah, jadi aku judulnya kiai urunan. Masa akeh banget ya, muga-muga sing gawa barokah. Amin Allahumma. Pungkasane Syawal kula panjenengan sedaya dikempalaken wonten menika majelis niki berkah. Kenapa kok pengajiane teng pungkasan Syawal? Karena panitia mengingatkan nek pengajian teng Syawal bahwa kula panjenengan sedaya nggone dadi menungsa rajin ngibadahe, aja mung dadi hamba Ramadan tok. Kula ulang. Antuke ibadah, aja mung dadi hamba Ramadan. Soalnya nopo, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wonten kitabipun nggih menika kitab Huniyah paring pirsa bahwa wasyahru yusatu fi rizqil mukminin. Bulan Ramadan adalah bulan ditambahkannya rizki untuk orang-orang yang beriman. Kok langko sing amin? Terlambat. Ngajak ngaji suwe kok amin yo pelit jenengan. Ulangi. Wasyahru yusatu fi rizqil mukminin. Bulan Ramadan adalah bulan ditambahkannya rizki untuk orang-orang yang beriman. Allahumma amin. Wingi sawulan kapungkur, menawi wong kok imane kuat, menu buka puasane namung ngagem sayur kangkung mau rasane pun nikmat. Betul? Laras. Tapi setelah 30 dina aku poso, aku meniteni dan menengeri. Ternyata wong poso rata-rata mangas. What is a mangas? Mangas is a geragas, you know? You know geragas? Yes, I do pakdel. Serakah. Wong poso rata-rata malah podo rakus. Nyatane ibu-ibu nembe dahar sahur, nembe ngeplok. Ya Allah, king esuk kari masak apa meneh ya. Nembe dahar wis mikir ngesuk masak apa. Apa meneh lebar zuhur wis suplek ning dapur. Sing masak kolek, gawe cendol, gawe sop buah, tuku seblak, batakor some, ditumbas tuku sate, sing gawe lodeng, gawe sayur sop, sayur bening, meru sate si kemlecer. Mula nek dadi camat, dadi lurah, dilantik dongannya jundungo buka poso. Dadi pejabat lebar

kepingnya diplok. Aspal diuntal, besi dilek, semen diuntut, jembatan dikerikiti, nanti kodal diuntal. Dudu lurah camat kene, kono. Maaf, maaf. Pak camat. Ngapunten lur. Lurahe. Sanes lurah, sanes camat bulung, kono. Pejabat ngisolangi tato. Wong nek imane kuat. Menubuh kapasane namung goreng tempe nyambel terasi maun rasane pun nikmat, betul? Nyatane daharan dicawis, sawis nonggo menubuh kapasa bareng tong-tong bleng adzan maghrib, mangan kurma telung biji, ngunjuk seteguk air putih mawon perut rasane pun puas, betul? Leres? Mula nek wong imane kuat, menubuh kapasane sederhana gak jadi permasalahan. Tapi naik wong imane amatiran, menubuh kapasane lengkap tetep rasane grungsang. Suaminya protes sama istrinya. Mak, mak, dadi wong wedok kora kreatif. Mbok ya oke, wong poso ki masak sing ana klenyis-klenyise. Sing rada ana kleter-kletere. Dadi ibu rumah tangga ki sing kreatif, mak. Ben gone poso ki dadi semangat. Ibu ya jawab, pak, pak, jaluk masakan sing ana klenyis-klenyis kowe duit jatah mung 50. Zaman saya iki pak, duit 50 ki nggo ngopo? Duit 50 ki bocah jaluk sebayaran, sepatu tos podo-podol barangan, ngone sekolah jaluk kuota, jaluk pulsa barangan, aku isin pak, ngone muslimatan celak bedak gincung tong kabeh sandal kiceng tak rafiani. Delemaning bocah durung tuku klambi anyar, aku durung gelangan, bocah durung suwengan. Durung pacitan tuku bodo, apa meneh kula panjenengan sedaya niki nggone dadi rumah tangganan, stol listrik, stol alisan durung ana sing nggo modal agan. Mlaku tangku siji-siji lengene wis rawal rawil. Pedhot be sampe durung teles ganti kok. Awe duit 50 deluk sono klenyis-klenyise. Sing kakung kurang syukure, sing wedok kathah tuntutane, maka jangan heran wingi bulan Ramadan malah akeh maling. Akeh mal? Kathah mal? Akeh rampok. Rampok yang bersenjata api dan rampok yang berdasi rapi. Ono wong rampok secara terang-terangan, tapi ono wong rampok duit rakyat hanya buat beli jam tangan. Ono wong rampok warung pinggir sawah, tapi ono wong rampok duit rakyat pakai tas-tas mewah. Ono wong rampok karena ekonominya sulit, tapi ono wong

Cangcut. Kenapa kula matur begini? Bayangke, Bu. Nek sawal niku rata-rata tiang nembe telas duit kathah. Singgo tuku klambi anyar, singgo tuku jajan poto, durung go sangu bocah, durung malenggo tuku sing warna-warna anu poto plesir healing. Tapi kenapa kok niki masyarakat wonten ing Wono Tirto ngontenaken pengajian semeriah ini padahal modale akeh. Nek dasare Kyai Wono Tirto niki wong pelit. Ketimbang go pengajian, ketimbang go urun, kan mending go nambahi tuku gelang. Menawi dasare Kyai Wono Tirto niki tiyang pelit, ketimbang go patungan pengajian, mending go nambahi tuku klambi anyar. Nanging nyatane Kyai Wono Tirto, Masya Allah, semangatnya luar biasa. Pengajiane dinten niki kathah sangat sing hadir, merga wingi Ramadan wis ditambah rezekine merga Wono Tirto orang-orang yang beriman. Tepuk tangan dulu dong. Sing keprok utange lunas kabeh. Sing amene banter ketara utange akeh. Muga-muga rezekine sing barokah. Amin Allahumma. Mergo wis digembleng wingi sewulan suntuk karo poso. Posone mawon 30 din. 30 din. Dinten. Karo kiai ora poso. Ulangi. Kula panjenengan sedaya wingi nglakoni poso 30 din. Dina. Sing po, sing tua aja basa karo sing nom. Kan kudune sing nom malah basa karo sing sepuh. Ada yang bertanya, kenapa kok posone mawi 30 dina? Kenapa mboten 50? Kenapa mboten 40? Kenapa mboten namung 2 minggu? Jarene nasaihul ibad, biyen Gusti Allah pernah pas lagi nyitake ruh lan syahwat, ketika ruh syahwat dicipta kali Gusti Allah ki bersamaan. Halo. Halo. Nggih, kula kuatos niki anu ngajine fokus jenengan menika mboten patos serius apa malih sebelah kanan kayu tau protes. Protes napa, Bu? Oh, ibu niku ngaling-alingi mrongose kula. Ya Allah. Nggih, ngapunten, Bu. Saestu nyuwun pangapunten. Sak

Pak Toso jelas meriksani rainya saya, maka nggak jadi masalah, yang penting suaranya jelas. Ngaten nggih? Shallu ala Nabi Muhammad. Niki ngaji mangke selesai jam berapa? Jam 6. Ya Allah. Berarti sholat asare 6:30. Oh, kuwi kebiasaane wong wana tirta. Nek zuhur ke asaren, asar ke magriben. Ya Allah. Kula tanglet kali romo Kyai Muhammad Nasihun, Bu. Ngapunten Yai, dalam atas pembelaan rumi niki Kyai. Lho napa ya leres niki ngaji kok selesai jam 6. Berarti kula minggah jam 3 kirang seprapat mandape jam 6. Berarti ngajine 3:30 Kyai. Ngapunten Kyai. Sak lintune kula onten Kyai ceramah sampai 3:30 Kyai. Lu jenengan aja dadi tukang kompor, Bu. Ya Allah. Mbah Kyai niku senyume mawon jujur. Pak Camat. Bolo kula. Kepanggih malih Pak Camat. Niki kok Masya Allah awet sangat wonten ing bulu. Berarti niki dereng dimutasi Pak Camat. Oh nggih, mboten kersa dimutasi niki. Kadose peraturan daerah Pak Camat menika panjenenganipun Bapak sapa ya? Jarene bolo tapi ra ngerti asmane. Bapak Dr. Andes Panca, Panca niku Ponco. Nggih, Ponco niku gangsal. Berarti putra nomor gangsal. Subhanallah, saya nomor 3 Pak Camat. Oh nggih mboten jodoh Pak, unjenan pun nonton pawange kok sing lirik aku. Nun sewu Pak Camat, wonten bulu wonten Kyai ceramah sampai 3:30 Pak Camat. Senyumnya Pak Camat mencurigakan. Ora usah ditaleti Pak Lurah, Pak Lurah ya mesti ngiloni jenengan. Dados niki ngajine sak cukupe ngaten nggih Bu. Ingkang sami jumeneng. Panjenengan menika kula nggih mboten saged maksa ngajine. Saestu niki Pak Kapolsek, jamaah niku berjibun lan niki sami desek-desekan. Beberapa waktu sering kejadian pengajiane kula niku kathah sing pingsan. Karena sepindah jumeneng dangu, yang kedua mboten keduman snack. Ya. Wah. Wong ora keduman snack kan lamun, Bu. Nang lamun niku selesai mumet ngono kuwi. Nggih, sale. Sale anu tutuke niku mboten ngunyah, dados gampang pusing. Kula suwun kanthi sangat. Mbok pilih wonten Pak Banser, Pak Linmas dibagi teng beberapa tempat. Dados ampun ngumpul teng mriki. Nek kula simpun dijaga kali panitia lan ibu-ibu jamaah sedaya. Soale beberapa waktu saestu kathah sesepuh-sepuh ingkang sami desa-desakan lumpel-lumpelan akhirnya gampang pingsan. Maksud kula menawi Banser dipun bagi niku supados maringi mergi ketika kok rati saya utawi pun capek menika dipun paringi mergi matur lokasi sing sekeca. Ngaten niku Pak Banser, mungkin makian iki Banser rada kathah jumlahe. Nun sewu ingkang sudah berdiri di sini ya monggo. Anje, sing lintune supados saling menjaga. Saestu niki sawek akhir-akhir niki dipunwastani cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim niki mboten namung berpengaruh tenggene daerah-daerah nggen kula Cilacap sing panas. Tenggene daerah adem pun saat menika sawek berlangsung cuaca ekstrim. Kadang sangat sing sami teng rumah sakit, Bu. Di antaranya walaupun mriki cuacanane adem, nanging ternyata kata ingkang kenging radang hidung. Gene iku diwastani sinusitis. Termasuk kula niki sawek kaparingan ujian sakit sinusitis. Dados sampun sakit kula wingi 2 minggu kapengker, kemudian menika kantung radang wonten ing ngene lisan lidah ambe ilat barangan. Dados niki kenapa kok larutan penyegar? Mergo bukan kiai niku panas atine. Tapi Pak mergo niki ilate sing lagi sariawan. Pramila ingkang sami jumeneng sukune kali diputer ngeten niki. Nggih, diputer ngeten iki supaya kula panjang sedaya menika peredarane darah menika lancar. Muga-muga sing sami rawuh wonten mriki kabaran sehat wal afiah, saged ziarah Mekah Madinah dados Bapak Haji Ibu Haja. Amin Allahumma shallu ala Nabi Muhammad. Grup kosite niki cepet gene nyaut bu alhamdulillah niki panci sengaja dipun iringi kali samudra Pasifik. Ya sepripun? Samudra
Samudra mawon. Rungonku wau Samudra Pasifik. Sanes. Samudra. Oh, Samudra Musik. Oh iya ya, Samudra Musik makin solawat makin asik. Oh iya, ngono lah. Mirang kula niku Samudra Pasifik. Niki karena semangat ngajine ngiringi kula sampai jam 6 sore, Mbak. Dan niki kula sawai rumin monggo. Nggih, sami-sami. Kula ngerti jenengan vokalis modale yo akeh. Nggih, yo idepe sebelah mon regane 2500, Mbak. Iso ya kukune abang-abang ana ku ya. Adene kukuku yo ora abang ngono. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Moga-moga ora usah ditutupi ujarke mawon ana. Moga-moga tambah selawat, tambah mahabbah, tambah syafa'ah. Amin Allahumma. Lanjut nggih, Bu. Saling menjaga lan saling waspada kemawon supados ngajine tetep kabaran manfaat masalah barokah Allahumma. Gusti Allah nyiptakaken roh kali syahwat kuwi bareng-bareng. Artinya secara bersamaan. Kenapa kok nyipta dua makhluk secara bersamaan? Sebab roh kali syahwat niku oleh Gusti Allah bakal ditokok tenggene tempat yang sama. Gene iku teng manahe kula njenengan. Ketika roh kali syahwat pun dicipta, Gusti Allah ngecek nih layak napa mboten ditokok tenggene manahe menungso. Akhirnya Gusti Allah tanglet kali roh. Roh, man anta? Sopo kowe? Ternyata rumang suli ana abduka wa anta robbi. Kula niki kawulane panjenengan lan panjenengan adalah Tuhan saya. Oh ya ya ya ya. Mantep mantep. Aku seneng karo jawabanmu roh. Giliran syahwat ditangleti. Syahwat, man anta? Sopo kowe? Ternyata nafsu golen jawabi anta ana. Lo gue. Lo gue. Subhanallah. Wono tirta, wono kuwi alas, tirta kuwi banyu. Alas sing banyu ngerti lo gue en. Wong alas ya ngerti ya. Ngerti lo gue en barangan gaul-gaul banget wong alas niki.

0: Kudur.
1: Asri. Tenanan. Estu. Lah, niki kok semanten kafe nek menungso tenanan ki metune saka ngendi jenengan kok? Masyaallah. Oh, Gunung Salak. Gunung Lawak. Subhanallah, ana gunung stand up komedi. Gunung Lawak luar biasa matur nembah nuwun sanget kersa hadir wonten wana tirta nambing berkah pengasan dinten menika Allahumma. Anta-anta anak-anak sombong dan angkunya syahwat. Sampai aku ya aku kok rasa main takon-takon. Apa jawabnya Allah? Ono jawabanmu. Oke lah kalau begitu. Nih angku ngono kui wajawat tak kunjora kowe. Kunjora teng Gusti Allah 1000 tahun guys. Ratiwe mangan, ratiwe nginum, gak ditakoni, gak diopeni, gak diulati. Gak diulati kui anu dibiarkan bu. Dibiarkan ki cara wana tirta napa? Di? Carke. Carke. Carke. Oh. Basa wana tirta dicarke. Basa Indonesia ini dicorkan. Setelah syahwat dikunjoro 1000 tahun, dicorkan begitu saja. Ketika dikeluarkan dari kunjoro, takoni melitang Gusti Allah. Man anta, sapa kue, wat syahwat, anta-anta, anak-anak. Lo-lo, gue-gue. Lo gue? Isi ngeyel ya. Oke lah kalau begitu, tak kunjoro meneh kue 1000 tahun. Dinengke 1000 tahun, radiwe mangan, gadiwe nginum. Tokakan mali keluarkan dari kunjoro, takoni melitan Gusti Allah. Man anta, sapa kue nafsu? Nafsu syahwat mangsuli. Anta-anta, anak-anak. Lo-lo, gue-gue. Lo gue? Siangil ya. Oke lah kalau begitu, tak kunjoro meneh kue 1000 tahun. Total syahwat menikuti kunjoro teng Gusti Allah 3000 tahun lamanya. Persis di tahun ke-3000 dikeluarkan dari penjara takoni meliteng Gusti Allah man anta sapa kowe nafsu akhir nafsu mangsuli ana abduka wa anta robbi kula niki hambane panjenengan dan panjenengan adalah Tuhan saya. Nah kaya kuwi wajah wat angger manut e kawit biyen ora mau tak kunjoro 3000 tahun kowe. Akhirnya kan ampun manut ampun luluh ruh dan syahwat oleh Gusti Allah didokok teng manai menungso berbentuklah piyayi-piyayi kados Wana Tirta. Dicek mereka itu kiwingking. Assalamualaikum. Sampai belakang atas sana halo. Masih sadar? Ah berarti menungso tenanan. Soalnya kan kalau khawatir pun jenengan ruwe anu jasate teng mereka tapi ruwe teng dalem. Agi karo nyekel remote. Nah, kan bahaya niku. Sebelah kanan. Assalamualaikum. Oh, sebelah kiri melas. Assalamualaikum.

anu berwase cemanteling janggut, ana sing ditemplek nondodo, ana sing jilbabe gupet nggulu, sampai-sampai ana sing gelangnya selangan dinggo kabeh. Aku rumeki gugu. Su

Gak apa-apa, orang saya diumpet ke. Aku ngerti, Bu. Iku celengan. Celengan. Jeneng menungso niku ya sing khusnudzon. Pikirannya sing apik. Oh, wis gelangi gedhe nu celengan. Bahasa waktu-waktu put

0: Wong ki sing pikirane apik. Betul. Laras. Ono sing gulange selengen dinggo kabeh. Ono sing ali-aline sakeyong-keyong. Ono sing kalunge dawane tekan wudel. Ono sing celokan lan cipe kecelurit Madura. Ono sing mrene gincuan abange kaya walohan. Berarti kan ono syahwate. Wajar bu gelangan jilbaban ngagem pakaian niku mergo ono syahwate. Tak delok bapak-bapak mriku guanteng-guanteng kabeh subhanallah. Ono sing rambuté kena wereng barangan. Bener niku ali-aline sakeyong-keyong niku kan masyaallah. Lagi hamil berapa bulan? Berarti ono syahwate. Nanti wong lanang kok hamil berarti kan syahwate gede niku. Tak delok bapak sing ganteng-ganteng, ana sing agem batik, ana sing agem koko, wonten sing agem kopiah songkok peci, wonten sing sarungan, wonten sing kathokan. Sarungan kathokan mboten, Mbak? Oh, kathokan. Sarungan kathokan. Ya aku kan takon mergo aku durung pernah nili ibu, ya Allah. Kok sampean lek keprok ki puas banget, Bu. Niku jenengan bahagia di atas penderitaan orang ya. Podho-podho aku durung tau niliki, aku iki yo lagi poso, Bu. Tak tahan dhisik ta ora. Ora gugup peniliki mergo aku ki jomblo terhormat ya. Niliki sesuk nek wis duwe bojo wis payu rabi. Nambe tak tiliki, berarti sarungan kathokan, Mbak. Oh, kathokan. Berarti kathokan dhisik apa sarungan dhisik? Oh, kathokan dhisik njur sarungan. Ya mbok kaya Superman. Ini sarungan gari kathoke ning jaba. Berarti kan Superman syahwate gedhe, Bu. Lah wis ngagem sarung kok gari sempake ning jaba. Gedhe banget syahwate niku. Lengkap kita ana jasate, ana ruwe, ana syahwate. Lah kok wingi pas wulan Ramadhan gak ngelakoni poso 3000 tahun padahal ono syahwate. Kenapa gak 3000 tahun? Karena Gusti Allah pirsa makhluke ka umate Kanjeng Nabi niku umat cilik-cilik lemah-lemah umure yo gak nyandak nganti tekan poso 3000 tahun, Bu. Jangankan 1000 tahun, wong aku poso 100 tahun yo wegah aku. Lagi sing 30 dina ya durung-durung payu rabi, wong 100 tahun ya perawan tua aku. Bukan perawan tua, Bu, tapi bisane sak niki kula nganti 28 tahun durung payu rabi karena belum ada laki-laki yang beruntung mendapatkan saya. Lagi seneng sinau. Soalnya ngapunten podo-podo kula tukang ceramah. Kula niku nek seminggu full pengajian niku 6 dinten. 6 dinten niku 3 hari terus, 3 lokasi terus seharinya. Pagi, sore, malam. Makene iki pagi kula saking Kepil Wonosobo pindah mriki, makene dalu tesi teng Temanggung. Dinten kula ngaten niku, tapi nek dinten Jumat ya alhamdulillah Bu resikone dadi wong ayu. Dinten-dinten kula pengaosan niku nek dinten Jumat kami gak menerima tamu. Dados nek panjenengan badhe tindak gubuk kula niku ampun ngepasi pas dinten Jumat. Oh, menawi wonten tamu gedor-gedor pintu ya tak bukake. Walaupun jenengan pirsa midhanget suara nek kula lagi ngaji ning omah, tetep boten kula bukakan pintu. Saleh napa nek dinten Jumat pagi sampai dumugi sonten utawi siang kula niku khusus ngaji kitab kali kiai kula. Kadang kula ingkang derek sowan dalam pondok, kadang kiai kula ingkang kersa tindak gubu kula langsung. Kenapa kok ngaten niku lho nggih? Sak menten kathah piyayi mirengaken kula kabeh. Kula ndak mau ngaji niku hanya sekedar dumewis ngaji kitab, ngaji ora nduwe guru lu bahaya. Apa meleh ngaji kok hanya sekedar ulih saka internet? Apa sesuk ning akhirat Mbah Google arep tanggung jawab? Mula miftahul hidayah kuncine petunjuk al-ilmul nasi'ah. Ilmu sing manfaat niku adalah kuncine hidayah, kuncine pituduh. Boten saged tukang ceramah kok ora ngaji, kudu ngaji, kudu duwe guru. Mula kenapa ada pesantren, ada tepegi, ada madrasah? Ngapunten Pak Lurah, mriki wonten wana tirta, wonten tepegi napa mboten? Aku takon Pak Lurah. Pak Taswan. Sing kumis yang jelantir kaya tambang dadung sapi. Aku ya kawito pirsa sakjane ngertos, kawito Pak Taswan iku lirik-lirik mumpuni. Maaf ya, sak ganteng-gantengnya Pak Taswan, aku gak mau ya jadi yang kedua, sorry ya. Pundi, Pak. Oh, ngerti niku. Kalau kintu wawan nunderek geber-geber kenal pot, Pak Taswan. Subhanallah, pundi, anu paringakan kali wayah. Bener nih, waman wa'amir hununaki sufil holqi, barang siapa dipanjangkan umurnya, dikurangi nikmatnya. Netrane labur, wis cedak kubur. Rambutnya putih, wis wayahe mulih. Untune ompong, wis enggal ngerong. Sing nom-nom rasa bangga. Sebab fa'idha ja'ajalluhum, la yastakhiruna sa'ata wa la yastakzimun, lamun istakoti timong so'at jaling menungso, ga iso diundur, ga iso dicokno, senajan namung sesaat. Nom tuwo, ora ngerti kapan dugine mati. Bisa saya duluan, jenengan keri, atau kulo keri jenengan duluan. Monggo silahkan, kulo nge ikhlas. Namanya pati teko negati sangka gantinya sinoso wadone pun sami bubar. Moga-moga tetap kabaran sehat panjang yuswa. Amin Allahumma. Pak Lurah, mriki wana tirta. Wonten tepeki madrasah napa mboten? Wonten, kathah malah alhamdulillah. Sing paling caket sebelah pundi? Oh sebelah mriko alhamdulillah. Anu kuburane sebelah pundi? Ya aku kan mung takon Pak Lurah, maksud kula takon tepeki njur takon kuburan. Ayo putra-putri kene ngaos rumiyin sadurunge ketekanan mati. Gitu maksudnya aku. Tepeki madrasah dalem. Oh nggih. Ya monggo didamel surat cepitir. Sampun. Nggih, anu damel cepitir. Pundi cepitire? Piye bapak kok? Bingung aku. Sengundang mumpuni bingung dhewe. Nggih, monggo-monggo. Anu menawi badhe wonten nggih, silakan, tapi kula diparingi pirsa untuk apa? Ngaten niku. Nggih, monggo diserat mawon teng kertas monggo. Nggih, sale kiai kula titip pesan, guru kula titip pesan. Kalau ada sesuatu apapun apa malih bab sedekah niku akadnya harus jelas. Soalnya menawi mboten dipun paringi akadnya tiba-tiba kotak infak keliling, kita yang sedekah enggak tahu. Sedekah ya seneng, tapi kan enggak tahu iki tujuane nggo ngopo. Tapi nek pirsa tujuane, leres ya, Pak. Nek pirsa tujuane kan kita jadi tahu, oh badhe nggih yatim piatu umpama, oh badhe nggih bangun masjid umpama, simone mau badhe maringi 50 kan dadi maringi 100. Ngono apa akadnya jelas, monggo dipun tulis rumiyin dan harus kesepakatan panitia. Kalau enggak kesepakatan panitia saya enggak mau, karena terkadang ada panitia enggak tahu tapi ternyata hanya urun dari satu lesan. Saya ndak bisa mengiyakan karena harus dari keikhlasan jamaah. Ngaten nggih. Putra-putri njenengan sami ngaos teng pesantren teng tepeki teng madrasah niki dalam rangka mados ilmu kanthi sanad ingkang cetha. Sanad niku runtuting ilmu, Bu. Tapi nek mboten ngaji, mboten gadah guru, lho ya bahaya. Oh niki tulisane. Mula saking pun menika kula pandhastoya nembe ngucap tepeki, untung aku ngucap tepeki dadi ternyata ono. Niki ya berkah juga Pak Lurah kula saged taulet tepeki. Niki ada pengumuman sekedap nggih Bu nggih. Anu ngajinya kan sampai jam 6 sore kan? Ketakon rok aku. Soale niki wonten titipan amanah saking panitia, begini amanahnya. Mumpuni wede kaya surat cinta. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Ngeteni temen iki. Kabar baiknya pengajian hari ini disengkuyung oleh seluruh keluarga besar Wonotirto. Alhamdulillah. Kabar buruknya untuk ikut merewangi. Poso planet ngendi ana merewangi? Dalam rangka ikut merewangi pembangunan gedung TPQ Al Mubarok Desa Dusun dusun Kewadungan sebelah pundi niku? Mboten, TPK ini sebelah pundi? Sebelah? Oh mriko, ya Allah, ibu kula tanglethenan mergo kula niku dereng ngertos. Lan jenengan astane kok ora gelem ngacung aku takon. TPK ini Mubarok sebelah pundi ibu lek jak ngene iki tok? Ya Allah. Untung aku ngerti bahasa isyarat. Nek berarti ning kono. Ya. Untuk ikut merewangi pembangunan gedung TPK Mubarok Dusun Kewadungan Wonotirto, duit infak sedekah jariannya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Badhe disoni sedekahan, Bu. Rawuh ta mriki silaturahim. Kaping kalipun pengaosan. Kaping tigonipun iki badhe ditariki infak jariah. Kintan-kintan ikhlas mboten? Estu. Aku ya ora kalah karo sampean. Aku ya maringi sedekah, Bu. Oh, aku perintah-perintah tok ora melu maringi, mangke tersiar kabar jare aku Ustazah Jarkoni. Sengajar iso nglakoni. Monggo, mangke dimulai dulu sedekahnya dari saya. Niki asistene kula sing nyepeng dompet. Tapi padha-padha sing maring asistene aku, tapi kan duite nyong. Akan mbok jenengan salah paham. Monggo kotak infaknya menika badhe diedarakan kalian panitia dan dimulai dulu dari saya. Nek mboten nonton kotak infak nggih sorban nggih monggo, taplak nggih monggo, kardus bekas aqua wedang nggih monggo. Silakan sesuai dengan kemampuan. Jeng. Persiapan kali persiapan sinambi maca selawat nggih Bu nggih. Kotak infak niki sepina mali akadnya bukan untuk nambahi amplope mumpuni, tapi mutlak kangge pembangunan gedung kita TPK Al Mubarok ingkang wonten Kewadungan Wonotirto. Sumangga sinambi maca selawat, persiapan ngrogo sak dompet. Masak nganu ngrogo sak dompet, Bu. Sing mboten ngasta dompet utang dhisik karo sebelahe. Sesuk nek ketemu disarutangi. Bapak-bapak ngrogo sak kathok. Oh ya sarungan ora kathokan ya wis ora apa-apa. Sarogo-rogo monggo silakan. Kotakin waknya muter. Mbun. Otering. Kotak infaknya tetap berjalan, sorbane tetap keliling, ngajine dilanjut kangge efisien wektal. Kembalikan suara mic-nya seperti semula. Oh ya. Terima kasih matur nuwun Pak pengatur sound system. Muga-muga sound systeme tambah laris. Rezekine berkah barokah. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama sali habbatin ambatat sab'a sanabilah fi kulli sumbulati mi'atu habbah. Wong seneng sedekah ibarat nandur wiji siji thukule pitu. Halo. Nandur wiji siji thukule pit. Barang pun thukul pitu, setiap tangkai mangke cabangnya 100. 100 ping pitu pinten? 700. Kok bisa ngono kuwi? Nggih, karena jenengan sedako mangke niki arupi arto. Mangke Gusti Allah mangsulaken teng jenengan mboten mesti arupi arto. Tapi saged arupi badane sehat. Sehate wal afiat. Putra putri soleh soleha, keluargine damai ayam tentrem, keluargine semangat ibadah. Niku adalah kanto saking jalan sedekah arupi arto. Fa insya Allah sedekah kangge nolak bala narik rizki, rizki kang buta manfaat barokah Allahumma. Sinambi kotak infak tetap keliling. Mangke niki pas lagi maca selawat teng pertengahan, kula sumerep wonten bayi alit. Niku astone nyadonge teniki Bu pas lagi solawatan. Ya Allah, di era nggih monggo sih, yang namanya solawat niku kan satu ungkapan cinta kalih Kanjeng. Cuma maaf nggih, bukan kula melarang. Kadang-kadang solawatan ono sing kok cukut ngono iku. Ono sing koyo ngene iki modele. Malah wong tua-tua kadang ngaten niku. Saya enggak melarang karena sing jenenge cinta niku diungkapkan dengan berbagai macam cara. Tapi kok wonten lare alit niku mangkene iki. Teng sebelah niku sing wingking. Putane jenengan, Mbak, ya Allah. Kula mangkene iki ternyuh lho. Lama cok selawat mangkene iki serakalan kok piyambake niki ngeten niki padahal bocah cilik niku. Berarti kan ditiru ditiru niru tiang sepuh niki ngendikane Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bahwa ternyata tiang sepuh niku wajib memberikan pendidikan namanya al-hilmu. Saya ulang al-hilmu sanes al-ilmu. Ilmu niku pertama, tapi niki ono sing diwastani al-hilmu. Napa niku al-hilmu? Arif bijaksana, mampu menempatkan sesuatu sesuai dengan makomnya. Niku sing diwastani muktadol hal. Santri niku memang pun terbiasa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ngeten niki contoh. Yo solawatan arep karo jogetan ngiwil-ngiwil no bendera terserah. Karena jenenge cinta loh, ungkap noroso. Kayak contoh jenan biyen pas lagi nembak pacare ngono. Sing karo kembang, sing langsung tindak daleme tiyang sepuh, sing kudu karo lirik-lirik rumiyin, sing kedah langsung tindak daleme calonnya. Dengan berbagai macam cara ikhtiar, podo karo tiyang solawatan. Mbok arep karo nguwil-nguwil no tangan, ngiwil-ngiwil no bendera, boleh jenenge cinta. Cuma nggih, duitnya tumplek pak, ya Allah. Saking kadahe pak, sing maringi sedekah luar biasa. Tepuk tangan dulu dong, buat warga masyarakat kita, masya Allah. Berarti tanggene ana tirta bulu, ora ana wong pel, ora ana wong pelit. Ngatane niku kardus nanti tumplek, duitnya alhamdulillah, ya Allah. Niku entah kardusnya sing kecilian apa kathah isine, ora ngerti aku. Masya Allah, tanda niki satu wasilah kulon jenengan ngesuk mergo senang sedekah antuke nyebrang siratal mustaqim koyok kilat nyamber mlebu swarga leder langsung pikantuk swargane Allah. Amin Allahumma amin. Monggo dipun lebetaken teng ngene daleme panitia dipun etange teng lebet monggo. Yen apa kok dadi etung soalé kersane panitia lan masyarakat pirsa hasilnya seberapa pun tak sithik tak kathah kabeh mau keberkahan kanggo TPK kita Al Mubarok. Amin Allahumma. Sallu ala Nabi Muhammad. Kembali malik. Tekan apa miki lali aku? Tekan. Oh iya. Al hilmu. Halo. Al hilmu. Nggih. Tiang sepuh wajib ngajarakan arif bijaksana kali putra putrine. Maaf ngapunten bu, saniki basa krama niku pun luntur, basa alus niku pun ical. Nggih mboten? Bersyukur Piai Temanggung, karsidenan kedu adalah karsidenan ingkang kathah santrine. Ya kok mawi didokok mriki, Pak? Engko dikirakin nggo nambahi amplopku, ya Allah. Saya sudah bilang tadi, masukkan ke dalam rumah monggo mriko. Ditunge aja konangan karo wong pirang-pirang. Kok dikirane aku sing golek saweran aku. Sak werna-wernane modele panitia Wanatirta. Nek kurang cepet lek ngitung ditambahi karo alat namanya quickon, Pak. Oh ya pemilihan presiden bener banter nggone ngitung. Semoga. Al hilmu. Arep nerangke ngono ora rampung-rampung gawe tau. Halo. Karsidenan kedu. Temanggung Wonosobo Magelang Purwore. Terkenal dengan anggah ungguh adabnya yang begitu luar biasa. Aku ngomong-ngomong merinding aku, Bu, ya Allah. Bulu kuduk lo merinding, Pak. Tabloid basa pesantren. Saya sampaikan ini kita beri, Bu. Kenapa hari ini saya ngomong begini? Maaf, saya paham. Indonesia ada 720 bahasa lebih yang berbeda. Tidak ada niat saya membandingkan. Tapi ternyata orang yang mampu belajar penempatan bahasa yang baik sedang dalam rangka ikhtiar menghilangkan rasa sombong. Ulang. Wong belajar menempatkan bahasa yang baik dan benar, saweg menghilangkan rasa sombong dan angkuh. Mati kunun sewu. Ana basa ngoko, ana krama, wonten krama inggil. Ngaten nggih. Menawi kangge awake dhewe kan basa ngoko, nggih awake dhewe. Tapi kagem tiyang sane saged krama inggil. Contoh mangan. Nek nganggo awake dhewe kan ya mangan utawi maem. Ngaten nggih. Tapi kagem tiyang sanes niku dahar. Sakjane niki pelajaran dasar teng rumah tangga teng keluarganan. Tapi hari ini sudah mulai luntur. Karena ternyata banyak anak-anak muda, maaf, saya enggak menyalahkan, do kualik-kualik antuke basa. Ngapunten nggih Mbak Kakung, kula badhe pamit kondur menawi kula badhe dahar. Oke, ndak masalah, lagi belajar. Cuma maaf nun sewu, onten tang sing matur loh. Yo terserah keluargane aku kok. Arep ngajari basa krama ya oke. Arep nganggo bahasa Indonesia ya monggo. Oke, niku adalah urusan hak prerogatif setiap keluarga. Tapi akan dirasakan untuk efek kedepannya, jangka panjang duwe anak, Bu. Kaya contohnya ten. Hake panjenengan kok sebagai orang tua arep putra-putrine ngundang panjenengan, mbok arep ayah, arep bunda, monggo. Terserah, gak ada peraturan di dalam undang-undang, gak ada peraturan di dalam syariat supaya ngundang umi karo abah gimboten. Terserah monggo. Cuma maaf nun sewu bapak ibu, arane santri niku kudu muktadol hal, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Contoh niki, kulo kok mangi diparingi kursi sofa iso muter barangan, malah niki kursine Pak Lurah Bu, kursi kantor nih. Kenapa? Maksud panitia, nek kula lenggahe kursine iso muter, ngajine tekan jam 6. Kenapa ngono? Karena suwe sebab nyaman. Kan ngono? Nyaman ini kok karena empuk yang kedua iso muter. Bener panitia. Tapi niate supaya nyaman, tapi sing didokok kok cacing. Wah. Namanya enggak muktadul hal niku. Boleh kok tukang deres, tukang matun. Eh anakku, awakmu ki sing lahir ke aku, sing meteng kowe ki aku, 9 bulan 10 dina tak rewangi, sirah kanggo sikil-sikil, kanggo sirah meme gegeratus keringet banting tulang setengah mati, bapak monggo ning gedheke kowe. Amangka aku sing lahir ke kowe, maka ngesuk awakmu ngundang aku Kanjeng Ratu. Sah. Silahkan, gak apa-apa. Walaupun tukang matun. Putra niku ngundang mami. Boleh, gak ada yang melarang. Cuma maaf Bu, akan dirasakan untuk efek jangka panjangnya. Kalau minimal Kanjeng Ratu, berarti kan gone biaya ini ku luwih saka tukang matun. Gitu. Diundangi mon Kanjeng Ratu kok. Berarti kan nggone biayai, nggone ngrumati lek anggon-anggon kuwi ngungkuli Kanjeng Ratu. Tapi nyatane mung tukang matun. Yo apa salahe andap asor? Apa salahe rendah hati? Wong ibarate Pak Camat yo berhak-hak saja kok. Anakku ngundang ayahmu ki ayah. Panggilan ibumu bunda. Sah niku. Yo memperum Pak Camat kagungan titel dokter randes. Itu berhak boleh. Tapi alangkah indahnya wis camat gaji kata piyayine ganteng putra-putri soleh-solihah kok tetep yo putra-putri ngundang Pak Bu adem boten? Adem boten? Ketika ono wong ngucap, yo iku kan keluargane Pak Camat kok. Pengaturan kurang ono boleh, tapi akan dicicipi untuk jangka panjangnya. Ngata niku Bapak Ibu, pramilo non sewu sangat, kenapa saya ngomong begini? Begitu banyak orang ketika diingatkan seperti ini, nantang. Nantang ini ku, yuk terserah kok, aku-aku yuk, kowe kok. Anca-anca anak-anak, elok-elok, gue, lo gue. Buntiti mangsane, tuki jaman wong-wong dongeyel. Maaf nggih, kula niku semenjak sering ngaos wonten ing daerah Temanggung, daerah Magelang, kula niku kaget ketika kula kepanggih kali Mbah Yai Taman Huri, Rama Kyai. Mbah Kyai Taman Huri ingkang pikantuk Bu Nyai Yati ingkang mengku makom wonten ing gene Tegal Rejo Api 2. Kula kepanggih kali beliau menika, Masya Allah, masyarakat ing gene Wonosobo Magelang niku mboten ngundang Abah Yai, mboten ngundang Akhinal Kiram Rama Kyai barangan nggih mboten, ngundange Pak Daman Huri kalian Bu Yati. Kok yo abahe ting pundi kok kula lagi madosi kabeh-kabeh ngundange lho sonto Gus Yusuf. Diundangi tang masyarakat iku Pak Yusuf. Bu ya Allah. Luriyahipun Mbah Khudori. Ya terserah menawi ta mriki arep ngundang apa ataupun umi umpamane ngono. Ya ndak apa-apa monggo. Anu anak karo wong tua silakan. Bukan saya maksud membanding-bandingkan, tapi rasanya efek untuk jangka panjang, Bu. Ya wis soke, ayu keluargane mapan. Kok tetap anaknya andap asor tawaduk undang bapak, ibu, ngapunten, bahasa kromo ngoten niku dipake kan indah nggih mboten. Akhirnya secara ndak langsung Bu, maune bocah arep nun sewune arep saru nyradu karo wong tuwa dadi gak nyradu. Saleh napa orang tuanya pun sudah mencontohkan dan mewajibkan anaknya untuk andap asor dan tawandu. Matur banun sangat bae. Hari ini goro-goro wonten bocah cilik lagi nyadong ketika lagi serakalan mangkene iki. Dados akhire dados satu tema. Sajane kula kepengin ngaji ngantos dumugi jam 6, Bu. Tapi jebule niki dereng tawasul, dereng tahlil. Tetus nggih ngapunten sangat wong ke kulon jenang sedaya kewajiban sholat asar ugi. Tetus pangapunten sangat ya kudu bagi-bagi waktu. Kulon mireng makin dalu kulon teng paraan Bu. Paraang. Oh nggih ngaten. Paraang. Kiai kulon saking Ngadirejo Mbak Kiai. Alhamdulillah alumni saking Salopampang, saking Bolong. Kalau ingin Bolong nambah mawon kebakaran Bu. Nggih kula nggih sampun titip kali guru kula supados dipun sampeaken wonten ing kene Bolong. Karena akhirnya kula teng kene daerah Temanggung niku rasa kaya ngaji ketemu.
1: Bang, cek apa ya?
2: Lah, betul. Masih ingat ya sama aku?
1: Ya ingatlah Bang. Sekarang sudah sembuh ya Bang?
2: Alhamdulillah.
1: Bang, berapa bulan ya mengalami kaki sakit susah jalan?
2: Kurang lebih 2 bulanan lah. Alhamdulillah, lantaran obat herbal Habutop dan habis sampai 5 botol yang kecil yang isi 50 itu, sekarang kaki bisa berjalan normal dan bisa nyupir lagi.
1: Syukurlah, sehat kembali.
2: Iya, ini lantaran obat Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang akan membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Pak Ratimin, alamat Desa Banjur Mukadan RT3 RW1 Kecamatan Bulus Pesantren Kabupaten Kebumen. Dulu saya punya keluhan tangan kesemutan, kaki terasa berat untuk berjalan. Saya kan pedagang bakso keliling. Setelah mendengarkan iklan di radio, saya mencobanya. Setelah mencoba, alhamdulillah tangan sudah tidak kesemutan lagi. Untuk berjalan terasa ringan. Untuk pendengar yang lain, ayo kita ikhtiar menggunakan Habutop dari PT Denatur Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
6: Nama saya Raffi, alamat Banjarsari RT3 RW1. Sebelumnya saya punya keluhan ketika melihat layar HP mata saya berair dan lama-kelamaan jadi pusing. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya penyakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih.
4: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam. Udah pulang toh ya?
7: Udah nih, Bun. Mumpung kerjaan kelar cepet.
8: Bawa apa tuh ya?
7: Oh ini, tadi mampir ke apotek beli ini nih. Vitama sama Pimata.
8: Ini obat apa ya?
7: Itu obat herbal yang baik untuk menjaga kesehatan mata, Bun. Ayah disaranin sama teman sekantor. Ayah kaget, dia kan dulunya pakai kacamata. Lah, belakangan ini dia gak pakai kacamata. Ternyata minusnya udah membaik.
8: Terus ayah beli buat siapa?
7: Ya buat ayah lah, buat mencegah daripada nanti ayah juga sampai kenapa-kenapa matanya. Karena ayah udah tua, berisiko kena gangguan mata. Kalau mau, bunda juga boleh untuk konsumsi.
8: Hebat juga ya, ya. Udah herbal, aman, dan khasiatnya terbukti.
4: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

0: di daerah Buayan dan Rowokele. Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, kilometer 4, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM.

Hai. Buat pagi buat semuanya yang hari ini udah monit, masya Allah. Iya, sangat banyak ya. Wah, penuh semangat dong, apalagi tanggal merah ya. Tanggal 1 Muharram, masya Allah. Selamat tahun baru Islam ya. Pokoknya semoga ya tahun-tahun ke depan lebih baik daripada tahun-tahun kemarin. Apa yang kita terima berkah semuanya dan juga lancar semua aktivitas yang kita jalankan. Amin ya rabbal alamin. Oke, selamat pagi buat yang lagi-lagi uprak di dapur. Hai. Belum matangan ya, dari jam 4 ya. Masya Allah, semangat ya. Kawan yang mah udah gasik ya, udah berangkat ke radio, udah kenyang. Jadi pamer nih, enggak. Oke deh, mat. Pagi juga buat yang ada di pasar, masya Allah semangat ya, jalani aktivitas paginya. Semoga berkah laris manis terus, amin. Yang ada di depan radio sambil mendang ngopi ngeteh, hai. Bagi-bagi sama temennya dong, jangan dimakan sendiri ya. Iya, dan oke, yang mau ikutan gabung pagi ini bareng Oldies Memory sampai jam 8 nanti nih yang hadir, silahkan bisa ikutan gabung aja di WhatsApp maupun SMS-nya di 0851-8606-9984. 0851-8606-9984. Iya, pagi hari ini Oldies Memory juga bersama Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama, vitamin herbal untuk melihara kesehatan mata, minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Ada madu Vitapedia, ada Otipus, dan juga ada teh moro, teh dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Sehat terus bareng produk Denatur Indonesia, Sobat Setara. Yuk kita bernostalgia lagi deh. Karena mumpung lagi ramai, banyak yang monit ya, lagi libur gitu. Dia lanjut lagi deh bareng lagu berikutnya. Coba ada yang tahu gak lagu berikutnya yang akan dia putar tuh apa? Gak ada yang tahu ya. Ya, dari The Biggest ada Don't Forget to Remember Me. Stay tune bersama Nia di 98.4 Radio Star FM Kebumen.

0: Nanti malam Papa ditugasin ke Solo.
1: Acara apa toh Pak? Kok dadakan begitu?
0: Iya Bu, baru di WA tadi nih. Papa harus tanda tangan kontrak kerja.
1: Terus Bapak pergi sama siapa nanti?
0: Sama Pak Soleh nanti Bu.
1: Oh, ya udah, Ibu siapin dulu yang mau dibawa Bapak nanti malam ya.
0: Iya Bu.

0: bagi penderita stroke, jantung, liver, dan berbagai macam penyakit lainnya.
1: Ibu emang istri yang paling mengerti dan perhatian sama kesehatan Bapak.
0: Bapak, bisa aja. Oh iya Pak, nanti Pak Soli dikasih juga ya Habu Topnya, biar nyupirnya tetap konsentrasi.
1: Siap Bu.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan

tipus, di apotek-apotek, dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan Bojongsari Alian.

0: 8.4 Radio Star FM Kebumen. Hai hai. Selamat pagi sobat Star FM. Udah tambah semangat gak? Tambah semangat di hari-hari yang dingin-dingin begini ya. Iya dong, gue dia wajib dong yang namanya semangat pagi supaya nanti aktivitasnya sampai sore juga lancar ya. Jangan bad mood mulu. Harus tetap semangat. Hai yang lagi goreng-goreng, awas gorengannya takut gosong ya, karena terlalu fokus dengerin nih ya ini. Masya Allah, rame banget pagi ini yang udah ikutan merapat ya. Semoga hari kita lancar, hari ini jauh lebih baik daripada hari kemarin, dan juga tubuh kita sehat ya. Gak ada nikmat yang paling utama ya selain tubuh sehat. Mau banyak duit, banyak makanan ya, tapi kalau gak sehat itu ya sama aja Bania, betul ya. Makanan enak apapun jadi rasanya pahit, hambar ya, pokoknya anyep gitu ya. Pokoknya harus tetap jaga kesehatan tubuh. Gimana nih caranya? Caranya gimana ya jaga kesehatan tubuh? Yuk, ya udah kasih tahu, tinggal sobat Stara mau nggak nih ya, dengan coba rutin minum Habutop, obat herbal Ramon Arab yang lagi ngetop. Kenapa harus Habutop? Karena Habutop ini sudah disempurnakan dan dipadukan dengan ramuan khas dari raja-raja Nusantara. Dan paling pentingnya nih, Habutop herbal alami, terus tanpa efek samping dan tidak menimbulkan ketergantungan obat. Jadi halal, aman, izin edar BPOM-nya udah ada. Terus apalagi mania? Apalagi ya? Ya, terus pokoknya perusahaannya sudah berstandar internasional ISO 9001 pada tahun 2015. Tunggu apa lagi? Coba dan beli di apotek dan agen-agen resmi kami. Ya, pokoknya gak usah khawatir sobat Stara. Yang barangkali pengen beli order Habutop tapi nggak tahu belinya di mana, nah ya beli di apotek agen resmi kami. Mau beli ke radio boleh, memang ada stoknya, yuk silahkan ya, merapat aja ke Radio Star FM Kebumen ya, di Jalan Bulupitu Desa Tunjung Seto RT 5 RW 1 Kecamatan Gudowinangun Kabupaten Kebumen. Yuk silakan merapat ke sini. Untuk harga tergantung dengan kemasan, karena ada yang 50 kapsul, ada yang 100 kapsul, sama ada yang 200 kapsulnya. Mulai harga 100.000, 150.000 rupiah, dan juga 230.000 rupiah yang 200 kapsul. Oke. Iya, sehatkan badan dong di tahun baru ini ya. Setiap hari, setiap pagi, ikhtiar minum Habutop. Oke, ini mau lanjut dulu gabung sama sobat-sobat Stara yang udah ada di WhatsApp maupun SMS-nya. Yang belum gabung, gabung aja, ditunggu di 0851-8606-9984. Selamat pagi, Olise Maris. Waalaikumsalam dari Bu Asih. Masya Allah, paling gak sih ibu ya. Pagi ini katanya pengen dengerin lagunya Lihat Air Mata dari koleksinya Grace Simon. Oke, udah muncul. Salamnya buat Mbak Putri, Mbak Warit, Mbak Bumut, Mbak Kembar, Bunda Ervita, Bunda Tini, Bunda Wartik, Bunda Titin Wardani, Bu Fatur, Bu Heni, Bu Tika, Bu Kumis, ada Umi Hanif, Bu Yati, Bu Ayu, Bu Karminah, Mama Akmal, Mama Fian, Mama Agung, Mama Asr, Mas Andre, Mas Yanto Marun, Mbak Rika, Mbak Yanti Marun, Mbak Sri Purworejo, Mbak Bartini, dan buat semua yang lagi monit Star FM. Buat Bani yang bertugas, semoga dan sehat selalu. Terima kasih buat Ibu Asih. Lanjut dari Papa Ijo, selamat pagi Mani, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, buat awal pekan ya. Lagunya Don't Forget to Remember Me. Oke, udah muncul ya Papa Ijo ya untuk lagunya. Salamnya buat Bundar Pagi, Mbak Putri, Mbak Kakung, Bunda Wartik, Bu Tuti, Bu Asih, Bu Ayu, Bu Kumis, Bu Samintan, Bu Tika Darmanto, Bu Yati, Mbak Sri, Mama Cindy, Umi Hanif. Ada Mama Agung, Mas Andre, Mas Iman, Papa Riono, Papa Nyinora, Om Gendro, Mas Giman, Duren Diambal, Bang Karim Chicken, dan buat semua penggemar All di Semoris. Buat Mania mau tugas, sehat selalu sekeluarga full barokah. Terima kasih buat Papa Ijo, semoga sehat selalu ya. Lanjut lagi dari Papa Romeo Diambal, Waalaikumsalam, All di Semoris, di play dong. Lagunya Hati Luntur Jadi Cemburu. Aduh. Bukan cemburu, tipe malahan salah ngomong. Iya, Papa Romeo Diambal, makasih. Lagunya udah nih munculin ya, dari koleksinya Jamal Mirdad. Salamnya buat Papa Nyenora, Duren Diambal, Papa Ijo Putri Selatan, dan buat semua yang lagi pantengin Setara FM di mana aja berada. Buat yang lagi tugas, mau tugas sampai tuntas. Terima kasih buat Papa Romeo Diambal. Ada Mbak Yaya cantik, selamat pagi Mbak Yaya. Kompak ya, 0545 ya. Iya, Bani apa kabar? Alhamdulillah, masih flu ya. Salam buat Bunda Tini, Bu Asih, Bu Tuti, Bu Karminah, Bu Gi, Maulan, Ma Asraf, Ma Naomi, Mi Hani, Pavian, Mbak Yanti, Pak Yanto, Bu Yati, Bapaknya Nora, Mas Andre, Mas Andi, dan buat semuanya. Lagunya Melody Memory, makasih buat Maniannya, mau tugas. Oke, sehat selalu. Makasih juga buat Mbak Yaya cantik. Dari Mas Andre, selamat pagi juga. Gimana Mbak Nia, udah mendingan belum pelunya? Masih begini ya. Gak tahu nih, betah banget sih emplu nempel-nempel ya. Andre ikutan gabung di All This Memories. Request lagunya Stinky, Jangan Tutup Dirimu. Salamnya buat ibuku Ibu Ayu Gemoy, Bu Fatur, Bunda Ervita, Bunda Julit, Bu Tika, Bu Asti, Bu Heni, Bu Kumis, Mama Fian, ada Mama Asraf, Mama Ririn, Mama Izan, Mama Cindy, Mbak Yaya, Putri Selatan, Mbak Warit, Mbak Kembar, Kak Mama, Tapa Ija, Pak Yanto, Mbak Yanti, Bapak Nyenora, dan buat semua sobat Setara FM. Buat bahannya mau siaran aja, sehat terus dan jangan lupa bahagia. Terima kasih buat Mas Andre. Iya, dari siapa nih? Ya, dari 4607 ya. Selamat pagi juga. Say of Best. Oh, The Stigin, tolong diputerin ya. Salam buat Bu Rukmi, Bu Yati, Bu Asih, Bunda Arvito, Bunda Tini Puri. Ada Mama Asra, Mama Fatma, Mama Naomi, Mama Sabrina, Mama Fiani, Mbak Nur, Mbak Oom, Mbak Bunga, Om Gendro, Pak Sutar, Pak Yono, Mama Panya Naura, dan Umi Hanifi di Krendegan. Oke, lanjut lagi bareng WhatsApp-nya Putra Sulung. Selamat pagi juga dari Purworejo Utara, ikutan gabung nih Mbak Nia. Salamnya buat yang Kakung, yang Putri, Mama Nena, Mama Fitri, Mbak Sibat, Mbak Ningsi, Mbak Plesung, Mbak Ningsi Plesung, Mbak Saminten, Pak Soeharto, Pak Ahmad, ada Pak Paijo, Pak Paryono, Pak Sutar, Pak Nyenora, Pak Ratimin, Bu Kumis, Pak Mbah Warit Pekanbaru. Terus buat semua yang belum kecamel aja ya. Buat Manianya lagunya Kisah Kasih di Sekolah. Makasih buat Putra Sulung. Nanti ditunggu aja untuk lagunya. Terus dari siapa lagi nih? Oh, ada Mbah Putri cantik, boleh Nia puterin pesan suaranya dulu ya. Ini disiapin dulu colok-colok. Udah.
1: Assalamualaikum Mbak Nia cantik, apa kabar pagi ini, sehat? Mbak Putri tetap dengerin Setara FM Kebumen. Mau minta lagu Mbak Nia di All This Memories. Lagunya Sakitnya Hati Ini, Tapi Aku Rindu, Benci Tapi Rindu. Salamnya buat semuanya aja yang lagi dengerin Mbak Nia siaran, yang cawal aku dari pagi sampai pagi lagi, terima kasih. Tak doain semoga mereka pada sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dilancarkan segala urusan, Nek. Bagi yang lagi sakit semoga cepat sembuh. Pokoknya kata Bu Asih seantero jagat. Doa yang sama buat Mbak Nia cantik. Terima kasih waktune. Tak tunggu lagune. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mbak Putri. Kita lanjut, ada Kang Yadi Antika. Waalaikumsalam, ikut meramaikan acara Oldies & Morris. Boleh dong ya. Kirim salam buat Mbak Elvia, Mbak Widya, Mbak Anji, Mbak Sri Herlina. Untuk Mas Bagus, ada untuk Mbak Kembar, Mas Sakina, Bunda Lias, Bunda Titin Wardani, Mas Andi Jemur, Mas Arvil dan Mbak Bubu dan Mas Rengke. Juga untuk semua fans radio Star FM Kebumen ya, request lagunya berjudul Lintas Melawai dari Hari Mukti. Tolong di-play. Makasih buat Kang Yadi. Mbak Sri Purworejo, waalaikumsalam, gabung lagi ya. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Lagunya Bara Api Senyum dari Dian Pisesa. Kirim salam buat semua yang lagi monitor, Bu Yati, Bu Ayu, Bu Asi, Mbak Cindy, Mbak Ahmad, Mbak Buwut, Bender, Pak Pajo, Pak Sianto Marun, Putri Selatan, Mbak Yanti, dan buat semuanya. Buat manianya sehat-sehat, amin. Makasih doanya Mbak Sri. Dari Mbak Nur Kelirong, waalaikumsalam, selamat pagi juga. Alhamdulillah ya, masih diberikan sakit. Mbak Nur, semoga sehat ya. Lagunya Hati Yang Luka. Salamnya buat Mbak Putri, Mbak Yaya, Umi Hani, Fama Asraf, Mama Fian, Mama Cindy, Bu Saminten, Bu Yati, Bu Tika, Mbak Titin, Mas Dani, Mas Andre, Pak Sutra, Mbak Nora, Om Gendro, Kang Imam Butuh, dan buat semua yang lagi monit. Buat Mania sehat selalu, sekeluarga full barokah. Makasih doanya Mbak Nur. Dari Pak Untung Subagio, selamat pagi juga. Request lagunya Bangku Tua. Salamnya buat Mbak Putri, Yang Putri, ada Mbak Titin, Bunda Arvita, Mbak Rosita, Mbak Uut, Mbak Umi Celowok, Pak Kari, Mas Hafi Jambi, Om Gendro, Mas Betran, Ion, mat pagi aja dari Untung Subagio. Om Toto, mat pagi Om Toto, hari ini udah sarapan belum nih? Ya, request lagunya katanya Fodo, salam untuk dia. Selamat tahun baru Islam 1448 Hijriah Mbak Nia. Sial, terima kasih ya. Semoga di tahun ini diberikan kesehatan, umur panjang, rezeki yang berkah, dan kemudahan dalam kehidupan. Amin. Lekas sembuh flu-nya ya Mbak Nia. Wah, terima kasih doanya buat Om Toto. Ya, dari Mama Malik di Poncowarno, waalaikumsalam, selamat pagi juga. Mbak Nia, minta request lagunya Frankie Sahila Tua dong, Perahu Retak, dari mendengar dari pendengar setia Star FM yang enggak pernah atensi. Oh. Salam kenal Mama Malik ya. Salamnya buat semua pendengar radio Star FM Kebumen aja, selamat tahun baru Hijriah. Semoga semua doa kita tahun ini terkabul. Amin. Dan jangan lupa bersyukur, jangan lupa bahagia Mbak Nia. Makasih. Ya, makasih buat Mama Malik ya. Dari Mas Hafid di Jambi, waalaikumsalam, selamat pagi juga buat Mas Hafid yang ada di Jambi. Salam katanya buat semua fans Star FM Kebumen, selamat tahun baru Islam 1448 Hijriah ya. Aduh, jadi kecoetot nih. Untuk Wania yang bertugas aja, terima kasih Wania. Iya, makasih buat Mas Hafid Jambi, sekeluarga ya. Semoga sehat-sehat di sana. Yuk kita lanjut. Ada lagu berikutnya dari koleksinya Stinky, Jangan Tutup Dirimu. Stay tune bersama Nia di 98.4 Radio Star FM Kebumen.

0: Dari mana, Bun?
1: Beli apa tuh, Bun? Gede begitu.
2: Abis COD ya. Beli helm second nih. Bagus kan ya? Kalau beli baru harganya bisa 500-600 ribuan. Ini cuma dijual 150 ribu loh ya. Katanya baru pemakaian 1 bulan.
0: Hah? Gak mungkin, masa sih? Sini ya cek. Nah, ini mah udah baret-baret begini atuh, Bun. Lihat nih.
2: Ih ya, bukan baret itu mah, tapi variasi katanya.
0: Berarti Bunda mau aja dibodoh-bodohin. Sini-sini aja lihat akun sosmed yang jualnya, Bun.
2: Nih.
0: Ya Allah, ini bukan pemakaian 1 bulan, pemakaian 7 bulan. Ini juga kayak bekas jatuh gitu nih. Mau-maunya, Bun.
2: Nah, 1 bulan apa 7 bulan sih ya?
0: 7 bulan. Nih, angka 7. Astagfirullah.
2: Aduh, rugi dong, Bunda.
0: 150 ribu helm jelek begitu, Bu.
2: Atuh gimana?
0: Bisa-bisanya. Bisa tuh buat beli Vitama. Bonusnya, mata sehat kemanin, Bun. Biar nggak salah-salah lihat angka tuh.
2: Kok yang ngomongnya gitu sih?
0: Ya, Bunda bukannya ngobatin mata dulu pakai Vitama dan Vimata biar penglihatan ganda dan mata berbayangnya sembuh. Malah berani-beraninya beli-beli barang second begitu. Tahu ah.
2: Maafin Bunda tuh ya.
0: Bete.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Novel Audrey Salsabila. Saya dari Kampung Karangpaningal, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Di sini saya sebelumnya pengguna kacamata. Jadi saya sering banget mata saya tuh kayak merah-merah. Apalagi kalau naik motor suka perih di mata itu. Tapi semenjak saya mengkonsumsi Vitama, mata saya jadi lebih sehat. Oleh karena itu, pendengar-pendengar sekalian, minumlah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-322-9984. 081-222-322-9984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal.
6: 98.4 Setara FM ke

0: 98.4. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Oldies and Waris.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cantik Mbak Nia, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik, apa kabar Bapaknya Nora? Sehat Bapaknya Nora?
1: Alhamdulillah sehat, makanya bisa masuk di Oldies Memory. Pokoknya kalau Mbak Nia saya langsung lah ada pokoknya.
0: Iya ramu. Iya udah banyak banget ya desel-desel ini, Masya Allah ya. Sampai bingung angkatnya. Iya
1: udah rezekinya orang mirip dong. Dapat yang pertama.
0: Iya Alhamdulillah bisa pertama. Lagunya mau apa nih orang mirip?
1: Aku cinta dari Betaria Sonata, aku ingin cinta yang nyata.
0: Oke siap.
1: Tak salam-salam kan ya.
0: Iya boleh silakan.
1: Buat Kang Gendro selamat pagi, ada Bu Titin Warhani, ada Mr. Kelin, Mas Uwe, ada Mas Abudi, ada Mbak Ahmad, Mas Wisnu, Kang Gembal Lajar, Mas Abdul Aziz, ada Mas Ari Sang Banyu, Kang Ucu, pada Kang Muksi, Kang Imam Buto, Bapak Ijo, Pak Yonambal, Pak Sutar, Pak Diselamat, ada Karmina, Pusakina, ada Mbak Nur Kedirong, Mama Vian, Mama Vian, ada Mama Astra, Mama Naomi, ada Mbak Umi Hanif, ada Putri Seratan, ada Susaminten, Mbak Sakina, ada Mbak Cindy, selamat pagi Mbak Cindy masuk, ada Mbak Siti yang ada di Kepil, selamat pagi, lama udah enggak hatiin sini kayaknya nih. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan pada sehat sehat keluarga.
0: Amin.
1: Ada Pak Pak Karin Cikan, selamat pagi. Ada Bu Sri Bidurut, selamat pagi. Dan buat semuanya pendengar Oldies Memory, dan tidak lupa buat tetangga gue ada Bu Lenor yang lagi dengerin sama Bapak Jadi, selamat pagi. Buat banyak selamat terus sampai pekan nanti. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapaknya Nora. Lanjut, halo. Assalamualaikum, selamat pagi Oldies and Waris.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Oldies Memory.
0: Wah pagi Bu Fatur cantik. Hai
2: pagi Mbak Nia, sama Mbak Nia lagi emplu juga nih.
0: Aduh kompakan banget sih ini.
2: Iya.
0: Iya tumben naiknya jago ini Bu.
2: Iya talibah semuanya.
0: Walah. Iya.
2: Okay. Siapa sih yang besar-besar Mbak Nia?
0: Banyak nih, ada Bu Sakina, Mama Fian, Mbah Bubut, terus ada Bu Yati, ada Bunda Titin, banyak banget nih.
2: Terus Mbah Bubut terus naik, Mbah Bubut naik terus, Mbah Bubut jangan menyerah.
0: Oh
2: iya, Mbah Pekanbaru ganteng. Iya,
0: katanya Mbah Pekanbaru ini lagi sengaja nggak naik. Kasih kesempatan nah, sama yang lain.
2: Boleh gak minta lagunya banyak?
0: Boleh, mau lagu apa?
2: Oh, di itu adalah bukit berbunga tapi gak ada bukitnya, penuh dengan rumah.
0: Ke Bulu Pitu aja sini.
2: Iya. Salam-salam dikit ya.
0: Iya, boleh.
2: Buat itu Bunda Air naik pun, buat Mbak Julid juga, Mbak Julid, buat Mbak Warid, Buku, Mama Fian, Bu Asi sehat Bu, sehat-sehat ya Bu, buat Mbak Ndut juga, Mbak Putri, Mbak Kakung juga, buat Mak Imin, buat Putri Selatan, buat Mama Nadia dan Pak Sutarnya,
0: iya.
2: Naik Pak Sutar, Mbak Buku juga, Mas Andi, Mas Andre. Dan semuanya. Makasih ya cantik. Assalamualaikum durasidur.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Bu Fatur. Lanjut. Halo. Assalamualaikum. Selamat pagi Oldies and Waris.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oldies and Waris.
0: Iya. Asyik.
3: Walaupun jangan dedes, biasanya dan dedes. Asyik.